0: Agit gulengong kami pagi tu.
1: Ya tentu ya, dua pagi wahai pagi area tiga, area ke 13 megak dalam bulan 5 2026.
0: Ya, okay. Jadi ngarap ke pagi tu kita sama bela gemuan tucum sama bela ransiang. Ngarap ke nadai ya ke kena sindrom KG cak.
1: KG nama KG cak.
0: Kagawai.
1: Oh kagawai.
0: Iya, kai SDT cak.
1: Kemai ko kilogram tadi cak.
0: SKG.
1: KG itu tadi ngenang ke di bulan 5 tu mood kita tahu kita tadi cara kita ngerjain tadi jauh rasa jauh beda dari bulan-bulan bukai pedaku kalau bagi kita ke Dayak tu cak.
0: Amat.
1: Lepas Siti terubah ya. Kita itu kak Evan dulu ngaduk ngawak.
0: Ya.
1: Laban satu ya pemisi ngai dikacau. Adanya tadi utai mesti ketemu adanya gawai itu mesti hati kengau kau hati kelantang mamat.
0: Awak harap ke pagai harap ke pagai dengan aku. Harap kena dahilah pagi itu benong ngeluai kupi nak. Adanya temu terdengar ke bunyi tawa.
1: Oh my.
0: Bunyi pembendai je.
1: Oh, mesti ngiru.
0: Mungkin gawai dah bisa dah.
1: Oh, mungkin gawai ngiru kupi. Lalu temu ngajat cak.
0: Oh, nah.
1: Tuk cek dulu kupi yang lain dah kupi. Adang tanya berkini pana munyi ke kami dua yang kita ya ke benuang kiruah mega ya ke bagi balas dah di oh tu cak dapur officer eh
0: yeah.
1: Atau nang ya critical time ko kita itu jam ya ke cukup sibuk nar dor ngerja utai ke bagi dor nang kira maya itu pengerami gawai daya tekan datai laban ukes mena gawai daya cak maya bulan 6 tu megas kedap pengawak pakai pengawak gawai tu dekat diatur ni ke dekat Melah Pinang bulan 6 semua tekan di Selampur megang ya kepada bulan 5 bulan 6 6 bulan rami kita iban.
0: Amat. Okey, umah tu kenang pasal gawainya cak.
1: Ya.
0: Ngai ke bisi bala pagi tu nyong.

0: Kayak gak wak deh. Genang gak wak.
1: Nah gak wak, nah gak wak. Aku nangis pagi-pagi lu berarak sekedalu kan kalau ketemu gak wak.
0: Aku kan nanya di setiap itu, Cak. Tu kayak pasal utang.
1: Okay.
0: Bukan nanya pasal ni maya di kemisi, Cak.
1: Okay, okay.
0: Tang, kan nanya, dek. Kawal, ngau ingat, dek. Maya jaman kita di sekolah, sobat, Cak.
1: Oh.
0: Nanti kita ada beri duit belanja. Gini berapa sobat beli, lah?
1: Aku sobat. Aku mayo
0: primary ke secondary.
1: Nanti primary aku sobat lagi primary tahap 1, 1 sampai 3 nya belanja aku dah pusing, Cak.
0: Tahap 2.
1: Tahap 2 upgrade, Cak.
0: 50%
1: ekonomi. Dah pusing.
0: Hah?
1: 50%
0: 50% 50% Masuk ke secondary?
1: Masuk ke secondary kira dalam lingkungan menengah rendah. Berapa ringgit?
0: Ringgit. Ui, ban. Banyak form 4, form 6.
1: Form 5 lepas aku nyawa dah sekolah asrama aja beri orang RM30 ungkup 2 minggu.
0: Apa 2 minggu?
1: 2 minggu
0: ya. Banyak RM30. 30 ha?
1: RM30.
0: Wih, asal orang kaya lah banyak.
1: Kena kita. Aku boleh kagak MLM rupiah semua. Bapak asrama apa? Main hoi kami.
0: Nanti ke kentian aku dek. Riga-rigang main RM30 ya. Boleh sponsor kaban ke?
1: Main kan ya. Bansa ya ke nyantang laku sebuah. Lepas ada RM30. RM10 tu lah, Cak. Lepasnya tambang pulang pansang.
0: Apun. Tinggal RM20 dah, gimana?
1: Tinggal RM20.
0: Kena 2 minggu.
1: Kena 2 minggu.
0: Kira RM10 seminggu lah.
1: Nanti di Bansi, kena Ari, Cak. Sehingga sehari punya sama, ini berubah. Lepas aku, Mbak Budiang tu, makai rehat aja deh. Kebuka beri orang ke sekolah deh. Makai pagi beri orang. Dunia tadi, nanti bakal dia udah nemu ketinya foto ngau-ngau boleh meterin pada dapur ya, bisa lebih ekstra reses nih. Bukan ni makai lah, mesti ekstra beri orang.
0: Ya, sobat. Nanti dia tu main RM20-30. Asai ko ukai 2 minggu je.
1: Pulai
0: 2 hari pernah datai.
1: Pulai hari.
0: Pulai hari RM20
1: je. Jawa kebab. Nyak mai amunyi kita itu tu tadi naga kita itu ulah nyala harga barang matoban cicit lagi. Ti di banding kerja. Di man gaji pun menjadi ki.
0: Segi amat. Nah, jadinya utai kada kenang kita pagi tu nanti subak mai RM50 nya ke pasar pulai amat bakar pulai gawainya.
1: Oh. Itu mai RM50 ke pasar salah hari main diri aja. Mulai main diri dari
0: sepagi. Kunci ke cerita kita pasal barang ke Subak ke kita suah beli ya. Kini tang deh tu dengar harga barangnya Japan ngomap leban aja.
1: Ya, sedekan
0: sedekan leban ya. Utai ke murah Subak tang deh tu nyom harga. Nak kira main barang ke atau ke servis ke?
1: Servis atau kenyataan tadi ba utai ya ke bukai
0: ya
1: ke
0: ya.
1: Sebab semua kayak aku sifat pasti si jalai ngambil aku contoh paling tu waktu sebut tes manggang cak apalah manu minta aja berkilang ba
0: ya sebab ai nyuar ba panggung cak 20 sen dah gelap sai.
1: Oh, 50 sen.
0: 20 sen
1: gelap. Sen 50 sen. Ya penuh. Dia tahu berapa aja tinggal. Okey, jadi terus komen di Facebook kami tentang semuanya. Terus merindang kita pagi hari 3 kita pagi tu.
0: Ya, yeah. Mood gawai ya.
1: Mood gawai.
0: Joget lah.
1: Gawai is coming. Ya.
0: Lenyau sikuk 1000 ganti. Lalu dah lepas tu kita bisa lagu dari Gwen. Sanggup aku.
1: Terus gula sialai 2 pagi.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Anak nak kena tali keledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun, ketau nyadi bak sumarang maya. Bukai semina, uling ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali keledar termeka, uling mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tak japan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai dengan kami pagi tu 22 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Sanggup sama baru tadi ya, Cak. Sanggup dah sanggup tiada sebab mudah dia tu nyomar. Kati sanggup kita melihat dia tau.
1: Ya. Okey. Cerita kita pagi tu pasal barang kemurah sebab tang dia tu nyomar rega. Kita mesti peningat kita tu reca unuap, Cak. Ya. Ya, nak jauh nyemak ku ya. Bahkan telur manu nanti sebab 9 atau ke 10 ringgit ni dia ke grade sepapan.
2: Sepapan ke sepapan
1: ya? Maharnya sebab ku ya. Tang dia tu 18 ke 20 nanti kita beli sepapan ya, atau ke seperangguan ya. Harga telur manu. Ya mai embar juga telur manu.
2: Nya beli pat. Aku ngenang ke tu nanti ingat-ingat lalat aja. Tentang saya dalam tahun 97-98 aku selalu ngalu ke kantin ini amui atau ke kantin amin kami belum bantu cak. Ini amui pas menggang. Kita ke telur usia jual sikit-sikit punya cak. Harga sikit telur mayanya 30 sen sikit.
1: Ya.
2: Sikit 30 sen dia.
1: Grand nama aja.
2: Oh saya. Sobat, sobat nanti, sobat nanti sebut gereja. Ya dua pas saja. Telur saya telur miat kalau kita. Nanti telur miatnya 50 sen lagi. Telur saya 30 sen lagi. 5 sen beda ya. Mayanya sobat. Lepas mayanya, kak beli, ulah beli macam siapa kali kau makan mie, migi lah lebih lagi. Kali kau makan migi, telur naik di rumah, ulah beli sikit dua. Nak kira apa kau dah tahu? Dia tu pernah kena kedai nyual telur sikit-sikit.
1: Kena runcit lah selalu bisa kan?
2: Kedai runcit. Tadi
1: dia sebuah paket nih, lain beli telur sikit-sikit.
2: Dia tu saya ke kedai runcit 87 ke 80 sen kah?
1: Ya.
2: Lepas cerita yang jarang beli sikit-sikit itu cak. Selalu beli nanti beli seperangguam, beli seperangguam. Yang mau sikit telur tu, ya udah jadi makanan wajib sisi keluarga.
1: Ya. Ya gini main nah. Namanya rebus ikannya di. Gurih yang kanya di.
2: Dia tu panggang boleh macam.
1: Panggang pun kanya di.
2: Semua tu boleh megang ngau telur dia tu. Lalu sama pagi megang gagai peninga bukai ke pagi tu ini tadi Daniel J Brody ke. Nah dia utai bukai ti balat ngasu fras mendar rega utai ke maya hari. Soba rega jani dalam puatnya tokas sadin babi. Baka contoh berlancun nyata deh. Subah harga ya sepuatnya 2 ringgit 3 ringgit aja sepuat. Dia tahu pamai nak manggai 10 nak manggai 15 bukan lancun nama ya. Bisa ga harga ke 5 6 kentang. Hoi, asai nyamai gi sepuar aja makai nyamai tu makai tepuang aja. Tu ada asai jani lalu. Amaca. Subah tahu pernah ke berkenang ke sadian ke aku deh. Baka aku siku orang yang kerindu makai sadian bisanya. Mungkin sadian ikan bisanya. Ya ke King Cup kita. Okay, King Cup kita lagi smelling piece-nya. Smelling smelling piece-nya. Kemit eh, sadian pot kemit ya. Subah harga ya sehingga 30 sen.
1: Ya.
2: Sepuat. Dia tahu 4 ringgit.
1: Ya, 4 ringgit lebih ya.
2: 4 ringgit lebih ya. Yang mana nanti mandi ke bisa beri orang duit tanya arinya duit budi nyatanya 50 ringgit nya kena beli kena ngasih saya mantap ketemu nanti beli yang banyak paling gila banyak mai aku tak beli ikan ikan fresh ya
1: beli ikan sekali nah
2: ikan gembuang ya
1: cepat kau cabe ya sama lah tadi pakai sembilan piece
2: lepas subah kita makan beli sadian lepas kita nak tulis beli ke daging dia tu nyutup lihat kita nyau beli daging lah, kita nak beli kesadian lagi.
1: Ya. Coba lihat deh, dia suka makan sadian aja kita ini.
2: Lah, nyau alternatif, lah kita nak beli daging fresh deh.
1: Makan sadian aja, kira mensenak lah tadi. Dia tu tidak makan sadian, dia berkaya makan sadian.
2: Yang udah pusuk, orang kaya makan itu. Dia sebab, beli sak main dia makan pusuk aja kami hari itu. Dia tahu jadi beli pusuk berapa harga.
1: Oke, David pagi itu pada ke subab jalan pasal malam duit seringgit oleh beli kuih pau kacang. Dia pau namanya pau abi boleh beli kena duit 10 ringgit ya. Harga sebab baru sikit setengah. Sigi mi goreng seringgit dua sepinggai kampua 70 sen tu. Jaman ni tu cak. Lama tu dah.
2: 70 sen kampua dua cuai gari tu saya ku cak. Lepas ingat ku kampua paling murah nanti aku sikit setengah.
1: Sikit lebih ha. Sikit setengah.
2: 70 sen kira dah setengah
1: tu. Tahun 70-an tu saya ku.
2: Saya ku menyan ni apa ku gi ngunci indai ku. Saya ku jaman.
1: Rega mana tuai 3 ringgit ke 5 ringgit siko. Puh amat 70-an tu.
2: Amam. Apakah meninggal kita tu Jimmy Hassan pagi tu. Mi sepinggai sebuah telipak ya. Mis pinggai RM2.50. Ngau kopi takum RM2.50. RM5 pandai datai. Nanti subak dia tu selambar kertas nak uliang nantinya. Abang nanti bakal kita kucing ni tu cak. Nanti aku siko deh. Ekonomi aku tu cak. Package ekonomi aku siko je makai RM9.
1: RM9 lah.
2: Package ekonomi standard. Aku lah.
1: Oh, standard lah.
2: Standard ya.
1: Jadi agak kedai kebetul baru RM10 boleh ha.
2: Baru boleh ya.
1: Nanti dia kan kita ke special lagi. Nanti boleh RM10 nak.
2: Bunyi kepada agak anak aku sekali cak. Bah, boleh kita makai special. Nah, kini ini makai special kedai. Kan makai celap. Jadi makai celap ke tu ikon. Luar itu si ikon jadi.
1: Okey, makai ABC lah.
2: Okey, yang mana kaya ABC ada makai celap. Kau mana kaya sekali kau bayar kau open air, bertengahnya cara tutup. Dan celap nak special menu tu kau mana?
1: Bebesuat angin tu bebesuat kau deh.
2: Ya, baru bebesuat. Ada kontrol kontrolnya. Pendekat yang nyepu ya.
1: Okey, komen peninga. Bah dua pagi kita bagi tu harga kembar subak barangnya dan dia tu namanya murah subak
2: dan
1: dia tu nyembar.
2: Tengok-tengok kamu nak beli memang punya kuindai ku. Okey, jadi terus gula aja lah 2 pagi.
1: Lagu Ripol Erika, nanti bisik duit berjuta.
2: Bye bye.

0: Hashtag, nimm die Active Dirk. Ohne dia kita ninting hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk manuak nu kurang besai 5 ringgit te suba ku mai marnya kemar lu bisa ga kupua ke merah jan pakoyo tu apa apa na na ulah mai mu nu na anta ino melayu kami kapiat e teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami to daun ana dan pertas ya ga pertas to kuno ku jako suba daun pertas banyak pa pertas dia nak maka kita dia to buat tenya na ya ga bisi kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.
4: Yo,
5: woi, nak mau tanya?
4: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
5: Bah, ni kereta nanda.
4: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sob kereta aku dia tu.
5: Oh, ada yang bengat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
4: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
5: 3, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, ini tutup pintu, tutup malannya.
4: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
5: Adai. Kita berundang ke dini. Kau minta sponsor, dek.
6: Ingat, you. Main umum.

0: pagi.
1: Why? FM.
2: Gegar pagi YFM pagi hari 3 tu.
3: Okey, jadi pagi tu kita lalu ke Peninga, kita ke Benung Beberes Hariba sama Lajau Joshua Embal ke pagi tu sengenjung komen ke cak. Jadi dia tu tak semua mal bergambar yang dia tu. Nah dia tu muda-muda ya. Tu saya nak ganti kita mandi yang utai ke Subak. Kau utai ya kita tahu leban nanti pulai kita mandi yang utai ke Subaknya tadi kak apa pedih hati kak pengen nang ya tanggari segitunya cak kita nang kira ke bak penggemar barang aja bak gaji tak ke duit kita Subak apa kita patut kira
2: yeah.
3: Subak baru gak berapa gaji Subak aku hampir kerja ngurah kerja kedai baca jadi helper bak kedai sebulan baru ke 300.5
2: yeah.
3: Dia tahu jajai ya ke duduk-duduk gaung lalu kerja di maskot bos pemakit dah 1,700 gaji
2: yeah. Dia tu kerja bos pemakit nak amat 1,700 gaji ya 1,800 ke 2,000
3: ya kemudian nanti depan dia kena gaji Subak jadi patut mereka sadin Subak lagi sengit lebih
2: ya yeah.
3: Kalau aku boleh beli 20 sen. Amiginya paling kuingat cak mie segera kita nanti brand ya ke tenyaknya segi ke import bu Subak pemadu mudah kalau beli 40 sen.
2: Oh.
3: Jadi lokal brand kita ya ke Capanua nanti cak 30 sen. Subak
2: ya dia tu lain gig kerja ya
3: dia tu nadinya nanti dia nak beli borong paket nadai minyak.
2: Merlin peringat kita pagi tu jadi ngari ke inai-inai ke jadi D.O. Hari zaman tahun 80-an yang tu kerja tu jadi ini apa lagi menjadi D.O. ku ya nemu amat harga barang dapur harga barang ke dikenal sehari-sehari bekas dah bicing garam beras ku ku ya 80-an sebab sida garam bicing sida beras tu garam alusnya 20 sen sebungkus bicing bungkus misalnya tapak jari 60 sen berau ya ke jenama ke wanginya ko ya 15 ke 16 ringgit 10 kilo 18 ke 21 ringgit nya Subak ko ya kerja bos pemakit 180 ringgit gaji zaman 80-an saja.
3: Nah,
2: itu 1000 lebih pan gaji ya. Naik 180 ya.
3: Undang berkenang ke banyak mega beberau tadi cak. Nanti lagi 90-an 80-an kita jarang beberi berau cak. Aku ngasih ke 98 mainnya Suba. Tadi apa dapat ikut kerja pindah apa ikut ngurus bumai cak.
2: Iya.
3: Part time bumai lemai hari.
2: Suba sekian mai ya mayu orang ya ke namanya bisi umai dari Rimpo. Nak pan bisi tanah. Kena tanah orang mana ya?
3: Minjam tanah orang.
2: Minjam tanah orang.
3: Alai bumai dunia setahun. Bayaran pupu hari berau maya baru cak.
2: Ya.
3: Bayar 2-3 guni berau mulai ke sidaya.
2: Dia tu nyolayan lagi ke? Penghidup ke maya hari tu. Kagi tau ke tebal lagi dari segi bumai berketai.
3: Aman, laban siti cak. Laban kita bersebut basuba. Penanggul no kita ke bumai itu tadi. Nada itu jadi isu laban kita oleh menjual tanah orang bumai.
2: Ya.
3: Yeah. Itu ni boh bukai. Pinjau di mimit kadang pakai yang ngajau orang dengan no.
2: Yo amat tu.
3: Pakai yang cerita aja nya bukan menang bumai dia.
2: Bisa lah up status lagi WhatsApp. Ngobah Facebook kalau kena viral.
3: Nada mesti kali. Biar pun pakai nak pakai rumah rumah kita. Ko ya. Hanya penanggul itu laban isu yalah, tanah kita tu nyawa ya, dia berdah.
2: Ubah ya namanya ubah gaya utai kemari hari tu nyawa lain gari Subak dah.
3: Aman. Nya mede tu kelbagi ba kusin berita kemari cak. Bas tentang projek ya ke kang aga nur bumai dan nang besar itu cak. Dekat diatur baru. Namun menyika ke Subak ada isu.
2: Yeah.
3: Ada isu lawa kita mai bumai. Napa kita nyual padi goreng tak kempak di posisi cukup. Dan dia tu menyika nyawa ke pengawal bumai itu tahu pernah kenyok ke punas makanya aku cakap
2: ya tidak kerja ngeri nadain nanya nah. Tidak ada namanya menua pesisir rumah panjai pun kadang ya dalam namanya
3: serumah
2: kan? Serumahnya dua tiga pintu jangan kebising
3: aman bukan mana nanti tanah tebal lagi tanah ya, kena pesawit
2: ya kena pesawit macam time tanam getah lada semua nak
3: awalnya nanti ngemerat ke pengawal bumai tahun nih kan sama pagi enggak gaya peningal kita Utai Joanne Johnny Sir ke pagi tu. Utai dikenang pagi tu. Ukai ke Utai tu lama endar. Kira si dalam 12 tahun sebab mereka dia bawa KL lalu mulai diri dalam kemiri dalam tahun 2022. Amat terkenyit yang benda harga Utai di menua miri dia. Kok kita di KL dan mal semua Utai labannya tadi penghidup udah upgrade deh. Tang udah mulai ke menua. Nemunya maragi gak hari menua KL dian sekedar utainya tadi ya. Ke Sibu aja meh lagi bisi utai ke memudah di sepi ya
2: laban pakai lah
3: nanti pakai ke laban bak KL nanti meli terus papan ya kemudian dia udah coba rega adalah 10 ringgit grade A. Pala ngut-ngutnya udah dibersih semua baru 5 ringgit. Ati perut adilah di pelabak dalam 2 ringgit setengah dia bak KL aja. Mano tu wai udah buai bulu pun 5 ringgit. Nya cerita 2020 dua lah saya pakai L. Dia tu nanti mandi yang ngau rega di kita di Sarawak tu ngai ngenang ku ya. Ngai ngenang
2: lemau. lemau
3: cita lemau kan usi.
2: Ya ya mah Richa uno pagi tu hari simpang sembunyat ni mah ke Teluk Manua 9 udah baca tu tadi ni cak. Udah baca hari saya untuk anak Peter. Semua barang dia tu Umar magang nak pakai subak ko ya. Subak barang murah, duit gak pedias ngega. Dia tu barang bar duit naderga ya. Nya dah bisa lagi. Nasib bisik break orang 100 dalam mesinnya. Pamame engkau beli sida brau kenuk ya. Tiap bulan.
3: Aku jadi sebut kenya cak aku teringat keingat dalam tahun 99 tak ke 96 punya kempen sifar inflasi baca.
2: Sampai tujuh saya kau.
3: Sampai tujuh ya. Sifar inflasi. Yeah. Apa salah kasus saya buatan gombak ketua.
2: Iklannya nak?
3: Iklannya. Jadi dia tu baru kita nemu nama arti kumai orang inflasi. Coba kita nemu nama arti inflasi ke sumai.
2: Inflasi sifar. Yeah.
3: Inflasi sifarnya inflasi sifar. Nama arti ke inflasi. Buat apa meh? Asal agak kerangan kempen tinya inflasi gagak ke kerangan. Tidak nemu nama arti ini gagak kerangan. Dia tu kita nemu nama arti inflasi.
2: Ya.
3: Utai ya kesamaan antara gaya jauh berbeza. Setengah dari situ hari daya hidup mega, hari gaji kita mega.
2: Betul. Perhatian pemisik kita ya. Sobat ngoriah tu nak sama. Hari batu ni ya kita bisa peringat kita bulan pengerindu yang ada ke contoh ya ke apa ke ku berarti ke sadian ikannya. Sebab tian ke besar harga baru 3 ringgit setengah, bargain setengah.
3: Ah, kami hun ge. Kami hun apa nama tanghun?
2: Tanghun.
3: Tanghun. Tanghun. Nemu ko salin ge.
2: Udah nya dia tu amat te ngajadi ku ya 8 ringgit setengah. Kenyak merga ya. Kemiat suba 3 ringgit. Dia tu 5 ringgit ko ya.
3: Nyaman ya. Belikan kali nah.
2: Oh, nyaman belikan agak sadin diri nah. Sadin ikan agak kumpul.
3: On me. Apa yang mega James Pirana pagi tu. Nanti suba beli ikan pusu. Tahu dijepot dulu tokes belum bayar. Mesti tes, ni tes baguni ya.
2: Oh, tu kayak pasal harga barang ya tu nah.
3: Harga yang kenang ya.
2: Oh.
3: Dia tu dia beli sebelum tes beli dulu baru dia perkak dia mapak tes. Nanti tadi suba kira lagi maya beli
2: maya pusok
3: maya pusok suba boleh empat dulunya bayar kerja pot tadi
2: kalau empat lah sini kau beli nak
3: sini kau beli dia tu yang power nanti pak penggemar gaca
2: nanti dia ngetias ya tadi ya lu bayar terus
3: asal luar baru kita bang baru dia baru toko mulut baru
2: apa mau beli stylenya.
3: Oke, atau berita berita dulu apa gitu cak? Lagu ya kenangkan gitu.
2: Lagu dari Shazlena Baby ke sekali itu. Terus mulai kami berdua pagi.
3: YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagan. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Ambil ya, namanya sepagi-pagi tu tuang ngenang pasal harga barang tu naik tu ambil
3: ya,
2: cak.
3: Ya, amatnya cak. Lepas na, bisi ke peninggal kita di tahu ya ke di pedak aku cak. Siap je rintai lagi. Bida atau kelias barang hari tahun ke tahun cak.
2: Oh, tang tebal guys, sudah pagi tu ngayan ke bida harga barang pemakai. Sudah sadian, sudah telur. Nah, tang kita berarti kemayu hamga tay bukai bakal servisnya. Kita cuba kita nuci kereta harga RM5-7 dia tu nyo namanya murah-murah pan RM20 saya kunci kereta dia tu nah.
3: Ambil ada ya ke pancet air body aja RM10 cak. Pancet air aja body aja cak.
2: Oh, nade sabun.
3: Nade sabun. Pancet darah hanya RM10. Nah. Lalu pihak mengganti kita mendak pengawal servis tukang. Kita ke ngengau orang ngadu
2: rumah. Ya, ngadu rumah.
3: Tapi sebab nanti kira gaji hari, cak. Nanti sebenarnya ke nyemen. Baru ke 25-20 ada gaji orang sehari.
2: Ya, itu ada berganya.
3: Mbah, ada cakuang aja, ada 80 lah.
2: Nah.
3: Cakuangnya masak semian jadi 80. Berada di mana di ngengau tukang, cak. Nyak, meh, adunya ya ke dia tu. Cukup keras.
2: Betul. Hidup ini keras, Roy.
3: Lepas itu, menurut aku, majak kita itu tadi nyingkang, kemudian jadi pengingin nanti kita Malaysia atau demand kita Malaysia itu majak tinggi, cak. Sebab kita nanti kira nanti rumahnya sebenarnya tutup ke ngau seyang, atau kena tampal kita ngau kayu
2: playwood.
3: Apa, playwood ngapa. Nanti kira kita nak. Dan itu semua orang nyuka hidup bersetyle, cak.
2: Iya, sih, ya. Mainnya, mengubah dunia kemayari itu. Pengingin nanti kita ya, pan nyonda berkesuba ge.
3: Ya man, dunia dia pertanyaan kita nanti kita bersaing tak mesti kau mesti owning nomor dia.
2: Iya. Orang bisik kita kan kak bisik kenyak ka.
3: Oh, lepas dia owning tu suba, lepas kenang lindung kereta dia tu naca. Owning tu pantau pada ke aksesori rumah cak.
2: Betul. Oh my. Di mana rumah mesti owning nak?
3: Oh, tanya pernah ada nak tak ada babnya ke mana?
2: Okey, jadi jap meh berkenang ke berkawal ngau daya pergi do periau kita lah. Sebenarnya ubah ba namanya ekonomi perantai pemisi ruah bilia. Jadi menteri nya tu apa gitu nya?
3: Ya.
2: Menteri ruah bilia nama aja.
3: Menteri ekonomi ketenjaminan makanan semua dia megang sapu tu bersih semua portfolio ja. Nanti kamu lagi gurah. Tak tanya berkenia megak ya. Kita itu mesti gak nitiah atau penginginan lah dunia kemari. Nggak jadi ketika kita kalau tinggal.
2: Iya, segitu betul.
3: Lepas nyampul lagi kita bumi pengunjungnya kaku.
2: Iya, betul, betul, betul.
3: Nanti nggak saya ke diri, tengok ke makan sardin. Kau pernah beli, meh?
2: Iya.
3: Simpul cerita.
2: Saya di nikah, boleh gak terimpu, bah? Beli ikan, beli di tienda.
3: Oh, dunia dia, wajah. Kelancun, pan boleh gak terimpu.
2: Boleh. Okey, mumpung berdua ya pagi itu.
3: Bertemu baru kita bahari ya kebukai ngaunya. Kemudian nyurat ke diri.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, Agensi Persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban

0: Iran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. Sepuluh individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih cost efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: selamat selamat semua. Good morning.
1: Morning. Hi everyone.
0: Hmm. Yeah. Ah, jauh-jauh gila amat kita ya.
1: Sabarlah. Agi agi seput-seput saya ini.
0: Agi apa khabar Syaz? Bagi tu.
1: Bagus, tapi bagi tu di luar ya, perjalanannya agak lambat Leo.
0: Oh.
1: Ah, tapi bila kita dua ada di konti tu, nya jadi perjalanan yang cepat. Ya, ceritanya tadi
0: panjang langkah kita pergi tu sebab sebab apa? Sebab hujan. Ya. Pertama kali dah masa 3 minggu pagi-pagi dah hujan di Bandar Emirio.
1: Tapi rasa sidaknya pagi tu terkejut sebab lama si hujan dia. Jadi sidaknya driving, sidaknya menikmati suasana ya, tau Zik.
0: Agus.
1: Yang boleh santai gila pagi tu. Alhamdulillah, selamat di atas jalan raya.
0: Okey, sebab itu kita di Titi Aina Kalina katanya. Selamat pagi Leo dan Syaz.
1: Pagi.
0: Ah, selamat berkasih ya. Selamat pagi semua katanya.
1: Jauh ke suara aku sekejap?
0: Oh, jauh gila.
1: Okeylah.
0: Okey. Dan apapun sementara kelak kita akan kongsikan info cuaca dan apapun segalanya kita orang dapat dengar di Facebook Miri FM official. Banyak dihasilkan oleh mesos kita berkenaan dengan kata-kata hari ini.
1: Dan alhamdulillah juga sebenarnya Leo kami suka nangka empat-empat ya, suka nge-share kata kita. Orang mesti tak ada yang share. Alhamdulillah. Sepatlah kita orang share, repost kita orang.
0: Okey. Dan pagi tu tajuk jangan pagi tu. Senang je tajuk pagi tu. Sekejap
1: ni
0: nanti.
1: Ni yang tadi.
0: Di Media FM Social. Tajuk jangan. Mesikah di pagi hari tu muka kita harus menyus. Menjus?
1: Jangan.
0: Okey, apa pun teruskan bersama Mek Dua, Syaz dan Leo di Game Pagi
1: Miri FM.

0: Ya, lagu dia dengan Just Might Bruno Mars untuk kita orang. Okey, dan seperti biasa kita akan kongsikan info cuaca di Media FM. Dan pagi tu hujan di beberapa tempat, begitu juga dengan petang. Ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk siada dan kadar laut di barian laut berombak 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu hari itu 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius.
1: Dan terima kasih untuk Matt Amiri yang telah pun berkongsi info cuaca dengan kita pagi tu. Jadi jangan lupa yang mungkin terlepasnya siapa, kami orang ada update di Facebook Biri FM.
0: Betul. Dan segalanya banyak info-info yang boleh dikongsikan di Facebook Biri FM pagi tu. Dan juga Titi juga di TikTok ada live bersama Syaz dan Leo Game Pagi Mira FM.
1: Okay Leo, kita dengar lagu kah kita bahaskan topik kita hari tu?
0: Lepas tu kita
1: lepas simpan dulu.
0: Sebab sikit lagu tu, lagu dia dengan data tu Iban sebenarnya nyawang seke nya petinggi Iban nya medah darah tampun puji.
1: Oh, data bukan kumpulan datanya.
0: Bukan kumpulan.
1: Oh, kan orang selalu confused.
0: Data ataupun tahulah namanya. Okey, apa pun terus bersama Chasadio Game Pagi
1: di Miri FM.

0: Yeah. Ha. Darah tanpa puji.
1: Nama okay kebah ke ni. Darah tanpa puji maksudnya ya tu nemu ke darahnya dipuji ya mesti ya secret admirer darahnya kan crush.
0: Nanti bujang.
1: Nanti bujang.
0: Gitu.
1: Maksudnya terhandsome yangnya sanjungi lah.
0: Harus. Kena Leona.
1: Okeylah. Okey.
0: Okey, topik kita tu apa gitu. Aku suka pagi-pagi muka menjus. Menjus tu istilahnya mengajuk pun ada juga. Yang majuk atas dirinya pun ada juga.
1: Dan pagi-pagilah.
0: Oh, pagi je. Kenanya itu aguskah? Perlukah? Kita rasa.
1: Si make sense. Alo, dengar orang bicarinya, alo.
0: Kan.
1: Bagi kami si lah, si bagus. Jangan. Sebab kita mbak perasaan tu Leo. Dari rumah mundah sampai pintu opis tinggalkan di rumah. Ya kami Leo. Macam ni kita rasa nak marah orang ke. Janganlah kita marah orang yang si terlibat. Hai apalah di maknya perasaan kita marah orang dengan mood kita si bagus. Ya, lepas ya kita menempiaskan kemarahan kita ya. Mood-mood kita yang si bagus ya dengan orang lain. Si boleh. Be professional. Oh gitu.
0: Sebetulnya kita tinggalkan pengusahaan kita.
1: Benar, si boleh.
0: Tapi kadang overshoot. Mau tinggal di dalam kita. Tembak juga ke.
1: Ya, yang di rumah, yang dekat ofis ya pun kadang-kadang kita boleh menjus ada sebab lah Leo. Tapi jangan kita menjus dengan semua orang, dengan orang yang sepatutnya ajaklah.
0: Si dapat juga.
1: Kena si dapat.
0: Sebab ia melibatkan perasaan.
1: Sila semestinya.
0: Hanya melibatkan perasaan segala macam lah. Dah sekali majuk lenyanya kan. Tektam lah. Hanya si semestinya majuk 10 minit.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Kami boleh. Saya tahu lah. So kami bukan jenis orang yang mau berdendam gila kan. Ia pun merajuknya exchange je sebenarnya. Tiber.
0: Ia maksudnya dia apa. Ia cepat release lah. Tapi setelah orang tu kadang-kadang terbabak sampai sangat tu lagi.
1: Ya. Okay. Ada orang komen kita di TikTok tu. Oh. Abdul Aziz Abdullah. Success is the natural consequence of constantly applying basic fundamentals katanya.
0: Wow.
1: Okay. Lepas ni aku kodai orang menjus kami makan di pantry.
0: Benar. Betul je. Terima kasih kau kodai tu kawan kami tu. Nyanang suka makan. Nyasi peduli orang marahnya kan. Orang menjus orang sakit tingannya. Yang makan-makannya. Mbak moto makan es krim. Itu jenis kawan-kawan itu. Yang jenis yang si lalik dengan orang.
1: Ya, benar. Ibu dulu orang lah. Yang menyu-menyu sejak lah. Janji perut kita kenyang tu nak.
0: Oh, macam mana padanya? Orang marah aku kah? Orang berjaya aku kah? Beli apa?
1: Bagus. Good.
0: Yalah, contoh kawan kita. Kodai. Di titik tu.
1: Ya. Kalau kita cari yang dekat FB, apa komen sedaknya. Tapi lepas tu lah, Leo. Kita cari-cari dulu. Okay. Jadi, terus bersama dengan kami dua di geng pagi. Hari tu cuaca kita agak sejuk.
0: Sejuk. Sejuknya.
1: Sejuk-sejuk. Kalau hati yang panas, Tete.
0: Okay. Teruskan.

0: Jualbi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Dalam sebuah kampung, ada seorang lelaki ini yang sangat suka memberi nasihat kepada orang lain. Jangan suka bergaduh, jangan suka membuang masa, jangan suka memfitnah orang, jangan itu, jangan ini dan banyak lagi jangan dan jangan. Akan tetapi, dia ini terkenal dalam kampung, suka mengadu domba, mengata orang dan kuat memfitnah. Budak itu curi duit masjid lah, makcik rumah hujung tu bela hantu lah, pakcik ni ada perempuan simpanan lah. Sampaikan ketua kampung pun menjadi mangsa fitnah lelaki ini. Hinggakan hampir-hampir muka ketua kampung nak ditumbuk oleh penduduk kampung akibat fitnah lelaki ini. Pernah ketua kampung memanggil lelaki ini untuk membuat penjelasan atas fitnah-fitnah yang telah dilemparkan kepada semua mangsa yang terlibat. Tetapi lelaki ini hanya menafikan dan menyalahkan pula orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya, orang kampung telah sepakat untuk memulaukan lelaki ini. Orang kampung jadi sangat marah kerana lelaki ini hanya pandai nasihat orang lain sahaja. Tetapi dia sendiri yang buat jahat. Macam ketam yang mengajar anak jalannya jalan lurus. Tetapi dia sendiri jalan bengkok. Tuan Pan, dalam hidup kita ini pasti ada manusia yang macam ini kan? Kata-katanya manis, selalu beri nasihat. Tetapi sebaliknya, diri sendiri melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang orang lain nak melihat contoh tauladan yang baik dari seseorang. Contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara, iaitu memberi nasihat dengan perilaku kita yang baik. Jadi, jom buat baik supaya nasihat kita diterima orang. Ingat, contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.
2: Throwback Game Pagi. Ini yang
3: betul lah.
4: Kan?
3: Betul.
4: Memang kita tu pelakon
3: kita
4: untuk
3: pelakon
4: kehidupan kita.
3: Kita dicipta.

0: Ya Habibi untuk anda. Sebenarnya Habibi ya Habibi.
1: Habibi ya Ali Baba.
0: Okey, yang penting jangan berdua sebagai itu.
1: Yalah, komen kita dua tadi dia, sebab kita dua masih menunggu respon daripada pendengar-pendengar kita di FB, di TT. Titi ya, tadi kambuh juga kita. Suara hilang lah. datang.
0: Oh, dan ada juga bagi tu menjus. Masuk office tu menjus. Masuk rumah tu menjus. Banyak ke masalahnya.
1: Kurang bahagia lah.
0: Bukan kurang bahagia. Sebenarnya itu masalah kadang-kadang di jalan.
1: Di jalan? Masalah di jalan. Kenapa pula mbak pergi ke opis? So orang seopis-opis saya kena tempias.
0: Sebab mungkin orang tu tadi yang pun influencer-nya mbak.
1: Apa?
0: Kuat gila. Influence.
1: Influencer.
0: macam PRS sekolah anda ya. PRS seorang dah menjus semua.
1: Oh, dia macam virus lah. Dia boleh merebak ke mana-mana.
0: Oh, macam penyakit L lah tak. Seorang lata tu kosong. Ada kawan-kawan
1: ya. Ada, memang ada. Tapi bendanya sebenarnya kita boleh elak sebenarnya, Leo. Leo ada benda yang macam virus. Tapi bagi kami lah. Kami tutup masuk ofis, okey? Tiba-tiba orang yang tadi contoh nya memang dah menjus. Nya nangga kita belum kita punch in contoh tu. Hanya si berkaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Contoh kita buka pintu tin, kita punch in tin, pastinya juling kita. Kau dah mata rimang.
0: Ya ada juga,
1: Apa yang kami pola? Kami akan take action macam tu. Dalam hatilah, pahamnya tu apa salahku? Tapi kami malas berbunyi. Biarlahnya mun sehari-harinya menjus sehari-hari, kami akan bercakap dengannya. Bukan si mau bercakap, bukan kami si mau bercakap dengannya. Takut kalau tiba-tibanya meletup, kami kena. Kita si mau lah terlibat dalam masalah orang lain. Jadi kami pilih jalan yang paling selamat. Jangan membawa diri masuk ke keadaan orang ya.
0: Mun kami mun
1: munia
0: laki nak, kami peluk je.
1: Peluknya?
0: Peluk.
1: Nak aku sibuk dengan dek Leo ngai aku kapak.
0: Mun laki lah.
1: Laki perempuan kami Leo. Kami Leo terus terang mun ada yang tiba-tiba ngembak moodnya dengan kami, lepas ya kita si tahu apa-apa, kami si marahnya, kami relax aja. Dan dah lho kalau siya.
0: Cukuplah bagi kita. Minya sebelah siya belinya.
1: Siapalah. Yang penting kita positif aja. Sebab yang negatif tu lawannya positif. Punya menjus kita relax aja. Mbak hal diri pun. Apa guna kita ada YouTube di rumah. Di telefon kita ya. Internet ada. Buka lah. Scroll lah papa sampai kita buat kerja. Apa guna kita ada headphone di office ya. Cocok telinga kita. Biar kita si dengar apa-apa yang si bagus di luar. Gitu.
0: Munya menjus kita mengopi.
1: Ngopi manis jangan kurang.
0: Kopi santai.
1: Kurang gula kali nak. Iyalah yang si hepatitis.
0: Sebab jus tu bukan kita pio jus tu asam. Tambah gula. Senyum sikit si menjusnya.
1: Iyalah.
0: Sebab menjus tu berkata orang tu mukanya hatinya jus. Tambah sikit gula. Slow lah cuma jusnya.
1: Mana kata Dixon bos official tu. Jangan ada ngena earphone. Okey kan. Lepas kita layan orang nak menjus di tentu arah nak.
0: Benar. Sebab pun pakai earphone-nya kita setahu perkembangan luar.
1: Betul.
0: Melainkan kita dengan news di TikTok ke apakah kita sekanja. Tapi yang pakai earphone ya.
1: Okay.
0: Kadang-kadang orang yang introvert sebenarnya.
1: Introvert. Jangan sikit kami mau kongsi cerita di sebalik earphone yang tadi. Ada orangnya accent pakai earphone dia. Sebabnya si mau terlibat dengan apa-apa yang ada sekelilingnya. Tetapi jangan kita orang si tahu. Kadang-kadang tetiknya supaya orang si ganggunya. Sebenarnya si ada bunyi dalam ya. Percayalah. Tapi ada kadang-kadang.
0: Ada setiap orang tu yang pakai earbud atau earphone nya. Nyari kod.
1: Betul.
0: Nyari kod. Yang sengaja pergi ke tempat yang pula si tahu nak. Orang yang bersusi. Bersusi nyari kod. Ada orang macam ni. Jangan tak.
1: Yang kira CCTV bergerak lah. Si bagus. Si baik.
0: Yalah. Mudah dapatlah pagi kita jangan menjus. Kita happy ya.
1: Ya.
0: Ah, Epi, biar orang madah kita. Eh, kenapa kita tu senyum je gila ke? Si.
1: Si. Ah, si ya. Semestinya.
0: Oh.
1: Dunia kini tu kita bercakap dekat TikTok live sendiri-sendiri live pun bukan kita gila. Ada orang dalam tu dengar kita.
0: Oh, okey. Apa pun sebentar tu kelak kita akan dengarkan Dunia Super Pagi.
1: Okey.
0: Dan selepas itu kita akan bersama seorang pegawai dari Jabatan Insolvensi Negeri Sarawak.
1: Boleh. Pastu. Okey.
0: Okay. Teruskan bersama kami.
1: Yang pagi.
0: FM.

Mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 km. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Ariq Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak sebelum menambah satu lagi perak menerusi Clint Encher dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Duduk mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: pasti untuk anda hanya di Mira FM hashtag game pagi Mira FM bertemankan Leo dan Syaz dan juga tetamu kita pagi tu orangnya sungguh ayu seperti Datuk Siti Nurhaliza. Cerah semestinya yang saya masukkan Puan Marcella Lim dari Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Sarawak. Apa khabar Puan?
1: Khabar baik.
0: Khabar baik. Jap. Saya nak cari mikrofon Puan ni. Ni saya. Apa khabar Puan?
1: Baik.
0: Dapat pun. Ni kali kedua kan?
1: Ya.
0: Kali kedua kita bersama dan surah pastinya ada yang kita ingin kongsikan bersama tu Puan.
1: Betul.
0: Apa kita open breakfast belum?
1: Oh, dah.
0: Apa nak ke breakfastnya?
1: Di canai je.
0: Di canai tu hal. Oh, Syazo, jealous
1: lah. Oh, jealous lah. So, pagi tadi kami sesuatu serapan kan?
0: Tu kami mau tanya Puan. Ada si orang yang si tak pula yang kita tangga. Datang hupi terus menyus.
1: Oh, masih topik tadi lah tu. Okay. Ada juga lah ke kadang.
0: Sebelum sebut dia mahu. Lebih ada lah. Lumrah orang bekerja kan Puan.
1: Yalah tu.
0: Sebab sebab pasti di tempat Puan tu memang agak tegang sikit lah dengan kerjanya. Dan kerjanya banyak orang si tahu. Insolvensi tu apa nak?
1: Betul.
0: Yalah. Insolvensi tu ni sate. Syaz masih bergelumang dengan bimiknya.
1: Kita menukar namanya dulu. Hilang suara. Okey, dekat sikit lah. Sekejap okay lah Leo teruskan. Sekejap dulu Leo. Kelak habis sambung lagi.
0: Belum.
1: Belum dapat. Masih nama Fas ya.
0: Okay.
1: Jumpa pun.
0: Apapun Puan, kita teruskan dengan yalah teh. Apa yang mau dikongsikan Puan tu sebenarnya apa tugas insolvensi itu? Yang mana yang kita dapat tahu insolvensi Malaysia itu orang dapat tahu bankrupt. Benda bankrupt dan dikategorikan sebagai bankruptcy office. Yang mana telah pun jadi Jabatan Kebangkrapan Malaysia dan Jabatan Pemegang Harta sebelum dikenali sebagai Jabatan Insolvensi Malaysia MDI bermula tahun 2003 tu. Dan kebangkrapan tu memang orang datik mun sebut bangkrap memang orang takut menang macam kami. Sebut memang pun bank yang kerap dilawat. Bank yang kerap dilawati memang. Tapi yang sememangnya bankrupt tu memang sakit lah.
1: Betul.
0: Tapi info yang sesahih-sahihnya memang dari Puan lah. Puan yang layak untuk apa tu? Umadah, apa tu bankrupt ni lah.
1: Betul.
0: Untuk persoalan pertama tu Puan, cepu mas tu yang purpose sekali tu. Apakah ambang perubahan hutang minimum yang pernah diperdengarkan? Banyak orang saya tahu apa yang pun minimanya.
2: Okey. Untuk ambang minimum dolar yang pernah diperkenalkan adalah $10,000 tahun 1992. Pada tahun 2003 yang dinaikkan pergi $30,000. 2017 kepada $50,000 dan pada masa COVID bulan 2021 yang dinaikkan pergi $100,000.
0: Ya, minimum lah. Maksudnya memang tugas Jabatan Insolvensi itu memang orang saya tahu sebenarnya. Sebab hutang $20,000 bankrupt. Dolok
2: betul. Tapi kena tak sejajar dengan semasalah. Jadi setidaknya naikkan kepada $100,000 lah. Sejak 2021.
1: Sejak semua COVID. Lah untuk semua hutang ataupun macam ni kan ada kategori-kategori.
2: Semua hutang.
1: Semua hutang.
2: Based on kategorinya semua hutang lah.
0: Semua hutang. Okey, baik. Okay. Sebelah selepas di siar bankrupt tu. Malas mau sebut bankrupt nak. Selepas disiarkan bankrupt tu puan, apa yang berlaku pada harta individu ya?
2: Harta setidaknya macam kereta, tanah, rumah, bangunan, saham, wang simpanan, insurans, barang kemas yang bebas cagaran akan terletak hak kepada ketua pengarah insolvensi sebagai pentadbir aset tersebutlah. Tapi ada pengecualian tertentu seperti barang asas rumah, peralatan kerja bernilai rendah. Dalam perkara tok, peranan ketua pengarah insolvensi bukan hanya melindungi bankrupt, malahan menjaga hak dan kepentingan pemiutangnya juga.
0: Maksudnya ataya terletak pada ketua pengarah lah. Sebenarnya dilelong ke si?
2: Ya, akan bergantung. Biasanya macam rumah, tanah memang akan dilelong munya di bawah nama seorang bankrupt lah.
0: Ya, maksudnya okey puan, apakah implikasi utama, macam implikasi pada contohlah kami nak apa yang implikasi utama tentang kami tu disiarkan bankrupt tu?
2: Seorang bankrupt si boleh memegang jawatan yang tertentu seperti ahli parlimen, hakim, pengarah bank, ahli majlis tempatan, dan disekat dari menjalankan perniagaan dan keluar negara tanpa kebenaran daripada jabatan insolvensi lah. Apa-apa pun buat bisnes ataupun pergi keluar negara mesti melalui mendapatkan kelulusan dulu.
0: Dapat kelulusan boleh keluar negara.
2: Betul.
0: Dan apakah sekatan yang lain depan yang lain lagi?
2: Saya boleh jadi pengarah syarikat antara salah satunya lah, menandatangani kontrak perniagaan tanpa makluman, tidak boleh bekerja dengan pasangan atau saudara mara tanpa kebenaran daripada insolvensi.
1: Okey, jadi selain ni tadi puan, antara sekatan lain terhadap yang dah disahkan bankrupt tadi, orang yang apa?
2: Orang penjawat awam, munnya baru dilantik, nya si dapat dilantik kepada perkhidmatan awam lah. Tapi sekiranya seorang penjawat awam yang telah bertugas tetapi dijatuhkan bankrupt, akan dikenakan tindakan tata tertib kerana keberhutangan yang serius. Selepas bersara, gratuiti dengan pension akan dituntut sebahagian daripada ketua pengarah insolvensi sekiranya kes kebankrupan belum diselesaikan.
0: Ada mau tanya tu puan daripada pendengar kita tu, boleh puan?
2: Boleh.
0: Kalau tanah berkenaan adalah tanah berstatus NCR tu, disita juga ke puan cik?
2: Untuk tanah NCR-nya perlu dirujuk kepada sida bahagian yang lebih arif dolok lah, macam land survey. Dari saya, kami orang akan menentukan sama adanya boleh dijual, boleh ditukar milik maupun begini.
0: So dengar penjelasan, maksudnya mesti dapatkan dari land survey dulu. Okey puan, kita kembali sebab tu soalan daripada pendengar tu deh. Okey, gini cara mau keluar daripada kebankrupan tu puan, apa yang pun caranya supaya si dibelenggu takut deh bankrupt deh.
2: Untuk keluar daripada kebankrupan ada 4 cara. Yang pertama, pembatalan mahkamah, setidaknya bayar penuh hutang pelepasan mahkamah, pasal sijil ketua pengarah insolvensi, plus pelepasan otomatik selepas 3 tahun tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan mulai tahun to 2026, satu lagi pelepasan yang baru diperkenalkan diberi nama pelepasan fast track.
1: Dah ada yang baru ya lah.
2: Ada yang kelima lah.
1: Fast track. Fast track ya maksudnya?
2: Maksudnya lebih, kalau dari segi pentadbiran, kalau dah cukup syarat apa semua, yang lebih cepat diproses untuk pelepasannya.
0: So maksudnya dah cukup syarat lima-lima ya? Memang lepas lah.
2: Ya, syarat yang ditentukan untuk kategori yang kelak lah.
0: Mungkin melainkan cas, mungkin melainkan benda tu perlu di apa, dikenapasi lagi melibatkan masalah nak. Tapi benda yang semua dah ada nak, sebab dah disah tentukan, sebabnya boleh lepas lah.
2: Boleh.
0: Senang je. Memang sidak jabatan insolvensi itu nya tolong sebenarnya. Ya bukan membangkrap orang.
1: Betul, betul. Ya
0: tolong orang.
1: Tolong.
2: Banyak salah sangka.
1: Banyak salah sangka.
0: Banyak orang salah sangka puan. Sebab saya tu membangkrapkan orang. Saya dah, saya tu mau tolong sebenarnya. Okey, tadi pun pada pasal pelepasan melalui sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Apa hepan?
2: Sijil Ketua Pengarah Insolvensi tu mengikut tetakluk kategorinya lah. Contohnya hutang berskala kecil di bawah RM50,000, pentadbiran kes 5 tahun dan tiada perintah mahkamah lah yang sedang berjalan, bankrupt yang berusia 40 tahun ke bawah dan punya kurang hutang kurang daripada RM200,000, penjamin sosial. Contoh dolok penjamin kepada guarantor kepada kereta. Dolok-dolok banyak guarantor kereta kan. Pasal bankrupt yang mempunyai sakit kronik dan disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan. Golongan OKU, warga emas berusia 70 tahun ke atas, pesakit mental yang tidak mampu menguruskan diri dan disahkan oleh pegawai perubatan, dan bankrupt yang telah meninggal dunia.
0: Pelepasan dari ketua pengarah. Okey, untuk pelepasan automatik tu di bawah section apa tu? 33C atau 360 ni apa ya?
2: Untuk pelepasan automatik di bawah section 33C tu, bankrupt akan boleh dilepaskan selepas 3 tahun daripada tarikh penyerahan penyataan hal ehwal. Penyataan hal ehwal adalah diserahkan semasa sidaknya hadir ke Jabatan Insolvensi untuk temu kenal dengan cawangan. Dari saya, kami orang ada satu borang namanya penyataan hal ehwal. Kami orang terima ya, dari tempoh ya, ni akan 3 tahun lah kami orang akan keep on track untuk ya.
0: So maksudnya pelepasan automatik tu ikut apa akta tadi. Tadi pelepasan melalui ketua pengarah insolvensi berlainan.
2: Berlainan.
0: Jangan kita orang munda ada tu automatik lepas ya. Dah perlu tapisan juga.
1: Perlu ada juga.
0: Datang dan apa
2: temu kenal.
0: Dari sialah siap pegawai itu akan tolong kita orang. Banyak orang pernah masuk ofis tu terus backup set dana. Nya tolong sebenarnya. Pasal?
1: Okey. Baik. Sebab kami ada naga banyak sidaknya tanya Tok Leo dalam anak ya Tok Titi Tok. Apa padahnya tu tadi? Laju gila komen sidaknya Tok. Sekiranya total hutang belum layak untuk memufliskan diri, dapat jual kah? Apa maksudnya? Maksudnya belum 10K tapi mau istihar diri jual bankruptcy bolehkah? Ayah maksudnya.
2: Mungkin itu memang hutang kepada 100K. Tapi nya satu hutang lah. Satu hutangnya yang akan membankrupkannya, satu hutangnya lebih daripada 100K. Jadi hutang-hutangnya yang lain akan follow. Masuk sama dalam kes kebankrupan ya kelak.
0: Akan masuk juga.
2: Yes.
0: Akan dikira aja.
2: Dikira sekali. Tapi selepasnya bankrupt.
0: Selepas
1: bankrupt. Lepas bankrupt lah.
2: Tapi yang membankruptkannya memang satu.
1: Satu.
2: Dan yang berjumlah 100 ribu ke atas.
0: Okey. Dengan ya untuk kita orang yang dua sidun. Mau tahu, terus ke website insurance. Saya ada segala macam cara gini mau atau apa nyebut saja, no kita orang sebab di radio tu mundi layan soalannya
1: si habis sampai pukul 12 pun masih ada.
0: Baik.
1: Okey, dan tadi tentang pelepasan automatik tu kita sentuh berkenaan dengan pelepasan fast track ya puan. Mungkin puan boleh terangkan lagi lah dengan berlanjut lagi mengenai pelepasan baru yang diperkenalkan tahun tu.
2: Okey. Pelepasan fast track merupakan dasar peluang kedua 3.0 orang tengahnya. Merupakan inisiatif Jabatan Insolvensi Malaysia beri keutamaan kepada bankrupt untuk dilepaskan melibatkan kategori yang tertentu sahaja. Ya, ada kategori yang pun juga lah.
1: Okey. Jadi untuk kategorinya tadi puan, yang membolehkan seseorang bankrupt ya dilepaskan melalui pelepasan fast track tu apa kategorinya?
2: Okey, empat kategori utama yang boleh memohon untuk fast track adalah ibu bapa tunggal, peminjam mikro kecil dan sederhana PMKS, mangsa skim dengan pembeli rumah projek terbengkalai.
1: Okey. Jadi maknanya seseorang yang bankrupt yang dalam kategori ya tadi akan layak secara automatik membuat permohonan pelepasan ya tadilah.
2: Betul.
1: Tapi
2: setidaknya mesti tahu juga lah.
1: Adalah.
2: Setidaknya mesti madah juga lah.
1: Okey, jadi untuk ya tadi mungkin pun boleh jelaskan lagi lah dalam kategori ya siapa yang akan layak secara automatik untuk membuat permohonan pelepasan.
2: Okey, untuk kategori yang empat tadi, nya ada dua persyaratnya yang ditambah lah, iaitu kes kebengkrapannya tadi sekurang-kurangnya 5 tahun daripada tarikhnya dijatuhkan bengkrap. Dan nya ada proceeding mahkamah yang sedang berlaku lah. Tapi yang penting bankrupt pun perlu ambil maklum sekiranya terdapat bantahan daripada pemiutang untuk pelepasan fast track, ianya akan automatically terkeluar daripada proses fast track ya. Ia akan mengambil masa yang lebih panjang sikit daripada fast track tadi.
0: Okey puan, masih berkenaan dengan fast track tu puan. Okey, gini Jabatan Insolvensi tu memastikan bankrupt tu tersebut di bawah 4 kategori yang kita pada hati dan layak memohon untuk pelepasan fast track tu puan.
2: Untuk 4 kategori utama, yang pertama tadi untuk ibu bapa tunggal, setidaknya perlu kemukakan salinan penyata pendapatan, slip gaji lah. Sekiranya saya dah slip gaji untuk ibu bapa yang si bekerja, boleh buat akuan sumpah penyata pendapatan. Kedua, sijil perkahwinan. Ketiga, sijil penceraian ataupun kematian. Sebabnya melibatkan ibu bapa tunggal ataupun balu juga lah. Sijil kelahiran anak, perintah hak penjagaan dengan akuan bersumpah sekiranya dah bercerai tapi set dah documentation. Untuk yang kedua, untuk pinjaman perusahaan mikro, kecil dan sederhana, bankrupt perlu mengemukakan carian SSM atau salinan lesen perniagaan, pinjaman perjanjian pinjaman bankrupt dengan institusi keuangan yang sidaknya dah pola pinjaman dengan sidak SME ya tadi lah.
0: Okey, untuk ketiga tu yang contohnya mangsa skim macam ni tu.
2: Mansion scam yang pentingnya memang laporan polis. Untuk yang pertama memang kita akan perlu buat laporan polis untuk dokumen siasatan sida polis untuk dan seterusnya lah. Carian carian keputusan semakan MUL CCID. Ya yang perlu di attach sekali semasa permohonan.
0: Sebenarnya diuruskan dengan polis lah.
2: Betul.
0: Dan gini pula macam kriteria yang melibatkan bankrap membeli pembeli rumah yang terbengkalai dan yang bankrap tu pun.
2: Yang untuk pembeli rumah projek terbengkalai tidak perlu sertakan perjanjian jual beli rumah antara bankrap dengan pemaju. Carian SSM untuk syarikat pemaju, perjanjian antara bankrap dengan institusi keuangan dan salinan laporan kepada tribunal pengguna ataupun polis lah untuk disertakan bersama.
0: Sebab apa tanya itu? Sebab benda tu banyak berlaku.
1: Betul.
0: Kan banyak pembeli rumah kadang-kadang macam tertipu, ada yang masa scam. Kita boleh tahu yang masa scam tu boleh macam kerja tu nak. Yang kategori ketiga tu masa skim nyaplu pula laporan polis nak.
2: Betul.
0: Dan juga banyak lagi untuk apa melekatkan ke fast track tu.
1: Jadi ya tadi tentang kategori-kategorinya puan. Jadi tok kita beralih ke bagaimana bankrupt tadi boleh memohon untuk pelepasan melalui fast track. Jadi adakah bankrupt perlu menghadirkan diri ke cawangan yang terdekat? Sidak yang bankrupt tu tadi lah.
2: Untuk bankrupt tu, sidaknya cuma perlu memohon melalui laman web e-insolvensi dengan memilih kategori lah. Dekat siaklah akan ada kategori. Pilih and then attach dokumen yang diperlukan tadi lah. Tapi untuk memudahkan pentadbiran kes, sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun query lah daripada Jabatan Insolvensi. Untuk yang si pernah hadir, better lebih baik lah sidaknya untuk hadir ke Jabatan Insolvensi
1: supaya lebih jelas lagi. Betul. Lah. Okey, jadi bagaimana bankrupt boleh mengetahui perkembangan sama ada permohonan sidaknya tadi diterima ataupun si?
2: Sidaknya perlu menyemak keputusannya dari masa ke semasa lah melalui laman web tempat sidaknya memohon tadi. Kalau ada query, query perlu dijawab dalam tempoh 3 hari bekerja. Slip keputusan permohonan akan dipaparkan dalam sistem e-insolvensi untuk memaklumkan keputusan Jabatan Insolvensi dalam tempoh 36 hingga ke 39 hari bekerja daripada tarikh permohonan. Surat keputusan permohonan akan dikeluarkan kepada bankrupt selepas keputusan dibuatlah. Jadi yang penting bankrupt untuk hadir untuk mengemaskini maklumat kepada Jabatan Insolvensi agar apa-apa keputusan boleh diterima, boleh disalurkan kepada bankrupt. Takut setidaknya si update setidaknya pun alamat. Kami orang keluarkan surat and then surat si sampai. Jadi setidaknya si tahu apa keputusannya.
1: Jadi pernah berlaku lah perkara tu pun.
2: Selalunya.
1: Sebab terutamanya bila sebut pasal bankrupt tu memangnya akan takut.
2: Ya betul. Setidaknya si mau hadir.
1: Jadi macam ni cara kita orang menjejak sidak tu pun. Mudah alamat tukar apa semua.
2: Kami orang akan cuba cari melalui JPN melalui
1: alamat terkininya lah.
2: Alamat terkini sedaknya lah.
0: Senang ya. Ya, benda tu semut pun dapat cari.
1: Benar kan? Okey.
0: Itu persoalan tu yang dari rakan kita di Titi tu. Okey. Nyanyanya persoalan yang terakhir tu puan nyanyanya. Sekiranya seseorang yang dah sah bankrupt, ada had umur ke ataupun sampingnya meninggal?
1: Lepas yang meninggalnya, warisnya gi sambung bayar bankruptnya. Kan macam ni?
2: Munnya dah meninggal, warisnya silahnya menyambung.
1: Singannya aja lah.
2: Sedah had umur. Sebab ada yang kes pun selepas 60 pun ada yang baru dijatuhkan bankrupt.
0: Ada?
2: Ada.
0: Wuih. macam-macam.
1: Yalah.
2: Bukan okay setakat lah yang muda-muda aja.
0: Sebab apa kami nanya tu? Mau nanya apakah langkah-langkahnya pencegahan supaya kita tu si dijatuhkan bangkrut tu pak?
2: Untuk mengelakkan diri jatuh ke kebangkrutan tu, berbelanjalah mengikut kemampuan.
0: Betul.
2: Mengurus hutang dengan bijak.
0: Betul.
2: Berhati-hati sebelum menandatangani perjanjian untuk mengelakkan masa skema tadi lah. Penggunaan kad kredit secara berhemah. Sekiranya ada keperluan untuk hadir ke mahkamah, silalah hadir. Untuk penjadualan semula hutang tadi, bolehlah hadir ke cawang, ke bank-bank yang tempat buat loan apa semua lah.
0: Itulah memang mun rasa-rasa dah terpanggil ke jabatan insuransi, ada sih kita orang pola macam talk wise dengan si bankrupt begini-gini caranya, ada sih macam apa mana teh
1: saranan kah?
0: Saranan
2: ada masalahnya lah, tapi once sedaknya dah jatuh bankrupt, kami orang akan advise sedaknya untuk beri kerjasama lah dengan bankrupt, dengan jabatan kebankrupan untuk memudahkan pengurusan kes sedaknya.
0: Maksudnya jabatan insolvensi itu tolong sedaknya, guide sedaknya supaya benar tu jogos sebenarnya.
1: Ya, okay. Tapi bagus juga kita, mun kita mau senang kata orang Leo, jangan kita lari dari masalah ya. Kita mesti hadapi.
0: Betul.
1: Kita mun kita si jumpa sidaknya, kita si tahu status kita ya apa. Mun kita lari-lari sampai bila?
0: Tapi surat sidaknya mesti keluar lo.
1: Iyalah. Iyalah tadi, tapi masalahnya bila orang cari kita kan kita dah bersalah. Larilah kita. Okay, macam nak ditangkap polis itu.
0: Ya, kebiasaan manusia.
1: Manusia kan.
0: Dia tahu dia salah nyari. Tapi itu itulah tugas jabatan insurans itu.
1: Betul. Mula
0: sampai surat dia datang dia. Sebab sebenarnya ada cara mudah untuk macam temu apa tu?
1: Temu kenal.
0: Apa tu supaya sebenarnya dapat bantu kita. Memang pun nama kita B tapi sebenarnya si jual. Tu sangka maksudnya saya memudah carakan kita untuk mengurus semua anak. Supaya si kita si kena tindakan lain.
1: Okeylah. Baik. Kita beralih ke yang soalan terakhir lah Tok Puan. Tok, dalam skrip Tok yang di luar kelak lain cerita. Okey. Jadi nasihat Puan lah dan juga harapan Puan kepada selaku wakil lah daripada Jabatan Insolvensi Malaysia untuk semua yang bankrupt di luar ya. Yang masih lagi bertapuk kapal kah. Tok, jangan Leo ada berlaku. Jangan kita.
0: Banyak.
2: Jangan mendengar pihak yang ketiga atau sumber yang tidak sahih. Maklumat yang tidak sahih menyebabkan bankrupt malu ataupun tidak mau hadir, mengelakkan diri untuk hadir ke jabatan insolvensi lah. Menasihatkan bankrupt supaya hadir dengan segera. Dengan kehadiran tuan-puan, semua kerjasama diberikan akan memberi peluang kepada tuan-puan untuk dilepaskan daripada berstatus seorang bankrupt pada masa akan datang. Untuk makluman, setakat Disember 2025, Jabatan Insolvensi Malaysia telah melepaskan lebih daripada 380,000 kes untuk memberi peluang kepada bankrupt membina kehidupan baru. Jadi gunalah peluang kedua yang ada untuk bangkit semula. Sebab bankrupt bukan selama-lamanya.
0: Kita dapat dengar kes 380 kes, 8,000 kes setakat 2025. Maksudnya beri harapan baru dah.
1: Betul lah. Ya baru yang berani menghadirkan diri, berani berhadapan puan. Kita sih tahu berapa ratus ribu lagi di luar yang masih bertapuk. Masalahnya kini tu kadang-kadang orang yang bankrupt ya, yang sanggup hadir ya, adalah mangsa. Kan puan, yang membuat onar tadi masih melarikan diri sampai bila? Ya ceritanya tapi ya cerita kita di luar skrip lah teh. Situasi yang sebenar puan.
0: Okay, okay. Terima kasih Puan Marcella sebab dah ada ke Konti untuk kongsikan benda-benda yang best tu untuk apa perkongsian kita bersama. Sebab munsik benda tu orang saya tahu.
2: Betul.
0: Sebab orang tu pada tentang apa jabatan insolvensi
1: lari siapa sih lari takut
0: usin,
1: kena tagih hutang tena
0: usin bot bukanlah 1 meter
1: betapuk cari je tempat saya dalam telefon dia
0: betul pun rasa-rasa kita orang mau bertanya pergilah ke Yulan Plaza tingkat apa teh
2: tingkat 11
0: tanya maksud saya gini tu gini tu saya akan memudah carakan kita orang.
1: betul
0: Jangan malulah benda tu. Benda tu kehidupan kita.
1: Iyalah. Hutang mesti dibayar, Leo.
0: Memang.
1: Sikit kah, cepat atau lambat, yang penting kita bayar. Ya, yang penting. Sedahlah sedaknya, ambilnya pisau, cacahnya situ, bayar sekian-sekian tu. Hampir saya dah punya bicara ada.
0: Macam kita ada kena makan lah. Kita dah makan, bayar lah.
1: Untuk makan, okey lah.
0: Okey, okey.
2: Just info je sikit lah. Lepas orang Jabatan Insolvensi Malaysia akan hadir untuk promo tu sikit.
1: Boleh.
2: Di apa program Sarawakku Sayang di Bintulu.
0: Pada
2: minggu depan. Okay. 22.
3: 22 hingga 24. Dan apa masyarakat di Bintulu kalau ada kesempatan bolehlah berpeluang berjumpa dengan kami di sana. Ada sebarang pertanyaan dan inquiry boleh direct tanya Mas Elia.
1: Bagus ya.
0: Itulah suara Puan Juliana.
1: Mintanya berlagu lah.
0: Lain program. Terima kasih kepada masih ada Puan Juliana sebab dah kongsikan benda yang orang mesti tahu sama tu. Orang fikir takut je, tapi itulah membantu. Tolong orang. Bukan tipu orang, bukan toto. Tolong orang.
1: Kita fikir yang positif lah, Leo. Mun dah namanya Jabatan Kerajaan, si ada kita nak menyusahkan siapa-siapa. Memang kita akan sentiasa memberi yang terbaik.
0: Betul.
1: Mungkin jabatan kita si dapat tolong jabatan tak dapat.
0: Betul.
1: Kan
2: sentiasa membantu.
1: Kita memang ditakdirkan dilahirkan untuk memberi khidmat.
0: Itu dia. Okey. Apapun segala apa yang dirancang di Jabatan Insolvensi dipermudahkan dan semoga berjumpa bulan depan. Boleh pun.
1: Mau selalu-selalu tu.
0: Mau selalu sebab permintaan
1: Q&A-nya banyak sebenarnya. Mungkin kita buka awal-awal kan.
0: Tapi soalan yang direct terpaksa ditapis lah. Sebab benda tu seboleh di Pantai Omada diputuskan Tamiya juga.
1: Benar. Betul-betul.
0: Okay, terima kasih Puan. Okay, jumpa bulan depan.
3: Nanti kita cari topik.
1: Amat yang berfikir cari topik. Benar atau puan?
2: Terima kasih kena jemput kami orang
0: Jawa. Okay, lagu tu untuk Puan Juliana dan Puan Masira. Lagu dendangan kumpulan apa tu? Lagu kumpulan budak kacamata yang pakai spek kan? Okay, bintang katanya.
1: Okay.
0: Teruskan bersama kami di Geng Pagi FM.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: Okey, masa bertemankan di Orang Syas Game pagi.
1: Ya, Fem. Kami mau tanya offline tadi tapi tu dah online jadilah.
0: Okey, tanya ya, tanya.
1: Okey, katanya ada orang tu yang beri kita teka-teki, Leo. Kami tadi salah. Silap kita lah teka-teki mata apa sih dapat dinangka?
0: Mata hati.
1: Nah, salah tadi. Kami pun jawab benda yang sama.
0: Mata apa pun kita tanya orang yang
1: siapa tu?
0: Kita jom, gitu bagi
1: tekan Leo.
0: Okey.
1: Hello. Halo. Ya, siapa tu?
2: Anak mak lah.
0: Oh, Anik.
1: Anik. First time, bah. Ni lah mak tahu anak mak macam ni suaranya, lom.
0: Okey, apa khabar, Anik?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Awak oleh mak si tahu suara anaknya macam ni.
2: Yalah, nama. Bapak,
1: nah, bapak katanya udah
0: sihat walafiat. Mungkin kita sihat, kami sihat juga.
1: Sihat. Si dapat bapak nak cari can baru nak ibu kita cemil gila.
0: Okay.
2: Dah terdapat ke?
1: Dah, belum.
0: Kudapan belum terus makan terkari ke lah?
1: Ilek.
0: Okay, adik. Topik pagi itu. Kita teruskan topik pagi itu.
1: Topik kita.
0: Pernah sih kita nangga orang masuk kerja terus menjus muka. Dengar sih.
2: Kalau ni jadinya macam kan kalau kami. Kalau kami pernah lah sebab ya pernah kami ke tersalah lah tersalah nanggakan ada orang tua yang minta cekah lah. Yang berjadi cekah apa depan-depan kedai kat kedai makan lah tapi kami sampai buat nak apa nak nanggak macam jadi kami sedekahkannya lah. Roti sama air macam nasi lah mek bagi dekatnya sebab kesian kan.
0: Betul. Memang
2: okay. Lepas tu dia cakap berterima kasih lah kepada Ani macam tu supaya apa dilancarkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Dia doakan untuk Ani lah.
0: Bagus Anik tu.
2: Ya, tu topik Anik tu.
0: Bolehlah belajar mak dengan bapak. Oh.
2: Sudah.
0: Boleh oh.
2: Boleh. Anik nak tak lama lagi Anik bulan 6 ni nak balik Miri. Sudah habis sudah kerja Anik di Johor jadi Anik berpindah pergi ke Miri.
0: Boleh singgah ke Ati Miri. Boleh.
2: Boleh.
0: Boleh.
2: Kalau ada masa
0: dah. Boleh dekat ya dengan airport ya.
2: Oh ya kak. Kalau ada masa Anik pergi di Indonesia.
0: Boleh. Terima kasih ni.
2: Kita jumpa mak dengan bapak pula.
0: Boleh.
2: Boleh minta lagu
0: kan? Lagu apa ya?
2: Lagu daripada Ivan 17 dengan Paksa Rindu. Buat DJ Paksa. Sebab DJ Paksa tak suka dengar lagu tu lah. Jadi Anik hadiahkan DJ Paksa sama mak dengan bapak tu lah.
0: Masih.
1: Boleh.
2: Okay. Boleh. Hadiah aja mak.
1: Okay, bye. Okay.
0: Anik. Peminat setia kita hanya berada di TikTok lah.
1: Ibu heran. Bukanlah anak kami dua teh. Ya, anak online.
0: Anak online.
1: Kami dua tu bapak mak online. Awaklah. Baiklah. Baiklah.
0: Memang tua lah kita.
1: Kita
0: tu golongan senja sebenarnya. Berkata Pak Jojo, kita bukan muda lagi.
1: Benar, Leo. Punya si dunggah mak pak tadi. Rasanya mak paknya tu boleh tahan juga. Mati lesen terus.
0: Okey, apa mata apa yang siapa tadi?
1: Belum adanya tu jawab. Siapa tu tadi yang bertanya tadi ba? Teka-teki mata apa sih dapat dinangga? Jom komen lo guys, kita orang yang dalam titi ya. Mata apa DJ? Laginya tanya Leo. Leo mana mata hati? Kami pada mata hati jua. Mau mata mengkudu banyak matanya. Mata apa lagi yang si dapat dinangga kita?
0: Kita orang ke siapa? Terus komen di TikTok ataupun di Facebook Kemai Wang Miri FM Official. Dan apa pun lagu tu, lagu yang diminta oleh Anik. Lagu Den dengan Ivan 17.
1: Kesukaan Fast katanya.
0: Katanya
1: yalah, jangan
0: paksa rindu. Yeah.

0: Ya lagu Seribu Mawar.
1: Di mana aku kau letakkan di hatimu. Di situlah.
0: Kadang-kadang dalam hati, jauh di lubuk hati.
1: Sebenarnya ada orang untuk lionya si dapatnya si tahu nak mengungkapkan perasaan.
0: Betul.
1: Ada jenis orangnya sayang seseorang ya, tapi nya diam.
0: Tapi
1: cumanya
0: tak,
1: buat
0: mengerti.
1: Nya si dapat sampaikan dengan kata-kata. Kadang-kadang kita lihatnya dari perlakuannya lah.
0: Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita pagi tu. Siapa rasanya? Hello.
1: Hello. Lamanya tunggu.
0: Cik Tut.
1: Teh Tut Tut.
0: Namanya Cik Tut. boleh. Komen.
1: Komen tadi di Titi ada komen yang terdekat yang topik kita dua tadi Leo, Irna Kalina katanya yang pasal-pasal menjus ya. Janganlah senyuman tu ada satu sedekah.
0: Betul.
1: Walaupun marah senyum aja simpanlah mati ja.
0: Betul. Kita dapat panggil apa katanya?
1: Siapa tu?
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Iya. Yeah. Siapa yang di sana?
2: Teka-teki
0: kami mesti tahu.
2: Kalau Anis mesti tahu saya sama DJ Pas.
1: Anissa.
2: Betul.
0: Anissa. Anissa. Okeylah Anissa, memang tak dapatnya jawab teka-teki itu.
2: Atau saya jawab coba, jangan menyerah.
1: Tak dapat. Tua sudah saya.
2: Okey. Anissa bagi keluh saja bah. Anissa bagi keluh dari hari sajalah.
0: Dari hari?
1: Hari?
2: Hari saja. Nama depan dia hari.
0: Oh, matahari bukan?
2: Betul.
0: Yes. Betul. Memang kita tak nampak matahari walaupun dia menyinari.
2: Betul kan?
0: Matahari. Betul. Kalau kita pandang matahari, ya mungkin mata kita akan rosak.
2: Betul.
0: Tapi kalau kita memandang mata jarum, bolehkah kita dapat melihat
2: kalau
0: mata
2: jarum? Kalau jarum itu dapat dinampak kan, kita dapat tengok. Kalau matahari itu susah mau dilihatkan
0: gitu. Tak, mata jarum tu yang kecil tu.
2: Kalau saya tu DJ dapat lagi nampak mata jarum itu.
0: Nampak.
2: Kalau apa matahari itu langsung tidak dapat nampak.
0: Anissa,
2: mata saya.
0: Anissa orang Sabah kah?
2: Ya, orang Sabah.
0: Sabah mana?
2: Sabah di Kundasang.
0: Oh, orang Kundasang ni mesti ya. Ini yang biasa dengan sejuk.
2: Ya, sudah biasa dengan sejuk. Baru saja saya balik dari Miri.
0: Kenapa tak singgah?
2: Tempat
0: begini
2: tidak ada pakai.
0: Bah, nanti bulan 6 ah. Bulan 6.
2: Ya, kalau ada gawai nanti
0: Anita
2: pergi balik ke Sarawak Bali.
0: Balik ya. Di mana?
2: Di tempat Lubuk Antu.
0: Lubuk Antu tak jauh ya. Tak jauh tu dari Kampung Leo tu.
2: Oh, jauhlah tu DJ. Saya jauh ni. Dari Sabah pergi ke Lubuk Antu. Aduh, sakit
0: buris
2: dah duduk di kereta.
0: Tu koi katanya. Okey, Anissa, apa komen Anissa tentang orang yang suka menjus pagi hari?
2: Okey, dengan apa? Apa tu DJ?
1: Menjus, maksudnya saya ada mood. Mukanya treat.
0: Asal pagi saja
2: macam muka tidak ada mood.
1: Tak ada mood ya.
0: Apa komen Anissa?
2: Okey, saya bagi kepada Anik lah. Anik ini agaknya bagi macam contohnya. Aku bagi contoh kepada Anik sajalah. Okey, Anik ini jarang-jarang lah. Muka dia tu serius lah. Serius. Ui. Sangat. Tapi hati dia tu lembut. Tidaklah macam orang kata. Walaupun muka dia tu serius, tapi dia hati tu lembut. Suka menolong orang. Dan contohnya, macam orang, termasuk orang tua. Macam orang yang susah, tidak ada kaki dengan tangan. Macam orang... Iyulah, kiraan begitu. Jadi kalau Anissa ni jarang-jarang berjumpa orang begitu. Ya.
0: Jadi
2: Anissa pun pernah juga berjumpa sama apa orang yang apa tu? Orang tidak berkaki lah.
0: Dia
2: terlentang di jalan. Kursi roda itu kan terjatuh. Jadi Anissa membantu dengan dia. Lepas itu Anissa bagi sumbangan sedikit lah macam duit. Macam 100 begitu. Anissa suruh bagi dia bagi makan lah. Kesian juga bah, kesian juga sama orang tua tu. Ya, balik apa? Balik menjaga lah, macam bertamu lah, kiranya begitu. Jadi dia terjatuh di jalan. Jadi orang tidak memberani menolong ya. Jadi ini sangat tolong dia.
0: Oh, bagus.
2: Ya, itulah pengalaman Anissa.
0: Bagus, Anissa ni. Okey, kita bagi dengan Anissa.
2: Okey, Anissa. Saya rasa ini, okey lah. Ya, saya rasa ini di tempat mesti mendengar saya ni.
1: Oh, fast.
0: Memang fast mendengar.
2: Saya selalu kenakan saya, bah. Malas betul saja orang di Jepang tu. Saya selalu kenakan saya, saya tu.
0: Boleh, bah. Bah, datang saja ke Biri Karang tu, ah.
2: Ya, nanti saya kasih tarik telinga di Jepang tu.
0: Boleh, boleh. Datang saja ke Kontini.
2: Bah, minta lagu lah ini.
0: Boleh. Boleh, bah.
2: Lagu orang Sabah.
0: Lagu apa tu?
2: Dari Kita Saja Begitu.
0: Hai, dari Kita Saja Begitu.
2: Ya, bah. Kita bah ini.
0: Orang Sabah bilang, atuh kui.
2: Betul, begitu.
0: Okey, terima kasih, Anissa.
2: Okey, sama-sama.
0: Bye.
2: Salam dengan di Jepang, ya.
0: Okey. Bye. Kita Anissa. Orang Sabah itu.
1: Tapi masalahnya saya tidak puas hati bah ini. Sebab
0: apa?
1: Sebab saya tanya si menjawab persoalan. Kita cerita pasal menjus. Menjus is about apa deh deh. Fikir yang udah aku. Menjus is something about tentang muka yang set the mood. Orang yang tak ada mood, moodnya ke laut. Ya, yang sebenarnya soalan kami dua tadi. Tapi okey lah, boleh lah bawa menolong orang, betul lah ya. Social experiment. Okey, jadi kepada kita orang yang bersama-sama dengan kami dua, sekiranya di mana juga kita orang berada, terus dengarkan kami orang di Geng Pagi untuk pagi itu. Tapi saya mau baca lagi salamnya di situ sementara Leo mencari lagu apa ya tadi. Okey, siapa tu? Faizal Abdullah. Selamat pagi DJ, minta lagu Data Sayangku katanya. Okay, boleh. Dan kami kembali ke Facebook, Facebook Miri FM. Banyak sebenarnya salam-salam sidaknya Leo. Jadi kita sih mau lah mengecewakan. Kita dua mau baca-baca juga lah. Di mana dia tadi hilang sudah dia ni.
0: Mana sudah dia pergi ni. Mana saya tahu itu.
1: Apa sebenarnya saya punya seling ni campur-campur sudah.
0: Bercampur dengan Iban.
1: Pergi Sabah juga lagi tadi. Itulah sudah pandai speaking saya pagi ni bah.
0: Bukan apa, sebab kata kita dari Sabah juga
1: pandai juga saya ni cakap kita-kita juga itu
0: yang mendengar menerusi Portal Radio. Cari Portal Radio RTM, cari Mir FM dan juga RTM Klik. Segala je berjumpa.
1: Betul. Okey Leo, kami membaca dulu. Aram Lili, moga saya sihat selalu katanya bersama rakan setiap pendengar Mir FM. Pasti yang terbaik. Bekas hujan kami di Sibu tu. Sama ngopi semua katanya. Sikit lagi Rashidah Eddy, cuaca panas katanya di sini Rashidah Eddy tu. Salam pagi terindah. Minta semoga kita semua diulit kebahagiaan. Minta putar lagu Sambut lah Kasih Love Hunters.
0: Orang Jiwang ni.
1: Orang Jiwang. Orang lama nang lain sikit cara sidanya. Lagu-lagu Jiwang sidanya tu.
0: Okey, apa pun Syaz, kita tunaikan permintaan Anis.
1: Boleh.
0: Dengan lagu dari Joseph Kajangan. Dari Kita Saja Baitu.
1: Ya.
0: Mana-mana kau, Bang.
1: Mana-mana saja kau, Bang.
0: Di Geng Pagi.
1: Bila, Bang.

0: Okay, bagi Mira FM sebelumkan Nadio dan Charles. Walaupun lagu ya bukan nyindir sebenarnya.
1: Untuk kita happy-happy je apa. Tapi kan yo kadang-kadang tok ceritanya orang yang dah berkeluarga lah, yang macam kita yang dah dewasa. Kadang-kadang ada orang toknya memerlukan teman Leo, si lelaki, si perempuannya, memang macam ya. Ada orang yang lebih suka memilih untuk sendiri. Benar si?
0: Oh, benar.
1: Ada orang yang si boleh si dia. Ada bukan, maksud kami pasangan.
0: Oh, pasangan.
1: Sebab lagu tu tadi kan tentang pasangan. Ya, ada orangnya si boleh si ada pasangan, ada orangnya boleh ada pasangan, mungkin ada sebab. Kita si boleh terus-teruskan. Ih, kenanya lagunya macam tu, macam lu si biasa si ada lagi contoh.
0: Ya, contoh aja. Tapi kami mesti berteman.
1: Mestilah.
0: Makan berteman. Sebabnya teman best.
1: Betul. Sebab kadang-kadang kita perlukan bukan apa Leo kan. Lainlah orang umur 20-30 lain sebabnya. Macam kita yang udah 40 ke atas, usia-usia dah menjelang, alhamdulillah kata orang mau jujurus Tuhan beri nafas tenak. Kita perlukan orang yang boleh support kita.
0: Kata Pak Jojo, kita bukan muda lagi.
1: Iya.
0: Kan bos? Lupa selamat pagi untuk bos ya, bos kemai wang. Cik Sapul ada situ. Tapi ya, malasnya mau kakak padanya.
1: Nya sunyi, nya memerlukan kita dua.
0: Oh, kelak lah. Tunggu jam 12 lah.
1: Nya sebenarnya ada ada mau dicurhatnya ya.
0: Ada. Yalah kita wang minta lagu macam ni. Ada tak tunggu bos kemai wang?
1: Iya, ya lah kita orang teknya tek dengar lagu bunyi.
0: Apapun, sebab kita akan kongsikan info solat
1: ya.
0: Dan kita berhubung dengan lagu lama tu, lagu dengan Francisca Peter. Akulah kekasihmu katanya.
1: Iyalah kita mau hidup kan.
0: Cari munda si teman, carilah teman.
1: Kelak kami dua lihat tolong.
0: Okey, teruskan bersama kami di Game Pagi FM.

0: Ya lah, kami ada penangga kan, naik pasang fenomena. Fenomena naik pasang. Dan tapi juga, takut banjir juga.
1: Lepas dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click 95.3.

0: Kamu serang ke mama lagu yang agak melo pertama pagi tu.
1: Hanyut perasaan hanyut kita kebuai-buai.
0: Okay. Dah pun di penghujung siaran tu, Syaz. Okay, apa pun tajuk tadi, saya dah kena mengenak dengan Huang. Hanya untuk kita, kita petik.
1: Pakai happy-happy. Happy-happy je. Okay. Janganlah kita, aduh lagu yang tertuju pada kami. Si!
0: Okay, baik. Kita closing je. Syaz,
1: kata-kata. Okay, daripada kami berdua, kita jumpa minggu hadapan. Dan esok jangan lupa dengan Mul dan juga S1.
0: Okay, terus like medsos kami Huang, Mili FM official di semua rangkaian medsos dia. Medsos lah.
1: Yalah.
0: Okay.
1: Semua lah.
0: Okay, lagu yang tak air. Lagu dengan Miss Sun.
1: Miss Sun.
0: Tetap berdiri. Walaupun bagaimana kita terjatuh, kita tetap berdiri. Jangan kalah, kita terus pucuk ke harapan. Jangan toleh belakang. Belakang hanya memori. Ke depan kita berdikari.
1: Betul. Okay, bye-bye semua.
0: Bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita tengah hari, hari 13 hari bulan 5, 2026. Berambu undang-undang tau ke RUU Upis Padi Nga Beras Sarawak 2026, tidi kemendal ke kemari, disadang oleh nyawab nyungkap pemansang sektornya, serta negap ke agi agenda penglikun barang pemakai menua tu. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Nga Pemansang Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utum, madah ke ngena perambu undang-undangnya, ekosistem industri padi kemoden bersepadu serta meruan dekat di kemansang ke. Pengawak berjalai ke undang-undangnya mega diatur ngau perintah besai, kelebih lagi ngau upis Menteri Bertanam Bertupik ngau jamin pemakai. Industri nyamaga dekat dikemansang ke ngenak cara ti berarti ke pemanah tanah, gaya geografi ngau guna perengka infrastruktur. Ia maksud ke Jakutuk ngagai penggeram berita bak Kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Berebak ngaunya tujuh kanandu ke buliah 1,089 hektar pemesai dalam sita Kaunsel Negeri Opal sudah dituku ke dekat dua numbuh ke Dandang Umai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opal, Billy Sujang, madah ketuk dekat mungkul Kampung Jungan, Terbaru, Rukam, Sedayeng, Biawak, Sebako, Ngau Jangkau. Duit 23 juta ringgit mega udah diagih ke kena ngadu ke rengka infrastruktur tinyengkawam penyiding, sistem parit ngau entali air serta jalai umai. Pengawak tu patut semampai di kemata serta diiring upis menterinya ngau upis Bertanam Bertupik serta upis padi ngau beras Sarawak maya jemah ila. Kelebih lagi, laban Sarawak dia tu benong jingkang nyadi tibang padi ti berpasar ke teknologi atau kemeruan ngau pengawak ke dikerja ngenak cara dagang. Projek ngangkat ke pemanah Stadium Negeri Sarawak udah dikemendal di pejalai kengena agih belanja 7.05 juta ringgit. Sapit Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta pemansang urang dagang, Datuk Jero Rentap Jabu, madah ke upis Lumbak Ngomain Sarawak udah dipadu nyadi agensi tip jalai ke projeknya. Projeknya dikerja ngau cara komprehensif dikena nentu ke perengka ti disedia ke bak stadiumnya likun, moden serta nitih ke standard jam ke dia tu. Sekedar ari batang pengawak bak projek tu ianya ngangkat ke pemanah kerusi, masang sistem lampu LED ke baru, ngau counter tiket, kelimpah hari tingadu ke pemanah bilik dua bertukar garik, agu ngau surau. 27 ekor raya menua luar udah ditan ke bak operasi selera ke diatur upis Immigration Malaysia Sarawak bak sekedar kedai makai di Kuching Ensana. Penerang ari upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke kedai ke bisik di persa bak operasi tu, ianya kedai di Tabuan, Taman Samarinda, Jalai Song ngau Taman Berjaya. Operasinya diatur nangkan ke pansir tingayan ke kedai makainya di pelabak ke ngaji rakyat menua luar tinadai permit gawak tiksa. Sidak tiditan beroperasi itu datai hari mayuh bengkah menua serta di pelabak ke ngereja penyalah salah guna pas kelimpah hari tidiau di menua tu lebih hari timpuah ke di kemenal ke. Lima pengaji tau ke pengari pengaji mega udah diasuh datai ngagai upis Immigration ngambil kemarik penerang ti sili agi serta nyawup mansiak perkara tu. Empat ikut rakyat menua China ditetap ke selamat lebih bilik sewa sida ngimbai jalai setiap

0: Vietnam beringkat atas begunan ke beringkat duanya. 16 ikut bomba dianjung ngagen dua penusahnya kenyadi. Api mujo dipadam ke urung pukul 12.20 minit tengah malam. Nadai orang direput ke bebadi nyawa lalu ke buah penusah angusnya kenyadi benung di pansir. Yanaka berita tengah hari dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani. Selamat tengah hari peningat dia tu kita bergulai dengan pengeluar program kami dari YFM Seri Aman ba awak ngela tengah hari.
1: Ya, terima kasih yang agak DJ Emelda Johnny Mbak Wifi Makuching.
2: Gelap, gelap.

0: Goleng kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, pendengar yang meraya selamat dengar hari, ya, selamat berjumpa baru ngau kita bawang lah tengah hari YFM Sri Aman ke tengah hari itu, tengah hari 13 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi bawang lah tengah hari ke tengah hari itu, pendengar kita boleh ngau aku insir nak ibuang berengkari, ya, dia tu nyentuh agak pukul 3 ngali hari itu lagi.

Ya, Malaysia ku selamanya. Like wari alif satar mai jam kita itu 12 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih yang kita ke boleh kami milih kami bawang lah tengah hari hari wifi Sri Aman kita ke tengah hari itu. Nih, jadi tengah hari itu dengan harap ke kita ya sama lantang lebih jalan ke pengawak lalu pihak megang harap ke sama mujur mega semua pengawak ke di kerja kita ya sarito ya. Okey. Terima kasih maka kita ke bisa mera kami live apa Facebook Sri Aman FM ngali hari itu anda na ingat au like udahnya tinggal ke nama atau komen kita lalu share Facebook Sri Aman FM ngali hari itu awak ke mayu lagi orang uliah medak lalu ninga YFM bawa ngelah tengah hari kita hari ya Sri Aman ngali hari itu deh. Okey, jadi tusun program kita bawanglah tengah hari-hari WiFi Sri Aman tengah hari topningan ada mayuh berubah tau kentang ada berubah laban bajam kecubah tu lagi nuar aku dekat kunci ke berita lebih lagi sekedari pengawak ke udah nyadi bedau nyadi tau ke ya kebenuang nyadi di bagaimana Sri Aman di Betung lalu dekat megang lansak sekedari berita bukai lebih lagi utai kenyadi di strata menua ya. Jadi kelimpah ini yang mega dekat berkunci ke kelimpah ini ke berkunci ke berita ku dekat mega merindang kita ngau lagu ngali hari itu lalu pihak mega ngarap ke semua lagu ke dipilih aku nyak lagu ke tau merindang rindu kati kita ngali hari itu ne. Jadi pukul 12 setengah tengah hari itu lagi dekat berengkah macam pesan berat jakograh ke bisnis diterima kami bawa YFM. Pukul 1 ngali hari kita dekat mulai buat program ruai kita kalau aku dekat mai dui ko temuai ngakai konti YFM Sri Aman tengah hari itu dengan ke randau kami tiga ngenang setiap hari pengurami ke bisnis dekat diatur di Sri Aman itu nya program Aniti Daun berserima dengan pengurami hari gawai daya peringkat bagi menua Sri Aman 2026. Okey, lalu pukul 2 ngalih hari yang kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu lama kita dekat mulai buat program seruan di Kenang lalu jam 2.30 ngalih hari itu lagi aku dekat berengkah maca pesan rindu hati ya ke bisik dikirim ke kita buat Facebook Sri Aman FM buat program terima pesan lalu pukul 3 ngalih hari itu lagi pertingah kita dekat terus mulai ngau pengeluar program kami buat WiFi Kucing terus kawak kami kuliah di dengar kita 24 jam dalam sehari. Okey, jadi makanya aku arintai program ia kedekat di keluarga hari WiFi Sri Aman tengah hari itu. Lalu pihak mega bersambi ke semua kita itu sama gerai. Lalu pihak mega ngarap ke program kami bawa WiFi Sri Aman ngelah tengah hari ke tengah hari itu terang di dinga kita ukes minat kita ke ninga ke kami bak menggeri besar aja. Tang mega kita ke ninga ke kami bak nanti ke seluruh sungai. Terima kasih banyak-banyak gaya semua kita. Nih. Jadi kita terus mendiang ke lagu kecubah dikenal ku ngemun kawak ngelah tengah hari-hari YFM Sri Aman tu lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai.

Ya, nama berita Habujang Walu Sungai. Ha, pelabaku dia tahu benuang bestia dekanya muari gawai Habujang Walu Sungai ne. Nanti kelia lah, nanti kita ingat ke kelia. Jam ke dia tu nya tadi bala sidak ke lelaki, sidak ke bujang, benung bagi kak kagang, kayu kena nama tu tadi nyambut pengurami hari gawai ni. Lalu mayuh mega nanti kita ingat ke pengawak lama sobat ni sebentar hari gawai berketu, mayuh bala bujang, bala sidak ke lelaki, ya ke dia bermapanya itu bagi kak. Ngika nama tu tadi ngika jelo udahnya tadi ngika ikan salai sidak ya laban lebuh maya pengurami rigawai tu tadi utai tu mai kedempak ukai baka jam ke dia tu kita dia tu nya tadi nyumakai utai kue ke ditunjuk ke sebelah pasarnya tang kadang-kadang nantu kap nyawa ne kita ngika salai ni pulai ngagai nama tu tadi nama tu utai kedekat nyawa kita itu tadi ni pulai ngagai nama tu pemakai ke subak-subak ne. Kadang-kadang kita medak beli ke kue tu tadi marga udah kita ini udah lama on utainya kadang-kadang dikena kita bertampi dikena kita bertundik jadi gawai tu anang ngerwa belanja laban kita nemu perkara ekonomi jam kreatornya cukup ya mar rega barang pak pasar. Okay, terima kasih yang kita ke bisnis mendak kami ba live Facebook Streaman FM Selampur Menua bisnis ninggal ke komen megas ke dari peringat kita. Terima kasih mayu-mayu yang kita out. Lalu pihak mega kelimpari ke medak ngau dengar ke ba Facebook Streaman FM kita mega uliah ningar ke YFM ningar ngena radio ba frekuensi ke semak ngau kita ya. Lalu pihak mega kita bisi nyedia ke siti area platform ke cukup yang muntang luar kita ningar ke YFM ianya ba RTM klik atau ke ba radio online kita ini senang sedak ke dia ba nama tu tadi menua luar sobatnya. Nak kalau ningat ke radio Iban ya tahu udah nyamai benar ne. Lalu pihak mega portal RTM mega tahu didengar ke kita YFM ba radio.rtm.gov.my. Jadi nya sekedar di platform ke uliah nur kita ningat ke YFM Sri Aman. Ngali hari itu ngarap ke kita terus mulai ngaku mangali hari itu pendengarnya tadi meh mentik kita bisi muka Facebook Sri Aman FM kasih kakula like udah nya tinggal ke komen kita ngau share ngau kabar-kabar kita kebuka awak ke sama ningat ke berita lalu berperindang nak lagu muka iya aku dah disetiakah kau bawa ngelah tengah hari kita ikut tengah hari tu.

Setelah lagi hari Wad Rock kaban sampai mati. Bisti orang madah tu pertadi peninga tang ante baru yang ko kamamat kan ne. Ante nuan ke ada murang nyamamat kaban nuan. Kaban ke mana ngau nuan peda lebih maya nuan tu sah. Sapa orang dulu ngesah nuan. Ya ke ngesah nuan ya ma. Kaban nuan ke anang ditinggal ke sekali-kali kaban manya. Anang kaban mayuah tak lebih kita itu sahnya tadi. Siko nadai mendatai ngesah kita nama guna ne. Okay, hasil lagu ke cukup mana di kena merinang kita ngalih hari itu peningan ne. Lagunya tadi nanti kita berarti ke tau jadi ke ajar tau jadi kelalau kita mau. Okay, jadi yang kena peluang tu mereka peninggal mayuah mereka pengagati mereka ya klub boxing ya Sri Aman ya ke bernama klub tinju Tidal Ball TBBC laban udah mujur jadi champion ke Johanan tinju bakat junior dan remaja jemputan peringkat negeri Sarawak ke diatur bak pentas utama Sri Kelakar ujung minggu ya kudah lalu tu tadi ya. Jadi tim tu tadi sudah mujur tuliah ke 10 item idol emas, 8 item idol perak, 5 item idol kerajo. Lalu sedak tu mega sudah dipilih ngari ke menua Sarawak baksukan Malaysia ke dekat diatur di Selangor nangkan ke Toila. Tahniah. Okey. Lalu kita ngarap ke mayu hage lah tim tiap hari bagi menasri aman itu lebih hage sidak ke bisa masuk pekiat barengat negeri kini tuliah ke pemujur bakal ke nyadi bakla boxing boxing Sri Aman tu ne. Okey, nyadi 2 minit dage dekat pukul 12:30 tengah hari nyadi 12:30 tengah hari lagi aku dekat berengkah macam pesan beratau ke jago gerah ke bisa terima kami bawa FM tang sebenarnya aku mai kita mendiang ke lagu hari Lucy M ngai tunde dek.

Ya lagi wari Lucy M lagi gay tundek dek ko ya. Okey, jadi terus macam pesan berat ke bisa diterima kami ba Wifam. Jadi pesan ke Trubah tu ianya pesan pemati, kalai pesan pemati tu dituju kang kai semua kang pelayan ya kang ala Kovita anak Satiang. Ako Vita anak Satiang tau ke Tadung, ya ke diau di Kuching, piam gadi Lubang tu, Batu Lintang, Lubau, Nanga Ajau, Entana, Bangai Kibak, ngau semua. Kabar belayan ke nak boleh megak dirintai ke bak pesan tu, lebih lagi yang kita kenglala. Kovita anak Satiang tau ke Tadung ya. Jadi ya pesan tu ngasuh kita datai ngagai rumah Richard Pai bakas Sibuti laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung laban Kovita anak Satiang tau ke Tadung. Udah nadai kena 11/5/2026 ini hari satu ya. Jadi ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung dekat di Sungai Balamayuah ya. Kena 14/5/2026 lalu dekat di Anjung kena pagi hari 5/15/2026. Jadinya aku asli tiari pesan berat. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati ni yang Kovita anak Satiang tau ke Tadung tu. Kita tau telefon ke 019-9446-643 atau ke ngagai lumur 019-496-9990. Jadinya ko asli tiari pesan berat ya ke bisa terima kami ba Wifam. Jadi ya pesan kedua tu peningapan pesan pemati mega. Kalau ya pesan pemati tu dituju ngagai semua kam layan ya ke diau di Miri piam ga di Bintulu di Tatau Kuching nanga nanga Kesit nanga Kumpang Sekayu Batu Undup lalu pihak mereka ngagai semua akan pelayan ya kengelala ex atau rumah serit anak Tambun ya anak Tambun. Okay, ex tu rumah serit anak Tambun. Jadi kita diminta datai ngagai rumah Rembat Titikah Undup Batu Lintang laban ex atau rumah serit anak Tambun. Udah nadai kena 13/5/2026 lalu niang ex atau rumah serit tu dekat di Intu tau ke di Sungai Balamayu baru rumah Rembah Titikah Undup. Lalu niang tu dekat di kubur tau ke di Anjung kena pagi hari 5/15/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati ex atau rumah serit atau kita tahu telefon ke lumur 019-818-9285 atau ke lumur 013-946-0229 atau ke ngagai 013-831-0021. Jadi nyak ko si dari pesan berat mega ya ke bisa diterima kami bawah FM. Lalu pesan ke Siti tu pesan pemati, kalai pesan tu madah ke lai anak malung, madah ke lai anak malung dan hadai kena 12/5/2026 ya. Jadi ini yang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026 bak rumah anak ya, nya bak rumah sena anak aja bak lot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu lalu dekat di Anjung kena 16/5/2026. Jadi pesan tu tadi ditujukan ke semua kaum layan lebih lagi kita ke dia bak Kampung Iban di Sukong Pudai Tapang Punggak Skim. Kaum layan ke dia di Bulo Nangasan Tintiang Lalang Wong Panjai Wong Pana Nyemungan Sibarba Batu Bebini Nanga Kumpang Kelili pihak megat di Skim Lamir Miri ngau semua kaum layan ya kan awliah megat diurintai ke bapak pesan tu ya. Jadi ya pesan tau kisah pesan tu tadi madah ke lai anak malung, madah ke lai anak malung udah nadai kena 12/5/2026 lalu niang lai anak malung tu dekat di Sungai Balamayu malam hari 5/15/2026
ba rumah anak ya, ianya ba rumah sena anak aja. Balot 628 Kampung Melayu Lubuk Antu. Lalu ni yang lain anak maluang tu dekat Dianjung kena 16 hari bulan 5 2026. Jadi punya aku sekedar pesan berat ke bisa terima kami bawa FM. Jadi kita bukan yang kami pesan berat yang kepatut dipengungsi ke ngau balap ninga atau ke kabar belayan kita. Nada salah tahu terus kirim ke pesan berat kitanya ngagai Facebook Sriaman FM ngali hari itu.

Ya, hanya dia hanya ke Siti Lagori Heli Habado Akiro 17 minit lagi dekat pukul 1 ngali hari. Pukul 1 ngali hari itu lagi kita dekat mulai program ruai kita ya. Jadi terus macam pesan ya ke bisa terima kami bawa FM. Kali pesan ke Siti tu nyak pengawang tersulit ngau muain terbalu. Bini niang Petrus Ayu anak kebam ya nyak niang Madeline Santa anak bikang. Kalau ya pengawang sulit ngau main terbalu tu dekat diatur bar rumah panjai rumah Jenny di Semurubi Bekeno Sibuti kena 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 7 pagi. Jadi semua kablayan ya ke dituju ke pesan tu inya kablayan ya ke dia bak gudang piam gadis loy di Tiris Liam Sungai Entulang ngau di Suai serta semua kablayan kebukai ya kena oleh dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi minta kita datai nguluk pengawang tersulit ngau muain terbalu niang bini Petrus Ayu anak kebam ianya Madeline Santa anak bikang. Kalai pengawak tu dekat diatur barumah Jenny di Semurubi Bekenu Sibuti 16 hari bulan 5 2026 berengkah di pukul 7 pagi. Jadi pesan tika Siti tu pan pesan ngetas seuliat mega kalai pesan tu datari Denny Rajau anak Iduat Sadai madah ke pengawang tersulit Inai Sidaya ianya Veronica Idiang anak Cundi kalai pengawang tersulit tu dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 hari 6 tu ilah pukul 10 pagi ba rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching ya. Jadi pesan tu nesau kabar belayan kelebihan kita ke dia ba rumah mangat di Pelanduk Paku piam ke rumah Nelson Rentap di Beduru Paku piam ke rumah Anyi di Matu Paku rumah Jelian Tanjung Lama rumah James Semeliang di Tanjung Baru Paku ngau semua kabar belayan ke bukai kena oleh dirintai ke bab pesan tu lebih lagi kita ke ngelala Veronica Idi yang tau ke Inai Boy jadi kita dipinta datai ngakai pengawang tersulit ya ke dekat diatur 16 hari bulan 5 2026 yang hari 6 tila pukul 10 pagi bak rumah nomor 458 lorong Kedandi 4 Tabuan Jaya di Kuching ya. Jadi nanti kita akan nemu perang ke sili lagi kita tau telefon ngakai lumur 017 228 8447. Okey, nyadinya ko sekali pesan berat ke bisa diterima kami bawai FM. Jadi ngarap ke semua pesan ku dah dibaca akunya tadi terang didinga lebih baik kita ke dituju ke pesan nyali hari tau.

Yalah kuari gwen sanggup aku kena kumrinang kita ngali hari itu apa ningan deh awalnya di sebedau mai kita mendiang kerana aku mulai ngau temuai aku bap program ruai kita apa kala satu ngali hari itu aku dekat kena tai ke duite hari jaku gerah ke bisa terima kami ba YFM jadi jaku gerah ke Trobatu ianya awam besai nintian tahun SMK Semanggang kalai jaku gerah tu dituju ke ngagai semua apa indai pia mega bala penjaga nembiak ke bisa bersekolah bisa anak bersekolah di SMK Semanggang exco PIBG ngau semua sedak kegawak bersekolah tu jadi tersau tu ngasuh kita datai ngakai sekolah SMK Semanggang ngulu awam besai nintiang tahun gerempuang apa ina nimia SMK Semanggang kali di ke 29 ia ke dekat diatur 16/5/2026 tu ilak berengkah di pukul 7:30 pagi ngakai pukul 11 pagi bak dewan Dewan Reflesia SMK Semanggang ya. Jadi banyak ko Siti Ari jago gerah ke patut ditemu kelebih lagi yang gaya bala painai yang menggak bala penjaga nemiak ya ke bisa anak bersekolah by SMK Semanggang ya. Lalu jago gerah di kedua tu dijemak kami dari SMK Semanggang megak tu berkawal ngau pengawal ngerjista ya. Bala nemiak ke masuk bapum 6 SMK Semanggang kalai jakuk gerah tu dituju ke semua painai ngebala penjagaan miak ya ke bisa nerima tawaran masuk ngagai POM 6 SMK Semanggang jadi pengawal ngeregister bala miak tu dekat atau keudah ditetap ke kena 8/6/2026 berengkah di pukul 7:30 pagi hingga pukul 11 pagi bab blok pusat tingkatan 6 SMK Semanggang ya. Jadi nanti kita akan memperang ke sila lagi berkawal ngau pengawal tu kita tahu terus telefon ngagai Encik Abdul Rahim bin Ajit Balumur 01-279-4327 jadinya aku duit hari jaku gerah ke diterima kami hari sekolah SMK Semanggang. Okey. Jadi apa Facebook ke Striaman FM ngali hari itu banyak peningah kita itu tadi minta tebah kaku lagu gawai. Wana ngasa ke bala peningah. Laba aku nemu mood gawai kita nya nama udah hatai beberapa lima sikit. Mayuh sedak madah tubuh aja dia ubah negeri tang ati udah dia berumah panjai. Jadi awak ke semangat gawai kita nya semampai bisik belama sebetul kita nya buat gawai ke dekat datai dila aku mai kita mendiang ke sitik lagu hari Alexander Julius boleh ngau Shaliza ngiga peluang maya gawai.

0: Ya, siti lagu gawai ngiga peluang maya gawai hanang ngena baju kuning ko kaban ko gawai to ketika ngau dia tu udah meli baju kuning. Okay, suina lagu dikena merinang kita ngali hari tu siti cerita dalam lagu siki pakaya lebo maya kita ke cemburu. Cemburu kan eh lawan kita saya ke pengadian retang anang kelalu cemburu sampai kita dikumai orang cemburu buta. Okay, jadi jam kita dia tu peningat udah datai bapak maya kita ke mulai bapak program maruai kita yang di nanti kita bisa mendak kami live bapak Facebook Striaman FM ngali hari tu tentu kita nya tadi udah nemu bagi temuai ke dekat di bayi aku bapak program maruai kita ngali hari tu ne jadi ngelalu ke temuai aku jadi kecubah tu aku ngelalu ke Tuan Anthony Abel ianya pengerusi majlis daerah Sri Aman jadi piamkan lalu ke Kaunselor Michael Pilo Analanjin pengerusi program Niti Daun Gawai Dayak 2026 bagi Menua Sri Aman jadi munyi ke bapun program tadi aku nama tu Ranau kami tiga tu nama tu tadi ngenang berkawal ngasih tiari program ke diatur berserima ingat hari gawai peringkat bagi Menua Sri Aman ianya program Niti Daun Netuan.
1: Ya, terima kasih Zain.
0: Terima kasih Tuan apa boleh ngelimpang ke Drempu ngagai konti YFM ngali hari itu ne mulai program Y kita lalu ngarap ke semua ranau kita tiga tu tadi lebih lagi ngenang program kita tu uliah lalu biar enggak terang di dingap-dingap meh ngali hari itu ne awalnya di nama tu tadi terus angkai ranau kita itu Tuan Anthony nah.
1: Okay Jen.
0: Akhirnya di pak program Niti Daun Gawai Dayak Tikas sebagai Menteri Aman 2026 tu kati ko program tu nanti kita berarti ke sejarah ya kecubah ya diatur atau kekalak diatur sebenarnya tu tadi Tuan.
1: Okay kecubah ya mari selamat tengah hari ngagai balap peningat terima kasih ngagai ATM kita mari peluang. Kami doai konselor Makai Pilo bertemu dengan kita Pak Randau RTM sekali itu. Jadi, mana nak tanya Nona Hensin? Jadi, program Niti Daun itu tu ke dua kali sudah digagak kita di Sri Aman itu. Jadi, keterubah yang sebab ianya tahun 2023 nya siti program ke keterubah ya di dadu kita Pak Sri Aman itu ke bersangkut paut dengan gawai kita. Jadi, lebih menyatu sebab siti persatuan lah artinya RPKS Kengadu artinya Raban namanya Raban Club Community Semanggang kena jadi kes kali tu hanya kedua kali kita ngadu ke program tu jadi jadi kami hari konsul tu dah diberi tanggungjawab ngadu ke program tu kena kita berserimba dengan gawai tahun 2026 dia.
0: Ya, kena kita ngerami okay, nah, Tuan. Ya,
1: betul.
0: Okay, jadi nyak ke sejarah ya dua kali sudah diatur 2023 sebab ngau tahun tu 2026. Okay, jadi nak makaya kata tadi Tuan kena biti pengawal program ke diatur kita nak bisa tuju tau ke objektif. Jadi bak Niti Daun tu tadi nama nak objektif program kita tu Tuan tau ke tuju ya kebenar mai.
1: Okay. Pengawal Niti Daun tu saya nak pengawal tu leban nama yang Niti Daun tang ia kebenar dalam jago kita ke dekena kita sesari ianya perarakan rami ngelai gawai kita. So jadi objektif program tu hanya ngemansang ke adat ngau budaya gawai daya ngambil ke nak lenyau di telan kati koran di telan jaman lah zaman lah. Jadi yang kedua nguat ke semangat bergulai sejalai perpaduan korang ngau penghidup kita bergulai dalam community masyarakat main bangsa di benua kita itu lah ngau pengharap. Jadi ketiga merangsang namanya pengibuh generasi baru ngelala nyaga ngau nerus ke adat tradisi kita bangsa Dayak lah sebagai bekal kita iban di Semanggang itu lah. Jadi yang keempatnya jadi sebagai pengawal ngau masyarakat bergemburuk lah.

0: budaya ngau pemakai kita lah tradisi ngau pengawa tangan kita orang kita iban itu bekal di Seremban itu ngagai mana ke ngagai Mesia Mayu. Jadi kelimpahnya meri peluang ngagai sida ke ngadu ke program menunjuk ke bakat atau tu pengelandia dalam pengawa budaya bakal ngajat berpantun ngau memain traditional bukai. Kayaknya aku tujuh ya.
1: Ya, awak. Okay, jadi bisa kira tahu di kumah kita tujuh hitet lah. Tujuh tahu ke objektif program ini tidak untuk ke diatur kita hari nama tu tadi komiti besar pengrami gawai daya peringkat bagi Menteri Aman tu tadi atau aneh.
0: Betul.
1: Ya, jadi apa tentatif program tu tadi tuan tentu ya peningat tu kan nemu ke Maya, udahnya tadi dini jam lalu atau mulai ke di pebasa ke diadang dekat datai nyangka nama tu tadi menjadi ke niti daun tu lah. Jadi terus engkau tuai.
2: Okey, terima kasih Insen. Aku dito sebagai pengerusi program lah. Niti daun tahun 2026 tu peringkat bagian Seri Aman. So tentatif ya begitu ya. Pengawal tu kah diatur kita 16 hari bulan 5 tu kena ke hari 6. So masa ya pukul 6:30 pagi kita sudah berkumpul nur di kita terap kita ya nur ya di mini studio majlis daerah Seri Aman eh. So ya orang ke pebasa kita ya mayanya. Ianya tamu hormat kita ianya yang berhormat Datuk Perancis Hadian Olis, Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, merangkap adun in 32 Semenggang. Orang YB-nya kedatai lah.
1: Oh, pianya. Awak jadi endor ya tadi apa mini stadium
2: ya.
1: Oh, mini stadium dia. Awak. Okay, jadi ianya ko nama tu tadi. Tentatif program kita ne hari bulan ya jadi 16 hari bulan 5 berangkat pukul 6 pagi ba mini stadium Seri Aman. Jadi ngarap ke sidak ke udah ngau atau ke sidak udah nganjur ti udah nganjur ti mayo orang udah nganjur ti.
2: Iya ya mayo.
1: Oh mayo ne. Awalnya di ba kategori nama tu sidak ke ngau ba niti dawan tu aku meda bisi kira bakal dipekiat kan niti dawan tu tadi ne counselor. Iya. Awalnya di kati ke kategori pekiat ba niti dawan atau bekali ke nya.
2: Okey, maka kategori kita itu bisik dibagi kita yang nitih ke agensi ya orang tanggungjawabnya lah. So empat itu kategori ada gagak kita hanya keterubah ya kategori sebagai agensi kerjaan. Pekiat tu tadi deh. Ya keduanya ngagai kategori rumah panjai. Ya ketiga ngagai kelab lah persatuan NGO lah. Okay. Ya keempatnya ngagai meniak sekolah kita ya ke bisi ngau mayanya ilah.
1: Okay, jadi kira empat itu kategori nah konselor ya,
2: ya kedua itu.
1: Awalnya di apa prayas tu tadi kira kita itu minta ampun oleh nyebut prayas datang nanti sidakan nemu penerang ke sili atau tadi konselor bahkan ni kau sidak yang kakak nemu nama nak prayas ke diungkup ke ngagai sidak kemenang tu siapa orang kuliah ditanya sidak atau tadi konselor ne?
2: Okey, kena ngau prayasnya tadi sidak tahu telefon ngagai kami lah. Kami ke pengelola atau ngagai aku pun tahu kan. Kena nombor telefon aku 019 607 3898.
1: 3898.
2: Iya, iya, iya.
1: 019 607 3898.
2: Okey.
1: Awalnya di nama tu tadi tu dibuka ke sidak ke di Australia mana aja atau ke dibuka ke orang di Serata Menas Sarawak bukan itu tadi konselor?
2: Ya kita tu kita buka lapan kita bisa nyemput hari pejabat daerah Lingga ngau pantau lah. Bisa dijemput kita lain dari kawasan tempat Seri Aman tumpu.
1: Awalnya ni batur masuk bapa kiat tu tadi atau ke syarat penyertaan tu tadi. Maka ni kau pakaian sida atau tadi konselor ni sekali kena fokus dengan kita iban aja tahu ke tahu ngena pakaian bangsa bukai atau ke bahkan ni itu tadi konselor lalu piam ka ka nemu geto pemayu tubuh orang positif tiam tu angka bisa minimum maksimum
2: awak. Okey, berkenaan dengan pakit tu tadi, pakit tu

0: nitiah ke pemanah baju lah. Bisa kategori personal.
1: Okay.
0: Adanya kategori kumpulan, kumpulan tim tidak lah.
1: Okay.
0: Pun bisa adanya kategori plakat sudah, plakat kategori baik.
1: Oh, bannernya.
0: Ya, ya, bannernya okay. Tadi.
1: Kategori tim, ngau banner.
0: Okay, untuk niti daun tu tadi kita terbuka agai semua bangsa Dayak kita. Okay, kita iban aja.
1: Okay.
0: Bedayu, Uliah, Ulang, Ulu, Uliah. Semua serakop Dayak lah.
1: Okay, jadi tiem bahasa itu tiem pemayuh tubuh lah.
0: Pemayuh tubuh kita kita hadkan satu timnya 20 orang.
1: Tak boleh kau. Tak kurang rinya lah.
0: Nah, tak kurang lah.
1: Ati mayu agi uliah?
0: Mayu agi dalam mesima 25 lah. Nah, terlampau panjang lagi. Terlampau panjang kita susah kan ngatur apa parakannya lagi.
1: Ya, betul. jadi ati tu nih. Mengal program dulu kita tiga atau konselau sebentar kita nama tu tadi terus ngekai tanya di ke 8 ngujung ke nama tu tadi randau T3 atau lagi ne jadi mere peluang guys tu wala berundia nama utai ke yang kau utai ke nama tu tadi ya ke utai ya patut ditemu orang tang nak kena tanya aku ba tanya tu tadi tau guys tu wai madah lagi tu tadi konselor ngau tuan eh jadi sebetulnya kita dulu mendiang ke lagu hari lagu hari Juniaman lagu apa orang

0: Oke, sini lagi dari Johnny Amanda Guapai orang di Kenam Rindang menggala program Roy kita yang hari itu. Kalau kita lagi mengkang bulannya Tuan Anthony Abel, anak cendannya pengurusi majlis daerah Sri Aman, ngau Councillor Michael Pilo anak lancin ya. Ianya pengurusi program Niti Daun Gawai Daya peringkat bagi Menara Sri Aman 2026. Kalau kita dekat ngenang, tahu ke benung ngenang program Niti Daun untuk bagi Menara Sri Aman tahun 2026 tau ne. Awaknya di tok konselor barang seduai mas apa bagi seduanya wak. Okey, jadi antai tadi kita nemu bekeni atur masuk bapa kita udahnya tadi kelimpah di ke perayas nomor 1 sampai nomor 3. Kita maka nama tu nemu bisa ke kategori bukai ba program Niti Daun tu tadi ne. Baka kategori tim kepemadu mana, pekayaan kepemadu mana ne konselor.
1: Ya.
0: Siti hari utai ke tahu merangsang lebih ke bala sidak ke dekat masuk ba Niti Daun tu lah. Jadi ya ke Siti tu tadi konselor ne. Ba sidak ke nyangka bisa hati dekat nganjuan tim tu. Bukan ni cara sidak yang nganjuan tu tadi konselor ne.
1: Okey ya. Jadi kami ke jadi penganjur ataupun ke diberi peluang ngadu ketuk. Benar-benar ngarap ke semua kita KBC di Genturong Seremban itu sama belak ngau. Jadi itulah peluang ke setahun sekali kita boleh bergulai. Jadi pasal borang tu kami nak bisi di Upis tu dia. Jadi borang tu mayung dah di Sadong ke rumah panjai ke agensi, agensi kerjaan. Jadi harap ke kita sama-sama ngambil peluang tu lah ngau sama bergulai ataupun Niti Daun lebih banyak tu elak. Jadi itulah peluang kita daya di Sri Aman tu mandang ke kita yang kun ke pengawal kita, kita yang kun ke adat kita waka harapan kita menjadi bukai kita nemu kita itu tadi nang bisi adat adat kemiana kemeruan.
0: Awalnya dia kira nama tu ambil formnya bau pias kita bau majlis daerah dia, nak tuan? Okey, jadi ke dia tu ne kenyawari program Niti Daun tu dah ditesau bau radio tu tadi bau media ramat, maka ni ko sambut dari minyak manja apa itu dia mudah nganjuang nama tu tadi konselor ne.
2: Okey, terima kasih. Kananya ke penyertaan ke setakat ke dia tu kita bisi 24 tim lah undang anjong gagai kita lah agensi kerjaan 8 dia tu rumah panjai 6 tim NGO baru 7 sekolah baru 3 so kita lagi mengalu-alukan sidak penyertaan tu kita buka sampai lah lah penyertaan tu sampai 14 hari bulan lemai lah penyertaan kita agak dibuka. Siapa-siapa kak berminat bisi timnya tadi uliah ngambil borang tu di pejabat majlis daerah Sri Aman lah. Bertemu dengan Puan Regina dengan staf ya dia lah.
0: Okey. Jadi ya ke dia tu nya tadi konselor ya ke nya alamatnya 24 itu tim ne. Oh mayuah dia re tu konselor.
2: Ya ya.
0: Jadi ngarap ke nama tu pengawak tu ialah mujur meh lalu piam ke agak bisa nambah lah tim laban pagi lah hari ke penudian ya tuan. Awak 14 hari bulan 5 2026 deh. Awaknya di sebenarnya nama tu ujung ke nama tu ranau kita tiga tu tadi tuan yang ke bisa utai ke patut ditemu ramai wah berkawal ke program Niti Daun tu kan nak nama tu nak kena tanya aku ba skrip kita sekali itu bahkan ni kena bisa kini tuan mari peluang kan tuan.
1: Okey lebih banyak tu ialah kelimpah hari kita Niti Daun. Jadi bazar gawai pun mesti dibuka. Jadi aku minta bala kita mayo baiknya di dini-dini ndo kita diau. Nang yarami lawan kita mayo bala datai. Jadi ku harap ke kita lebih mayo kita Niti Daun tu ialah
3: kita akan kena pakaian tradisional kita lah. Okey, termasuk kita makan jangkung, menjadi-menjadi kita Dayak Bukai, Bala Bedayuh, semua kita sama mai pakaian tradisional kita lebih banyak mandang ke tradisional kita. Jadi kelimpah harinya biar kita berami, jadi lebih banyak tu ialahnya hari 6. Jadi nama suasana gawai, bermen gawainya si udah bisik tu dia. Jadi aku harapkan kita sama-sama datai Bala Mayuh lalu nyukung pengawak ke udah di aduh kita atau udah dirancang kita.
0: Jadi ya terima kasih ngagai dengan tuan. Jadi ya ngagai dengan tok konselor.
2: Okey ya, terima kasih ha. Aku tu bisik kan nando mungkin tidak tu nak bisik nan tuninga ka nando tu syarat-syarat tu lebih siliak ge lah puan izin eh.
0: Okey.
2: Okey, syarat-syarat penyertaan kita ke niti dawan gawai Dayak tahun 2026 tu beketo ya. Kita itu melibatkan semua ke agensi kerjaan, sekolah-sekolah, rumah panjai, tim-tim NGO lah. Lalu kita ada banyak syarat kedua, setiap kumpulannya mesti ada komuniti sidampu lah. Okay, nak ukai personal syarat ya.
0: Nak tahu himpun orang bukai lah.
2: Ya, ya. Kita beraban betul. Adanya ahli kontijennya mesti mayat 20 orang, ulih 22 pun ada yang awak 23 kira kita ulih sangkuang lah. So setiap kejadiannya mestinya dia ke papan tanda cilampu lah. So papan tandanya tadi kena diacak mana lah, lawannya bisi dalam pertandingan kita plekat cilampu tadi mesti diacak mana,
0: bisi prayes,
2: bisi prayes dalam pertandingan kita ini. So ia ke penudi itu ianya kos lah, kos penyertaannya, kita pengangkut, penginapannya, semua kita tidak tanggung dari impu lah. Bukannya ya?
0: Pemakai tanggung dari impu
2: mah? Pemakainya kita bisi yang dia ke breakfast lah paginya.
0: Okay, jadi penyawah si Datuk berjalan berapa kilometer yang nyetambah engkau tu tadi konselor?
2: Okay, penyawah yang tadi 2.2 kilometer so kita berengkah hari ministerium dia paginya selepas kita miring adanya ucapan dari hari Tuan Pengerusi adanya kita lalu berengkah berarak lah so berengkah hari ministerium tadi kita keluar mansak Sarawak Energy lah. Adanya terus ngagai waterfront. Udahnya data di kubu ilisnya mesti simpang kebaruannya ngagai pejabat perintahnya kita terus nurun ke baruan lah. Masak sekolah Bang Ayeng. Udahnya kita niti belakang Hotel Sri Semanggang bak jalai unicornnya tadi deh. Dinya kita terus ngagai terus ngagai roundabout baru. Mulai ngagai roundabout udahnya baru kita masak Tandang Sarinya depannya terus masuk ke ministerium. So nya last jalan kita lah untuk Sarinya.
0: Jadi berengkah di ministerium pada ubah ministerium. Jadi kita ngarap ke lebih banyak tila nih sidak ke bedengah ke Jalalun. Nama tu tadi sama ujimat mata de konselor pelabak aku bisa ke jalan tutup banyak tila saya ko.
2: Kita akan keluar ke notis untuk tutup jalan lah. Mayanya so pengiring kita bisi bala kita polis traffic. Iriang kita ya, mayanya ilang.
0: Ya kepada ya berguna amat atau nanitiah ke nama tu tadi lalau risidak ke hari upias pulias ke gawak lebih maya atau traffic lah tadi konselor neh. Berjimat-jimat lah ngagai bala kita ke bertengah ke jalan maya tu ilang. Mereka laluan kita ke sidak ke ngau masuk apa program itu lawan tu neh konselor. Jadi tuan Anthony ya ke penudi aman nama aja ke pesan tuan awak ke bala kita nya tadi mayuh kita tai ngemata ke nak ngau ba di tidak awannya pantau datai neh konselor. Neh tuan.
3: Aku sekali lagi lalu kita bala mayuh ba genturuang kita itu sama-sama lah kita datai mada pengerami. Itulah maya kita pegawai. Jadi orang ke dari luar pun dipindah datai lebih maya maya orang berjual. Jadi Siti Ginda tersebut lebih maya mesti pengendang. Sudah kita pulai dari namanya Niti Daun datai Bermini Stadium kita bisi orang merindang kita local singer kita lah, bukan artis lah.
0: Okay, Nuan Kaunselor.
2: Aku ditok selamat gawai lah. Okay, bila kita kebisi ninga siaran kesari itu seberau kita gawai, so belanja berhemah korang, jaga keselamatan kita. So gawai tahun 2026 ngarap ke kita kayu guru kerai nyamai boleh limpah rezeki korang Melayu eh. Nyaja puan.
0: Awah, jadi tuan mari peluang ke nuan tu ngatai ke pesan gawai ke?
3: Okey, aku bukannya agak aku ngokol gaku mari selamat gawai ngagi kita semua. Jadi harap ke tahun tu kita murah rezeki, boleh utai, boleh reta, ya ke bujang, boleh bini, ke darah, boleh laki. Jadi ngaji ke kita sama gerai, lebih maya pegawai tu. Terima kasih aja.
0: Ya, awalnya dia terima kasih mayu-mayu hagai sedua itu atuan Anthony ngau counselor Michael ne ke berita ke di bai sedua setiap hari program ke cukup mana kena kita itu tadi nama tu ngeri yang kaki kelebih gi adat ngebudaya raba bangsa kita ianya program di tahun gawai daya tika sebagai Menteri Aman 2026 jadi hari ke penudin wangan yang tiap pagi lah ne 14 hari bulan 5 2026 lagi bisa peluang yang kita nyata di bisa arti dekat nganjung tim ne. Jadi aku ngari ke YFM kelebih lagi ngari ke RTM merupakan terima kasih yang kain wanto Tuan Anthony ngau Counselor Michael ne. Lepas boleh ada tay ngakai nama tu tay konti nama tu tadi madah ke program ke cukup mana tu ngakai peninga bah YFM. Jadi aku ngarap ke program kita tu tadi nama tu mujur diatur, lancar diatur, nitiah kajulu hati kita kena di komiti besai pengatur program niti daun peringkat bagi Menteri Aman 2026 berserima yang wari gawai tahun tu. Jadi terima kasih mayu-mayu, selamat wari gawai ngas tuai. Nanti bisa peluang nemuai ngabang kami dengkari dia. Awak, okay. Jadi apa dengan Mayu? Kena koran aku boleh ngau adui kau temu aku ke BC datang ke konti WiFi Masri Aman ke tengah itu. Ianya Tuan Anthony Abel nak cendan, ianya pengurusi Majlis Daerah Masri Aman ngau Counselor Michael Pilo Analancin, pengurusi program niti daun gawai daya peringkat bagi Masri Aman 2026. Ya, kita sama-sama nyukung program sidak ya. Ngai kita ke nama tu tadi lepas pengawak nada salah datai ngakai pengawak tu leban ukai semina ni tedawan tu aja kebenar ya diatur bisi nya program-program bukai ke ngerindu katis pemanyai carnival gawai bagi Menteri Aman ambil ke bandia maka bazar gawai berengkah hari 5 tu lah 15 hari bulan 4 15 hari bulan 5 2026 ayo artis dekat di baik ne pihak mega habis dia tu pakai kumang gila nak apa Dewan Suara Masri Aman. Jadi tanya ngagai kita komiti pengatur Karnival Gawai Peringkat bagi Menteri Aman 2026. Kita terus ngujuang kerana kita kita sebuat ngeliar itu to lagu ri Gil Begawa ngau Jessica Timah lagu gawai tang to ngenang orang ke belaki tau ke bebini ngemai.

Ialah kori Gilbert Gawang Jessica Timah lagu Nemuai. Nanti kita tanya belaki ngawai gawai tahun-tahun. Nitiah ke tahu yang kita. Pulai ngake menua tahu yang kita mah ke beraya mata aneh. Nama ke deh nanti nengah jalai balak bekan kami. Tanah awak nanti kita ngawai ke kami. Berantak ngawai yang manis happy hidup kita amatku. Okey, jadi nyakku Siti lagu ke dipilih aku kena aku merinang kita ngali hari itu peningan. Terima kasih mayu-mayu angge kita ke game kamu oleh aku bawanglah tengah hari kita ke tengah hari itu ne. Okey, terima kasih mengangkai para peningan kita ke game kamu oleh kita ba Facebook ke Suriaman FM ngali hari itu Sendi N N Lee Pia Mega Merdan Asadi Segam Nyanang Punas Lapuk Michael Johnny Ujuah Cawang Pia Mega Jimun Kujai peningan kita Ari Tatau madah ke hujan sedak di Tatau sarito ko ya minta lagu gawai DJ ko siapa to ko Jimun Kujai to nah, berita kita bertatau dia. Lalu Pia Mega terima kasih dengan Nuan Alistair Juin Tania udah nyadi laki orang gawai tahun to ne sebenarnya gawai lah nama tu tadi Brami 9/5/2026 tu tadi Tania dengan Nuan Alistair ngarap ke panjai buku lain yang tuak ke sebut lelak badada. Okey, jadi itu kenang pengrami yang makai lemai mantar gawai dayak peringkat pelirah menua lebaran itu 2026. Jadi pengrami makai lemai itu dikadiatur 22 bulan 6 2026 Badewan Kompleks Sukan di Lebaran itu berkari pukul 6 lemai. Lalu pihak megas kedari pengawak main asal ke dekat di bantai ke lebuh maya pengrami itu ilak bakal ngajat pihak megas bisa mantai ke kenapa bagi Kumang Gawai 2026 bisa nama tu Kumang Gawai ngau program-program ke bukai ke ngerindu kati ya lalu pihak mengganti kita ke nemu penerang ke sili lagi ya kelebih lagi bas kedari pengawak atau ke pengrami ke diatur lebih maya tu ilah nada salah kita telefon dengan Puan Erni bak 013-576-7605 atau ke dengan Kathleen bak 013-808-8274 laban kita bisa menerima nama tu Siti Tersau ia akan merangsang kita masuk bak pengrami tau kelebih lagi pengawak ke berjual jadi kita nak boleh nyebut tanya jadi penerang ke silik lagi tau tanya bak orang ke nama tu dipadah kena tadi lah okay peningah jadi kita terus sama dengan lagu Leo James lagu Setengah Gila.

Tengah gila lagu dari Leo James kena merindang kita ngalih hari itu peringat tu Siti hari berita ke cukup ya mana nama kebuah ya mana kaku tu ngenang bekawal ngau pemansang projek Padang Biluan baru bebuli yang sepawah ya ke selalu ditanya koran ni Padang Biluan tu ni Padang Biluan tu. Okay, jadi hari Minggu tu tadi ni hari Minggu ya kau dah lalu tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas juga Mas bisi datai nemuai ngagai sepauh nuri abis tengah bahasa projek ngaga Padang Biluan baru berbuling ia kebungkus 248 juta ringgit ya. Jadi nitya ke penerang ya ke dipansut ke sapit Premier Sarawak tu ianya yang berhormat Dato' Amar jadi projek tu ku ya kira tembok ya 99.9% lalu diadang dekat tembok dalam bulan 6 tahun tu ne bulan 6 tu ila. Okey, jadi yang berhormat Dato' Amar Douglas juga madah ke Drempu Anal Mat Ati ke pemansang projek tu ku ya. Laban projek tu mai empas ke cukup ya besar lebih lagi yang kaya pemansang sepawah ngau betuang ya lebih lagi nanti kita ya medak bak sukut pekarang angkat ke ekonomi lalu projek tu megas dari projek ke ngerandang jalai ya ke lebih besar lagi bak sektor dagang temuai ngau meranak ke pukuk di menua Sarawak di tu ya. Jadi penemuan yang berhormat Dato' Amar lebuh maya tu kemari sama belak muka disempulang ke Kaban Parlimen Betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapu pihak mega sama datai ianya Tuan Residen bagi Menua Siaman Dato' Richard Michael Abu Nawas ngau pemesai bau pias-pias perintah ke bukai ya ke di Betuang ya. Jadi ianya aku Siti Ari ya berita pemansang ya ke cukup yang mana kelebih lagi yang kaya sedak ke dia di Betuang ngau di sepauh kan ianya aja kebenar ya peningat tu projek pada Biluan tu tentang nama tu Siti Ari projek ke cukup ya besar empas ne kelebih agak bab perkara ekonomi kita ke diau di menua Sarawak di tu. Okey jadi terus mai kita mendiang ke lagu tu peningat lagu Resuelin agak terlihat dalam hati.

Ya, lagi hari Suelin lagi terlihat dalam mati 12 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi ya pukul 2 ngali hari itu lagi dengan kita dekat mulai program Serundi Kenang setiap hari program kedua kita dekat nebah lagu-lagu lama bah Wi-Fi Mas Sri Amanal. Ya, jadi aku mai kita berhati ke Siti Arya program ke bisir kadiatur di Sri Aman itu tentang dibuka kelebih yang gaya kita mayu ke dia di Sri Aman pihak mereka kita ke dia di Sultan Menang Sarawak yang ke kita nya lepas pengawak lebih maya tu ilah tahu ngelimpang ke direk nguluk pengawak tu ianya pengawak hari yang berkulai dengan upis bomba dengan penyelamat Sri Aman berserima dengan programi nyambut hari bomba dunia 2026 ya. Jadi pengawak tu dekat diatur 17 hari bulan 5 2026 dekat diatur bau pias bumbang penyelamat Sri Aman berangkari pukul 8 pagi untuk agak pukul 1 ngali hari lalu pengurami atau ke pengawak tu ialah dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Doris Sofia Brody yang akaban Parlimen Sri Aman ya. Jadi sekedar aktiviti ke dekat diatur lebih banyak tu ialah yang kau makimpin merek darah bisa ceramah berkawal dengan pekarawang hari sepengkah bank terbilang di Sri Aman itu pihak mereka bisa ceramah penglikun penuh sangus demonstrasi madam kapi kena perengkah kena madam kapi laban kita nemu neh tajak pan nama tu tadi perengkahnya bisa tang mayuah kita itu nak nemu bahkan ni cara madam kapi kena perengkah pemadam api itu neh lalu pihak mereka bisa dekat diatur pameran hari upis sebomba Sri Aman pihak mereka Bukit Nyura ngau aktiviti buka ya ke ngerindu kati kelebih lagi dengan kita ke bisa datai ngakai pengawak tu ya ujung minggu tu ilah. Jadi ngakai bala kita ya ke bisa anak tu tadi tu amat diperansang tu tadi lepas sida upis sebomba tu tadi bisa nama tu mandang ke nama tu tadi jentera bomba sida ya awak ke bala anak kita nya uliah minatnya di bomba nama tu tadi belajar benar udah pandai besar lah uliahnya di pegawai bomba tu setiap hari utai ke cukup aneh lah. Okey jadi beri awak lah ngagai bala anak kita mai bala anak kita ngulo program hari begulai ngau upis bomba ngau penyelamat Sri Aman ke dekat dia tu 17 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 8 pagi ngagai pukul 1 ngali hari ba upis bomba ngau penyelamat Sri Aman itu ya. Jadi bisa peningan kita ayah uno atau ke Mr. Linggi itu tadi sebulan ada pulai ke menua nama itu orang bujang tu ne. minta tebak ke lagu Ari Remjana pulai ke sarang di Kenaya Merinang semua bala barantak mayo manis ngau semua orang ke dia di Batang Kari ko ya ngarap ke semua kita gerai selamat rigawai ko. Jadi nang asa kati peninga kita itu nya Mr. Linggi tau ke undul kita terus mendiang ke lagu Ari Remjana pulai ke sarang angka lagu to mangka ya kini. Okey.

Ya lagu rem jana pulai ke sarang selamat pulai ke sarang kaya Mr. Lingi tau ke ayah unol Okay, jadi sebelum kita mulai program seruan dikenang kita ke minggu tu. Aku dulu mai kita mendiang ke cerita lagu gawai. Cerita cerita dalam lagu Ari Anderson ngalai ngau Ricky J. Lagu ngabang again tua rumah. Siapa bagi kita ya ke mesti kena pangkat mimi mimi lagu tu. Okay, kita sama mendiang lah.

0: Ya lagu hari Anderson ngalai bapa dunia wangau Ricky J ngabang ngagen tua rumah nte lah nte amat bisa sida ngabang gen tua rumah tamat kental majiwanan bro. Okay. Okay, jadi jam kita ini atau dah pukul 2 kali hari, kita terus mulai program Seruran di Kenang.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Seruran di Kenang, Bak YFM, Seri Aman, 89.5 MHz.

Ya nyerinya ke lagu ke cubah dikenang kita ya mungkal program seruan dikenang kita ke sekali itu ya Siti lagu dari Steven Kanang mulai original Seloma lagu Aram Tua Bepadu. Wih. Mana derek lagu jogetnya tadi ini kau kubak kaki kau dengan lagunya. Oh, oke. Okay. Jadi terima kasih kakai bala kita kaki terus mulai ngaku ngali hari itu. Terima kasih mungkin kita ke rindu ke program seruan dia kenang tajapan mayuah lagu ke dipinta kitanya nadai ba sistem kami. Jadi aku ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebah aku ngali hari itu nak ngasak hati kita lah. Oke. Okay. Kakai kita peningannya kanya bisa minta tebah ke lagu ka atau siapa lagunya nadai ba sistem kita nak gelejo minta baru lagu tau terus pinta lagu kita nya ba Facebook Sriaman FM ngali hari itu neh aku ngana ka uliah lagi ka lagu ka dikerindu ke kita kena kita mulai ke pengingat au kadang-kadang lagu tu tadi nemu ge ngasuh kita itu sinu ati nemu ge ngasuh kita tucu melebu kita ingat ke Drempo sobat lebih mayanya lagunya kata bilang lah ne. Okay, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ini Michael Jemato lagu Gawai tu peningan ne lagu lama ngabang Ari Gawai.

Ya lagu ari Johnny Amanya Josephine Najalin sino ngelengka ke nuane nya de beda aku jubili kami baru mah lama berantau mayo mania subane aba ujo bili ate kita dua mayo mai peringat nemu kita peringat nama tau de ngerakap sebelah ujo biliaknya tadi deh nama ringat-ringat sapa alu semak ke sida yang peringat-peringat kurang ante ora jibo peringat nama dah ke kita nyaringan lah tadi deh. Okey, jadi nyak lagu lama ya ke mulai ke pengingat lah ngali hari itu deh. Jadi kita terus mendiang ke lagu lama tu lagu joget selamat gawai daya lagu dari Wilson Empening.

Ya lagu hari Jonathan Jubin, lagu selamat nyintu hari gawai. Ha, okay. Agi nama tu tadi ukai agi memuat tu nang segi benuang muat gawai mai dia tau deh. Wanda sabar nganti mai hari gawai. Ni masa bola sida ya kadiau kerja apa benua bukainya tadi. Udah temu hari bulan mulai ke drempo ke medua amat tak ngajawab biak. Kadang udah ngiras kedak deh. Oke, lagu gawai kena kita mulai ke pengingat. Aku lebih ingat ke maya gawai tu nih. Nama ke buah dia tok gawai nah deh ngabang nih. Ngabang kok aku tu angka apa menua angka nak sama ke kita itu tadi nah. Nanti apa menua kami kelia gawai kelia lah aku tu tadi. Ukai ya 31 ukai 1 hari bulannya. Tang habis hari bulan ke bukai udah nama tu dalam bulan 6. Udahnya kita meda orang nama tu ngabang kita ngambil orang abang udahnya pengabang tu datai ke rumah panjai kita itu tadi berengkah hari pengawak berancau udahnya tadi untuk papuang untuk pada pendawah nyentuk ke ngagai hari kita kenyadi ya tadi pengabang dia memalam berumah kita kadang sampai seminggu jadi dia tu natai ge meda budayanya ne aku bisa ge nama tu nanya sida ya nama ku bah natai age ngabang style subalan jadi nama tu sawet sida ya ka ngatur tu bekenyatang mayuh ragawa na gawa kemisi ya tadi kita nemu lah kemisi na bisa takat ya jadi na lihat kalau panjai kemisi jadi nyadilah kita itu gawai 31 01 2006 2026 nanti tahun tang rindu kalaban gawai dia tu nya tadi kelimpah dia kita ke Abrami kita mega bisa ngatur segala aktiviti ambil ke bandar mereka suka neka kena ngisi pengerami gawai lebannya uliah mereka ngerat ke kawal kita bergulai ngau diri serumah jadi bak rumah panjai kita gawai tu untuk nama nak program tu ke aktiviti kita. Kami merantau ke Maya Manis tahun tu kami tu nerima pengabang artinya tadi kami tu jadi tuan rumah jadi sida ke dia berumah panjai dia tahu nya tadi jadi pengabang kami nya aktiviti kami jadi dia tahu udah berjalan lah EJK kami tu tadi bahkan ni cara kami tu nyambut bala sida ke dia berumah panjai nya nike ke sida tu ilak. Uji hati kita bisa idenya. Mereka aku idea. Siti idea kini. Nama nak utai patut dikerja kami semua. Ada pemain tau. Laban Siti nak. Kami tu ada orang tukang miau. Udahnya ai ansah pun ada orang nemu. Nah dia tau semua kena skrip magang. Kami dua DJ Melati tu tadi. Udah. Tu tadi. Udah plan macam-macam lah. Okay, ilah kita ya berami bari gawai. Okay, jadi kita terus mendiang ke lagu ya Jonathan Jangan. Tuh lagu ke menudi dekat aku nutup nama tu tadi nutup program seruan dikenang kita ke minggu tu lagu apa inai endak seati.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, YFM Sri Aman 89.5 MHz. Lagi terus sebulan waktu ngali hari itu kita terus nyingkang ke program ke penudi bawang latih hari-hari YFM Sri Aman. Ini program terima pesan. Jadi program itu lagi aku ngangka uliah maca pesan rindu hati ke bisi di tinggal ke kita bah Facebook Sri Aman FM. Jadi hari tadi aku berarti ke pesan rindu hati kita nyamayu kita minta lagu gawai ne. Terima kasih ya. Agi mengkang buleng lagu ngali hari itu ne. Okay, jadi kita terus maca pesan ke diterima kita hari pendengar kita di Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih yang kainuan Anita Nawai. Siku pendengar kita hari Paku Spau madah ke mamam di Paku atau DJ kue minta tebah ke lagu gawai dikena merinang semua pendengar ke bisa dengar ke radio ngali hari itu. Sama hari gawai nujun wan DJ Insian ngau semua pendengar kue ya. Sama hari gawai Anita Nawai. Lalu PMK Alexander Rugi anda sama tinggal hari DJ IK Ujan di Bintangor untuk kue minta tebah ke lagu Sempekat Pengrindo Ari The Crow. Terima kasih DJ. Sama-sama. Lalu PMK James Anyau sama tinggal hari Insin berjalai sama berjalai ke pengawak kue minta tebah ke lagu Ari Edi Utai Urang kena merinan Rempo Meh kue PMK tujuan ke Mary Ubon Martin Emilia Sam Indo Kenawit Serena Sandau Janang. Lama aku nama tu tadi nama tu nak terima pesan rindu hati hari Serena Janang tu ne. Piamga Rostiau Margaret Unciang Annie Jimmy Maria Rita Boniface Ipi Sindon Edi Piamga Shandy Ann Juni Ben Catherine Robin Nancy Sema Agnes Lima Iva Vincent ngau semua kaban Facebook ngau grup WhatsApp ku ya. Madah kena pari kenawian. Hujan di to DJ ku di kenawian to. Bye bye. Terima kasih yang kena intenio ego ngali hari tu hujan di long lama tu DJ ku minta tepah kena lagu orang ketiga di by Henry Abin. Terima kasih au Antonio. Hujan kita di long lama dia ne. Terima kasih mengangkain wanto Catherine Robin perinci yang panas di kucing tu DJ kuasa sama jalan ke mengawal. Terima kasih Iva Vincent dari Sibu Jaya agi beda hujan kami di tu DJ kertinya agi mengkang hujan lah tu tadi ne. Agi ngarap ke berjimat meh nanti kita bisa pindah ke Bukai laban gaya hari kena manah tu tadi kelimpah hari ke nanggul pengawal kita ke Bukai atau megang hujung ke penusah Bukai megak ni berlupa-lupa ngai ke bisa lupa air yang tadi uliah ngerancar nama kereta lah banyak nak perniang kita pun nanti uliah jawah ikak jadi berjimat barang tau je lah ngai kita ke gaya hari ya benar hujan jam kiri atau okay, jadi bisik peningah mayuah peningah minta tebah ke lagu gawai tau lagu pulai gawai dewai ke lagu Restep Niji Cherry ngau Pet Mimin.

Cuti sebenarnya 2 hari aja nih. Nah sempat ke pulegawai mana, nah, mana sempatnya 2 hari aja. Utai kemana ya pedias nih, lupa maya gawai itu tadi. Nah utai madu ya pedian te cuti kita nak di kemenar kurang. Udahnya kita ya gincir kita nak pulegawai. Apa namanya batu aja. Oke, kita terus mendiang ke lagu atau lagu Ria Playma Bulengo Ezroy, lagu Tumu Datai Tumu Melempai.

Ya lagu hari play mangga Ezra lagu atau mula tay temu temu temu dah tay dulu melampai kia. Okay, jadi terus macam pesan Rino Atika bisa di terima kami pada Facebook Terima FM kali hari itu. Okay, terima kasih yang kain waniofu panas di serupai itu DJ KM tak pasang kena lagu di Matthew Francis semina penyangkai di Kenayam Rindang bala grup WhatsApp rumah sendiri serupai tengah tatau ngau jaku pesan rindu-rindu me selalu. Terima kasih mengganggu Elisa Spencer ngarap ke Elisa tagi boleh kita emeh ngali hari itu au mari sama tengah hari lebih omgah sama berjalan ke pengawal DJ hari pakus pawah tu ku ya minta tebak ke lagu kena merindang enti mua inai Ellen setua itu banangan lop rimbas pia mga inai mau inai bunda bak Tanjung Baru paku sidas rumah bang kerbai paku isan ya mak lani bak sungai besai lacau inai ya mega aku ya ngau semora kenala ngau jaga pesan jaga pengurai rindu-rindu mes lalu okay. Lalu Sinan Eddie sama jalan ke pengawal DJ hari Miri tok ya minta tebah ke lagu ya janji tinggal mimpi hari William Awing kena yang merindang Ricky Ribot Dublin K Baja bulan pegari Rosin Gunyau Stamus Stevie Stelov Pia Mega Mary Ubon Martin Peter Tingkau Kujam Wellington Imai Serena Sendai Janang Lina Bugis Jeffrey Jeb James Anya Amelia Emilia Amy Richard ngau dituju ke Mega Angga DJ Gawak Sarito Ari Sungai Merit Sungai Merit Merudek tu DJ ko ya jauh meninggal kita tu. Terima kasih orang Merudek. Terima kasih mengganggu untuk Richa Unup sikap ningakan tak kalah tinggal ninggal ke komennya Pak Facebook Sriaman FM hujan sedap bajalah simpan semuanya untuk DJ aku ya minta tebak lagu rima-rima ke jalan pulai meh hari gawai kena merina kaban Facebook semua peninggal ke benar dia ke YFM ngelih hari itu ok terima kasih yang peninggal-peninggal kita kebuka bekas tidak Marnik Anita Sapieta Kandau Piam Gajuni Ben Sendi N Kennedy Ama Betterina Natasha Indok Kenawit Pan Bisi ninggal ke komen Alin Panit Francis Kamit ngau peninggal-peninggal kita kebuka. Terima kasih mayu-mayu harga ya kita deh. Okay, kita terus mendiang ke lagu gawai leban mayu-mayu kita minta lagu gawai nama lah. Okay, itu lagu dari Ricky El Ngosima ngabang ke rumah kami.

Ya lagu kena merenang kita ngalih hari itu mendengar setiap lagu gawai ga lagu Ria Christina Bulengga Joseph nyimpul kaul maya gawai. Okay, jadi tentu ya gawai tahun tu mayuh kita nya tadi kita nyangkanya bertunang tahunnya kemari gawai itu kita dekat berami lebih maka nyangkanya tadi tahun tu tentang tahun ditetap ke kita nya tadi luar kita nya melah pinang selama melah pinang ngagai. Ya kita ngarap ke pengurindu kita nya terus nyentuh ke nama tu sebut padam badada. Okay, jadi terima kasih agai semua kita ke nama tu tadi agai muka mulai ngaku ngali hari itu peningat-peningat kita bah Facebook ke Sri Aman FM agai muka mayuah mega bisa ngirim ke salam terima kasih agai Mary Nanta sahabat jalan ke pengawal DJ selamat hari pengadaan Ujo Nuan oh, iya. Terima kasih Mary Nanta. Okay, ngarapkan wakarai mujo lantang senang selalu DJ kau. Terima kasih. Okay, minta tebak ke lagu kena merina dirimpu ngau semua orang ke ngelala kawan Facebook ke WhatsApp ngau sedas rumah baru masigi di Sarek Serikai piamaga di Kucing ngau di nengas taman kari lubang tu ngau jaga pesan selamat dari kawai daya nuju semua. Okay ya. Okay, lalu piamga kalian temawa MJ, terima kasih. Piamga Dennis Greenang, bisa muka ngirum ke salam ngelih hari itu. Sama hari gawai, nuju kita sebilik DJ. Kuih nantu mana hari kami diawi astra tua tu. Minta pasang kenua lagu hari sandai. Udah kalak sangkai baati, kena merinan rempu. Ngau semua orang ke ngelalam ke ngelih hari itu. Sama hari gawai, gayu gerai nyamai. Nak tinggal mengganggai balana. Baju baru ngau di Kucing, ngau jago pesan. Mujur belama pak semua pengawal aku ya. Okay, jadinya aku ask dari ya pesan-pesan ke bisa terima kita dari balap dengan kita bapak Facebook Sreman FM. Terima kasih mayu-mayu angkai balap kita ke udah boleh ngaku kenyang hari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh angkai pukul 3 atau lagi ya. Jadi minta pun kita bisa minta tebak ke lagu tang lagunya nak ditebak aku sehari itu nak awak maya bukai kita dekat nampak lagu ke di kerindu ke kita. Okay, jadi 3 minit lagi dekat pukul 3 ngalih hari bukan selama muka peningat pukul 3 ngalih hari itu kita akan terus mendiang ke YFM Kucing bawa rentak ngalih hari ya. Jadi hari YFM Sri Aman ngalih hari itu hari 3 tu nak kita bergulai. Jadi terima kasih Maya-Maya, mumpul lagu. Bertemu baru kita Maya Bukai. Aku ninggal kita ngau lagu Shazliana Baby Indo Kemayari. Jadi ngau lagu tu mumpul lagu. Bertemu baru kita Maya Bukai. Bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Lagna tada ni hati sayulan nya jadi amani tamlim bake-bake halanti no to ajaka ni aman kelo hado teklo pala Facebook and teklo pala page redo kayan abi no sidarala ani tau sampramai da guru te plu na meda bulan 5 ani jadi man kelo hado kusi man aku ha konti ni hisigu alang kelo ngenap atau gu kelo sekolah menona de dahin nak nun kelo ngenap sigonan mesti te kenang kalau din siguanan jadi mengkelahado matena ha komen page radio kayan. Okey tini abake ta mi hati bureh ya selobi manika DJ kalau tini selobi manika loh bureh ya panun dengah ka adawani ni noga adaw man taman tungkunan kusinah man aku hak

0: Henti ini ya. Okey, dah yang kerana aku sendiri tam perlu pejoh peji alam segmen pengjam tam tino lebihan aku sendiri tam tak kelengi jida hobara tak joh dem baku na 2026.
1: Ngelarah jaki miat pengjam.

0: Dem bakun hiyana dem hidroelektrik alang anna pelawat hoge balui ha belagah Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai moyo apui elektrik. Tak lama isya, dem bakun hiyana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belagah tak alam bahagian kapit Sarawak ha hoge balui hudiak hoge rejang. Dahin sunak menpasar belagah ianah 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui sukatana anembara unhari talam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadui pilu anjang muak talam duman pelupitan sayak puluhan. Hadui pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadui pilu tejo nunuk baluk batok tanah dahin hadui pilu tejo nunuk hiloh seng nyayang awan atak musang nunuk baluk dem alang seng enna tek tananan dahin nunuk menbeh hadui pilu tejo urip telikir daleh alang tawin kenan demanan. Hui nak tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunuk hadui dahak seng matel karan apui elektrik mendahak alang pakena. Projek anan nahari teduman pelipitan saya 26 minapah nutih projek anan ngetak teduman pelipitan pitan pulu awin hukah kelunan alang pake karen apui elektrik nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi teduman pelipitan saya 25 awin anan dahak ngemaju una ariang industri gas asli tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni empayan nah long kesud ji talam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan kesud kedua talam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok talam duman 2000 biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi talam duman pelupitan pitan puluh tusuh ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh 5 kilometer persegi layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawatt. Dem bakun bau nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter dan peledang ngata atang 6.7 juta liter padu. Huka ata alang an wak ta alam ji saat yakna 25,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak man au dalih Singapura.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: ta o ku payang behule ga hurut talong ku pasi haunan hinolaan wa FM pedi tenglo.
1: Kenana je lagu ala kenan deli amerai hati itu sahabake itu sempeji dan lagu negeri itam pala puluh pitamin ni tepukun 4 lebih. Kalam karah taman lebih ane aku sengkusi je info menitam lim tino kreni mesyuarat unaloh penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ala mendahakna darah sayak dau matoh pluji de bulan di ateng 20 de bulan 5 ane. Jadi angyoh anu notis rasmi alang usang kenan serta usaha Dun Sarawak Nur Azhar Bujang tino persidangan anan andahna hak bangunan Dun Sarawak ngioh jadual kenan aji info aman itam lim delahu empan itam tek lenghi dengah lebih alang pah mau meredo kaya mir FM tutup lenghi ji lagu alak na rosana urai dan dom Romeo ihati pehu ai pakisok.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
2: Okey, masalahnya dah mahu sengarah menitah melim kerana telah pejo-peji alam segmen dengah menhawa ngedale. Okey, dengar halang unak lah, alang nai men Caracas, tino syarikat bilun Amerika Syarikat, hati AS, United Lines, kira Anira, tak ada dua di, hati dalok ngenap sabung ngeluak, ano bilun, tehang AS, dahin lahu Venezuela, mato tak puji dua bulan saya ani. Jadi ana bilun anan ihati sendakna halapangan terbang antarabangsa George Bush ha Houston nelahu lapangan terbang antarabangsa Simon Bolivar hati ha Caracas pakai bilun Boeing tusu telok tusu Max 8. Dahin lahu tike bilun anan kira matoh endaha ajuan nelahu tertaluk tertaluk aman kelulusan pelita. Okey, nanti dengar alang unak loh alenai men Caracas. Dahin nanti dengar alang beloh alenai men Istanbul tino tanah tegen ayan 4.6 skala Richter alang jadi hak Iran jelang pasen Pardis hak timur Tehran tegu dau dua di. Jadi pusat tegenanan enelana jelang dahi sempadan wilayah Tehran, Mazandaran, kiok-kiok 40 kilometer men Tehran, dahi netu 10 kilometer men Karaj. Tegenan lahu jadi hak kuri-kuri ngawan alang teh tatah ngawan anan, alang lahu melawin hak bahagian timur wilayah Tehran, dahi pasen alang jelang hak wilayah Mazandaran. Tengkrani nusite dah alang tega, nurepan nusite barang depan daven alang tasa. Okey, nanti dengar alenai men Istanbul. Okey, menitam lim manana dua dengar men hawan dalih dan kusi menitam lim lebih ani. Dan lahu dengar men hawan dalih dan itam kelengi te jaka alam pia lebih jima. Kita teruk lenghi lagu lekenan Thomas Anyi hati doa perpisahan.

0: waktu kecil.
1: Dalam kelihatan malang apa yang
0: nanyon tu kan.
1: Nanyon.
0: Teguh tak teduh ngai mana nak dia. Sita kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kayak anak. Tapi tak lebih ngelu antai ke nak nanyon.
1: Berak na bantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke.
0: Weh semua nan.
1: Ana empat teguh teguh ngelihat kelihatan nak.
0: Nanyon.
1: Dia payan tu tuli rumah teguh dah pun mayak tu.
0: Jangan tahu liu mak usik sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kau dapat tu tadi kita cakap tu satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan mau balik tu eksen saya tidur sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung eksen lah saya tidur beong kan ada lepas tu kita pergi pioh lagi adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutuk ubang, kutuk tenam.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.
2: Online radio, men pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM, Bidayu, Kayan.
3: Aku menita lima TJ info aku si menita menita jo family day kampung Lung Atip 2026. Tino program ini sederhana te pluna mada bulan 5 duma 2026 ha bangunan forum miri mato hala pukul tusu juna ngajihma atang pukul 5 lebih. Jadi alasan apa jadi family day kampung Lung Atip 2026 ihati YB Dato Dennis Ngau adun en tusu-tusu telang usan. Jadi menitan mulahu te kurikulinaan hadu yalan dahna teguanan ni hati te persembahan ngajat nurepa hivan kayau te dak tawak te cabutan bertuah dan lahu te suka neka. Dahin alang berguna ihati dahakna pahlung norepah pot place ya. Jadi manita malang teh hawa 26.5 ani mengkelo hadau teh pala baguna forum miri matoh mempukun tusu junan jihma atang pukul 5 lebih petgu dahi family day kampung Lung Atip 2026. Dahin lahu batang dahokna bersatu dalam kasih. Okey nan info manita mlim Wina mentolan teh hawa teh puluh enam dua bulan lima duman 2026. Okay, dah lahu pukul 5 lebih ai tap santai payang jaki tai kelengi dengah mana pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empat hitam tai kelengi dengah anan tetok kelengi jilagu ala kenan daya kayan Kalimantan ihatih nyulai kenap sayur.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Jam nak kini lemah tetap.
1: Dengar RTM tahun ini.

Inyo tiga selamat datang dengan selamat pemungkut jaya ke usia tali dia tani siu puluk telu atau bulan lemau mandai 26 siu atau telu ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Rang undang-undang RUU Lembaga Padai Ngana Bahas Sarawak 2026 yang lulus nyap dah pekiuk kejadik capuyan yang utama dalam pembangunan sektor ina kena kepala agenda keterjaminan penguman. Menteri Industri Penguman Komoditi dengan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Steven Runi Utom yang kuma ngebayar ekosistem industri padai moden kemetik kidi pejadik napuyan ina ke pekua ngana Perintah Persekutuan numun bagi Kementerian Pertanian ngan keterjaminan penguman. Ya petirak pekinadau sidang kak media ngana kak Dewan Undangan Negeri Dun Sarawang. Dalam pekinapela tujuk da uko inana yak pengebiok ca ibu ayah puluk pian hektar yak lepan ranak jadik ca kawasan padai taka kak Dun Opar. Dun Opar bili sujang yakuma puyan ini hinana kaum ngan kampung Jugan, Kampung Tebaro, Kampung Rukam, Kampung Sedaing, Kampung Biawak, Kampung Sebako ngan Kampung Jakar. 23 juta ligin una peruntukkan bagi nuyan infrastruktur asas nganati benteng sistem saliran ngan pekinapa perairan ngan pekinapa sistem parit ngan najanan yak metuk ukuk pertanian kina. Usaha ina gunalan un pengawasan ngan bimbingan yak pesulo cin kementerian ngan jabatan pertanian cin ocin lembaga padai ngan bahas Sarawak bayak. Ngan Sarawak yak tai palak ke keluhan padai ngan skala yak biuk pakai teknologi yak mampan ngan komersial. Projek naik taraf stadium negeri yak lepas lulus ngan peruntukan 7.05 juta ligit timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu Yakuma. Perbadanan Sukan Sarawak ia lantik jadi agensi pelaksana gayeng tipuyan inah hina nak penukan kemudahan kat stadium pala tahap yak selamat moden ngan ngebayak piawaian semasa. Kaang skop utama inana naik taraf hukum madung penonton sistem lapung LED madiang ngan pasang skrin LED ngan naik taraf kaunter tiket ngan pekinapa ripe tilung ukuk ngeliwa ngan pekinapa jampan ngan surau. Ilu pukul ngeringa dengar cinta lidio kenyah, Mir FM. Sarawak Forestry Corporation nak kini dalam proses sedia cadangan pewartaan keluhan Hill National Park yang jadi ca kawasan yang terlindung penuh. Timbalan Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Alam Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Yakuma, puyan ini hinana kaum ngana Three Sister Waterfall ngan alak bioa pengaduk ca ibu 610 PN hektar ngan cadangan ina pewartaan ina hinana kaum ngan ayah da kampung ngan komuniti kayan Kenyah ngan penan jadi pemegang taruh utama kina. Kuda-kuda siri diaca hinana ti penilaian biodiversity yakti pengajian Uman 2025 ada ngana lepa rekod kurang-kurang 66 spesies fauna ngana ca atau 42 ada spesies flora yak ida tegur. Pusat Kecerdasan Buatan Sarawak SAIC pakai pendekatan seni bina bersekutu yak ngempaulah kebolehan operasi ngan data nyata. Puyan ini hinana apan sukat proses ti keputusan yak lao ngan un maklumat yak petipu negeri. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawi ini yakuma uko ina yak ti hinana apuyan yak gunalan hendak penukan ngebayak ngebayak penggunaan semula corak seni bena yak un berkesan lan ngana dalau pekatangan sistem cina penadang da SAIC man palak kodak-kodak prinsip yak bion kompromi pergi nganamung data ngan keupayaan pengkomputeran kak Sarawak. Polis muka nan lemah lelaki yak pekiuk ti aktiviti penyalahgunaan dadah. Kedua
Ketua Polis Mukah DSP Muhammad Rizal alias Yakuma, suspek umur 32 uman abek 46 uman hayat tiga yang inati kat kawasan Bukit Berangan Sungai Kuah Selangau. Polis petegok dua adalah utun stro ya una loong-loong kristal ya pekio dadah jenis syabu. Idati persak sengit pekuak tinang suspek dini ngan suspek inapa positif dadah ngan kes ini dah siasatkan tak seksyen puluh dua dalam kurungan dua ngan seksyen puluh lemah dalam kurungan C dalam kurungan A akta dadah berbahaya umur puluh PN 52. Mung suspek dini hinana ida diakti gayeng ka ladang kelapa sawit ya si Reman abek tahun 6 bagi ti siasatan penuh. Ina tu dengar tepat tahun ini dengar lepas sedia kuun Ratna Saimin ngan Nur Akila Arbain Chin Amin dengar RTM Kuching.

0: Ketika sana ke kumekam nak kecai ngala ke usai tali dia kenyam FM selamat tetap kumekam mong sana ke ya kem dia mak yang bersiaran ngala nang jam ya ke telu jam lemah ini selamat kejaya ke usai tali dia kenyam FM ya selamat nak kejaya kumeko Pauline dengar tahu inilah
1: tiga dengar kok JJ ni
0: tiga oban ino mutu ko ino dengar nalan betua lepas season dengar tu orang tapi sangat-sangat tepat dek ngeringa tu dek natu atau ini ya ida tem bi antisen dengar centua lupa
1: ya tiga dengar dua kini ni harap kemong pe tiga kembi pe kempon
0: okey ko mai kem dak pemong kejai ngala ha ini nah ca DJ Madang elo ha oh, ya jadi ia kengan DJ ini ka tali dio kenya Mir FM ya bana sing anak tempat JJ ya lepas duun kini ngana lepas naik pangkat sing anak tempat JJ ya jadi kumpin piloti ya ambil dua nak ke kira metuk kala tali dio kenya ini ya aku ngana ikemong nak kawang kenalah harap suka nyukung elo tem kejai ngala ka usai tali dio kenya Miri FM dengan begini apa harap nak info-info ya ambil dua kursi kumai kem tu ini sukan kin penikah kumai lomong ok jadi hakik ngio nang nak kini lah ya hatem DJ Pauline ya tem belajan-belajan ayin ikam pa nak tunjuk ajar lah kuma ya ayah ya biun ilumong ino ilu biun perfect lah ya pakin api ya pakin apa ke jadi amek dua berusaha tiak terbaik bagi tali dia kenyah ya ya semangat kalau duty ni kalau kerja kalau konti kalau pasal lawi kem kawang enah ya jadi jina nak kini dalam on salak-salak dau tira-tira atau pa dalam on tersekat-sekat dah alok dah mahalai ni nah ya on daram tegak ko tisen jok daram mo
1: daram
0: nervous
1: nervous
0: on
1: nervous
0: mahalai ni nah okay, ina na kediut pas untuk dalam onkang ikam ya mutu, letak tak bese DJ ini nah ini ni ya DJ Pauline ya ke jaya ngala nang kalau pak inilah ya DJ ini jadi ikam dia bersiaran ngala tiga tawelan ku mai kembung sengen ake ya kadok se meses tua ke ina Pauline ya ya on meses mandang ya nak ina ke oke atau apa badai ida dia lepas mata message kena nuat lah.
1: Okay.
0: Yang beda.
1: Ni on ni luca ame dua tan cah message mading pesek kini cin palai son un. Kau muda pesong ada. Palai son un.
0: Oh special lan ngadan.
1: Special lan ngadan ni. Oh mantek kat PC wa. Hi DJ dawa salam cin long mele.
0: Mili. So,
1: mili. Kau muda isian. Jelas tau dah lo salah dari akik PC wa. Parat panah tau tekak tau ini bancok. Nah, panah.
0: Lana le nah.
1: Miri untuk sengim kudut ada ya. Nekini untuk kat panah lepa. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Okay. Dengan Hida dia matat meses cin jam telu orang. Ayat mong sini. Cin
1: Dublin ke Baja. Asfian Mahyus. Clement Cheng, okay. Irene Wang, Ak Brown, Veron Rose, Clarence Selong, Wat Nandong Melepong.
0: Ay, kau tisu naik ni. DJ Leo ni.
1: Macam aku kenal dengan Dana Nau. Oh, DJ Leo. Tiga tahu ayam ikut blok penak. Mesej kini ya.
0: Ya, ya macam besok kenyai aku nak sana.
1: Wah, macam besok kenyai. Aku boleh tahan ini ya.
0: Okay, tiga sekarang nak ikam dapat siaran dengan layak. Biar ilun... dia naat dengan bikin apa ngeringan luka usia tali dia nabi on sengah nak tepat ilu kenya tak sengah nak on pa bangsa dia ca tapi mencam isu kenya Polin okey dengan ilu nyelamai dah sengah sana tepat dia Cina umama dah dok kelepok daya ikam dia kejar dengan laka radio pengalai season radio pengalai siaran pengalai tepat dengan bikin apa ikam dia kejar dengan laka bayar RTM klik dengan saluran Cin My TV ya My TV hikam sukat ngeringa amek ngana on kali hikam dia tem kalau ngeringa amek bana tiga apa nang saluran hikam sukat ngeringa amek cin RTM klik senang lah ai kem tekan pengempi kem sukat tekan to amek kena nujak to amek kena kem sukat ngeringa amek ngan kadok lah saluran RTM hikam sukat naat kena bion radio to tapi kem sukat naat dalam TV bi kem sukat naat kena jadi ina just special amek ke RTM. Okey, tiga apa kita panggiling ada beliau ni Adang Lan ini kau mereka mendek besar bersiaran dengan Medua Pauline Chin Edward Seling.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ke anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari. Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Azan nak kami kem nak kejaya dengan lekat usai tali dia kenyam Mira FM 27 minit lepas jam malam kita tahu-tahu ya kengkin tempat ten asik gaya awang ini benda dalam asik nang kuda-kuda tahu ini hadang on hujan lan ka pasen biut Mira hujan cinta up de polin kan
1: sengim
0: on sengim ke dia lah untuk tahu ini tapi nak pe hujan nai blok tahu pekina panalan pakai ya. Okey, ini saya gaya awang sebenarnya kami kem nak kejaya dengan ke alaman web Jabatan Meteorologi Malaysia. Ilona saya tetap ini on bayu berkilat ke kuda-kuda uko ngan ngauna on hujan pula ya ke kuda-kuda uko. Okey, tepat ke daerah Marudi. Marudi pekua medan tetap ini on bayu berkilat ke kuda-kuda uko ngauna hujan ke kuda-kuda uko. Tetapat ke daerah Telang Usan medan gaya awang ke Telang Usan o kuaklan ni ya. Tetap on bayu berkilat ke kuda-kuda uko ngan ngauna hujan ke kuda-kuda uko. Tinggalan bini hujan ni. Suma ya tusa dia naik oleh cin pegayang lah. On dia pakai motosikal dini pernah ke kok tegok ida dia pakai motosikal ni ikut sao tak ansek dah si hujan kena on ilu dia pakai kereta dini ilu muat-muat mesup ida kesau lan kan okey nasi sekali cerita pasan gaya awang lah okey on info ya ikut keluk kusi kuma ilumong lah akhirnya on ca info kena ya polin keluk kusi kuma ilumong ya
1: okey ca info ya ke keluk kusi kuma lu ini ca dengar cin berita cin polis seratok ya kepada pasan polis seratok naan dua usa laki tempatan ya pekiok ti dada ia siok tahan tegok ti ops tapis khas ia edati kak seratok ngan kabong nyap dey. Miko dau tirak ia naicin ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggi suspek ina dalam umun 20 cauman pabe 26 uman. Persa sengit idaun dua inamung un positif dada. Kes ina ida siasat ke endak seksyen 50 lema kurungan ca kurungan E akta dadah berbahaya puluk pion 52. Ini taksen dadah kak seratok
0: kes dadah kes jenayah lah jenayah dadah ya okey ya ina ca info ya ilukusi kumai kemong okey dalam bagi apa tempat pesalon wak lah Paulina tempat ngeringa ada ca belian Cin Teresa Hosana

pendapat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh

0: Anda tinggal sana ke kami kem datam ke jaringan Mek 2 Polin. Tau ni lah asing nak ke telu puluk lemah minit 8 jam lemah ke tetap tau. Yang kena tepat bersiaran lah ah. Hai kem dia mad yang bersiaran dengan Mek 2 apa. Selamat naik ke jai ke usai tali dia kenyah ya. Okey, tiga apa ikam dia pemong kejai ngalah. Jadi akik kursi ku mai kemong sengan akik ikam dia kejai ngalah kat usia tali dia kenya Amira FM. Ya ini haca info akik keluk kursi ku mai ikam dia naik cina Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Kecil Long Lama. Ini pas untuk capemuyan yang jadi ke inalah ya, pas untuk Festival Budaya Baram 2026 hanganai lunas ya, ke ini nang Festival Budaya Baram ini ya, ke mungkin ikam laa nang ramai-ramai ya, adang ikam ngena-ngena jadi puyan ini kejadi Cina 20 tau bulan abek 23 tau bulan lema tau telu abek tau 6 ya ka pejade ku ona yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Negeri Sarawak. Jadi pejadik na pemuyan ini nang Festival Budaya Baram 2026 ini ya ka anga hinana una kado naan pertandingan lah ya adang menat kurun kado ya teh kinas ngan ake Cina oa inana pertandingan powerboard ya ti ka Sungai Baram Cin 22 abe 23 tau bulan lemah ini ngan aktiviti dia capa ko bana pertandingan ngeleput ngejalak, tapi ngejalak ini kak abion kak sungai ni kak kak tanah
1: kak tanah
0: kak tanah ngan an pida ti pertandingan pesak kue bangkuang pesak me. Kue picho kue ino na
1: kue picho
0: apa picho picho okey, Benny no, DJ akan pita ke lepas ini. Okey, ngana pertandingan tarian Datun Julut, ngana pertandingan ngajat solo, un pertandingan artis persembahan, bukan pertandingan persembahan artis tempatan kat Dewan SJKC Kiti Long Lama. Jadi program ini ia pejadik kuun Persatuan Kayan Sarawak PKS dengan gayeng pekuat Jabatan Perintah ya sedia ke Long Lama kinilah. Jadi mungkin apa lunasik ke ini dalam un inu-inu ya ikam keluk tenas nang puyan ini sengan akik ikam suka tua lah tai jinan ina o Cina 20 abek da 20 telu tau bulan lema ina na tau telu abek tau 6 ka pasen Long Lama ya yeah. Okey tajin kai kok tai Long Lama
1: maja nak ke bete Long Lama o pinyang tina celamin lah benco.
0: Ya, dalam kamu tekak kampung pakai tempat alut kan nak ini. Biona apa? On jalan jalan kereta lepa lah.
1: On jalan kereta lepa.
0: Tapi ena jalan tiga ka atau on jalan, ya sakit sakit.
1: Jalan kem ni dah ya.
0: Ya sakit sakit kena lah.
1: On pejuk pejuk dekat dulu.
0: Okay, ena ilu ke daya malai ena ena ya. Tapi ilu harap on perubahan lah kelepas ini ya. Yeah. Okay, tiga apa tepatai lah nasib nang info. Okay, Polin on info ya ikut keluar kursi na.
1: Kini aku on cah info keluar kursi kini cah info pas untuk asat Doktun Madang. Sio 24 tu bulan lema 2026 topat nembam. Membam topat ida ketai ke apau nyaring. Sio puluk lemah atau bulan lemah 2026 membam tau lemah. Ida Doktun Madang ini ketai ke bak hitam.
0: Bak hitam.
1: Bak hitam.
0: Oh, okey. Jadi sangat sangat tepat dia on ke apau nyaring dan mungkin apa bak hitam. Jadi ikam nalah setau bulan ina ya bana on ngam-ngam pale dia tem adang ngena-ngena doktor nei kokok kem ya harap na ikam alak peluang lah tai jinan ina ya tegok ngan doktor de nei ke kawasan jam kina. Okey, tiga apa tempat perkenalan tempat ngeringa detik belian ini Cin Johnny M.

0: Ya, okey, tinggal sana ke ikam mendeak tem kerja dengan Mek 2 Polin. Angkin jam tepat nak kini 46 minit lapan jam lama ke tetap tau. Ya, hendak dengar sengana tepat dia kerja dengan lagak pasen bi merek kini ke tisen kang ikam mendeak pemu kerja dengan la cinta mantungku, cin lusut kena cin riam, cin permai jaya ataupun cin tudan, cin senadin lah suka kerja dengan la ya. Okey, harap bangun tawa itu ikam dia pemu kerja dengan la. Okey, ini info tiga lah ya. Kumaikam dia madeng ataupun kumaikam dia naik kat pasen buat mirik. Ini info kuma ilumong lah bana guna lanti ni. Bana kandang tapalai na hadang un jaka teka lah teka umak sakit biok lah. Jadi ini penawai kuma ilu lah ya Pauline.
1: Okay. Ini okay. Cian notis madeng ya kalau notis hospital mirik. Kalau jam ading tai melawat. Ini jam tai melawat ke Hospital Miri inana siok tau pegayang cin tau ca pabek tau lemah. Masa melawat ina cin pukun 22 setengah pabek pukun 2 kata taup. Lepas ina pukun 4 setengah tai pabek pukun 7 kata taup. Lalu dalam masa melawat untuk tau minggu ataupun kelepasan am balik public holiday bandu deh.
0: Ah ya.
1: Pukul 12:30 belum tahu pabek pukul 7 kata tahu. Anak tegok masa lawat lamalat ini melawat ini be sukat anak dumit umun 22 uman te kenda abe sukat te melawat ke hospital. Jadi masa melawat ini notis ini lepa berkuat kuasa cin ca pabek bulan lemah 2026 tegok deh.
0: Ya bulan lepa, inilah.
1: Lepa start berkuasa.
0: Ya, cin penadang bulan inilah cin ya. Okey, nah cin notis madang halan pa kang ikam dia tisen si notis ini nang kalu-kalu jam ini tapi ilu menawai kang ilu semai lah. Ya ca ya guna si lah ya perlu ilu tai nawai jin lah tai ke hospital ilu mesti pakai kepak ngendung.
1: Kepak kependung face mask bandung
0: ini. Ya, adang penting lan pinah ya. Okey. Hadanglah ikam dak kerja yang ala ka usai tali do kenyah Mir FM. Ya tepat perkenalah tepat ngeringa ada tip belian cindian. Nah ini.

0: Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ya, okey. Tinggal saya nak kaya tem. Ambil doa suka tem kejayaan jam ke usai tali dia. Gini jam tepat nak kini lemah peluk. Telu minit 8 jam lemah. Kita tahu-tahu. Ya, caya bayarlah nak keluk kursi kumai lumung sehingga nak pas untuk proses persempadanan semula. Pas untuk ke kawasan Madeng, Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Jadi donasi ke ini dau di rakyat Najin Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi ya badak kini puyan ini ada gunalan hendak penukan dalam sistem pentadbiran ngan apa kenapa nak peniga kuma rakyat ya dalam pembangunan negeri ka ukuk-ukuk dasmai ya. Ya, okey. Biarlah saya mesej Madang yang naik live chat kena. Ya, biarlah ana. Biarlah mesej Madang yang naik kena. Dan kenapa ni waktu kita tahu lah kumai kemong senakit kira apa ini tu lah saya tua bersiaran ini. Ya, ini pengembayak dah tirak kok kumah hidah dia kejaringan tua tahu ini.
2: Okey, nak tiga tahu ay kumamong yang ngelinga dah tali dia kenyata ini. Betul kok tepat nembam lagi dalam jam yang sama.
1: Jam yang kuat.
2: Nak semangat, tetap semangat dengan tali dia kenya.
1: Okey.
2: Tidak tahu ay.
1: Okey, ya, ayah nak biar nawai ya kejayaan ngambil dua poli lah nampam atau mesiaran kau bahan pengalai ya. Jadi aku mai kemong sana ke kau usai tali dia kenyami FM apa nak peketo ngenal lah ame singgah singgah lewai ya. Okey, nalo ni info yang lupa ame kau usik kau kem harap nang kencap nika kau mai lomong ngan kena petik belian ya ame metik kau mai kem harap nak ngebangan ke macam mong sana ke nawai apa lup keto jaga tiga agaklah jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lemong senakit jam 6 elu pencong ringan dah siaran Cin YFM Impan Kucing. Jadi ambil doan apa ikan pakai cabelian Cin Udip apui jan ngau koda oman lepa lapa. Nyai nak kena. Bye-bye, bye-bye Pauline.
2: Bye-bye, jumpa. Tengok lembang.
1: Okay.

bala kena lah dirintai ke nama dito kengelala niang Veronica Idiang atau ke Indai Boy kita dipinta datang magang. Jadi sebenarnya tanya berkawal ngau pengawak ngetas uliat tu atau bertelefon ngege Lumur Denny Rajau anak Edward Sadai bak Lumur 017-2288-447. Jadi pesan ya ke bukai ke GBC di terima kami ke sekali tu pesan semiang merekat keregang tau ke pesan gawaan tu keniang Ajit anak Sid. Jadi pesan tu datai Ari Nuri anak Ajit madah ke pengawak pengawak merkat regang tau ke gawai antu keniang Ajit anak Sid. Jadi minta semua ke membelayan ke diau dikuap sebuti miri entawa Kelasin Guntung Kenyungan Empadik Sungai Tanduk Munggu Demam Purai sepanjang batang gundup serta semua kita ke ngelala niang Ajit anak Sid dipinta datai magang ke bilik Lumur 1 rumah Dunster Nancang Empadi Empadi Tengah Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 5/29 hari bulan 5. Lalu kita kebisik tanya berkawal ngau pesan tu tau bertelefon ngagai Lumur Nuri anak Ajit 014-2093-058. Hanya pesan gawaan tu kebisik diterima kami. Oh, jadi pesan yang ke sekali tu ianya pesan pemati datai Ari Batak anak Kumbang tau ke Indai Bunyau madah ke anak ya Johannes anak Deliam tau ke Apai Bibut tau ke laki Zuzi anak Sulang udah nadai kena 10 hari bulan 5 hari minggu tu tadi. Jadi yang tu dekat di Sungai Bala Mayuh sehari tu malam hari 3 malam tu 13 hari bulan 5 bak rumah ragai rantau jernang pakan lalu dekat dikubur ke lalu dekat dikubur ke pergila hari 4 14 hari bulan 5 nyalai minta semua kabar melayan ke ngelala kelebih lagi kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati lalu henangkan ketuk pesan ya ke bisik diterima kami ianya pesan ngetas ulit serta muain terbalu lalu berantu keniang Jumbur anak Ringgit. Jadi pesan tu diterima kami dari ex-sarjan Engkiung anak Ambau madah ke pengawak ngetas ulit muain terbalu lalu berantu keniang bini ya kebenaman yang Jumbur anak Ringgit. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 16 hari bulan 5 pukul 7:30 lemai bak rumah jenau anak Segai Sungai Apung Ulu di Sibu. Jadi semua kabar melayan ke dipesan kelebih lagi ke diau di Bawang Asan Pasin Sungai Bekakung Sungai Kelai Sungai Melanjan Sungai Lengan Apung Bekakap Tebelian, Sungai Tebelian, Ubak Anak Mut di Barun Serikai, Marai Naganda di Tanah Putih Serikai, Lidik Bak Madul Bintangur, Kabang Belayan di Sungai Rian, Batu Besi, Stapang, Stabau, Mujung, Siung, Teku Sibu, Skuau, Uciang Anak Ganya di Lapuk Miri, Runia Namaja di Sibu Jaya, Ngau Bala Kenda Allah disebut nama dito, dipinta datai magang. Jadi pesan ke enangkan kenya, pesan diterima kami hari ini mah anak gelagai madah ke pengawak ngetas uliat niang Raymond anak baja tau ke Indai Baba kedekat diatur hari 6 tu 16 hari bulan 5 jadi minta semua kebelayan di Ulu Arif Ili Arif Selangau Irung Sebiliak bak rumah Sirai Muput Kanan Isah Robert Indai Bana Ini Itan Masuri anak Ratau Juni anak Nyanga Indai Sundai Empina menyadik di rumah Angat Dangan Sungai Anak Pemegak Jentau menyadik di rumah Jentang Dangan Sungai Anak Kembelayan di Bawan Melingian Kapit Salim Sibu Ngau semua kita kena Allah disebut nama dito ke ngelala Niang Raymond anak baja tau ke suahagi di kangau kurang ngau nama baba jadi kita ke dipesan dipinta datang ngau pengawak ngetas ulit serta berantu niang tu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 bak rumah bingat bak rumah bigat anak tangai Kampung Ran Ulu Arif Selangau. Pesan ke sekali tu megak pesan berantu. Jadi pesan berantu ke sekali tu datai Ari Georgina Inam. Madah ke berantu entua ya ke bernama Niang Duka anak Sanjan tu ke ini apa. Jadi pengawak tu dekat diatur kena Ari 6 tu 16 hari bulan 5. Lalu
7

Last hari bulan 5, hari Minggu, nganjung bungai ke kubur bak rumah Lani Bujang Kuap Sebuti. Jadi minta semua kebemelayan ke diau di Pidik, Mamut, Kelitang, Sungai Mirah, Pakut, Kuap, Seloi, Entulang, Rumah Liam, kebemelayan di Miri, Ngebatang, Sebuti serta semua kita ke Ngelala, Niang Tok di Pintak Datai, Magang. Jadinya sekedar hari pesan yang kebisik diterima kami. Lagi bisik, lagi kita nampung baru. Tajap pihak kita menggal segmen ke sekali itu ngau city program ke ngau city lagu ya kedibai Australian berpadu nyawa ngau David Kimay Runggu Gawai. Kesti lagu kebenarnya dipinta pendengar kita kebisik mendiang ke YFM Akimu Am minta bermain ke lagu tu dikena yang merindang. Semua kaban ke ngelala di Facebook, semua ting ngelala megak pihak ku ya ke bisi mendiang ke YFM ya berkunci ke gayari di miri ke lemai tu mambam tadi pagi tadi bisi hujan ku ya. Selamat lemai ngagi peningat kita di miri.

Ya, pukul 7.19 minit lemai. Merik selamat lemai sekali lagi dengan bala kita. Ke baru ninga ke YFM kelebih lagi dengan bala kita. Engka tadi bisik pengawal bukai. Ke diatur baru bisik hari. Ninga ke YFM ke lemai. Tu awak sedar lemai. Kita lagi berlengok kami untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bawa ke sekali tu lagi terus macam pesan berat ke diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu ingat pesan pemati. Datai hari lutai anak. Lutai tau ke Apai Randi. Jadi pesan tu madah ke pemati Ignatius Liu tau ke Tius. Jadi niang tu dah nadai kena hari 1, 11 hari bulan 5 tu tadi. Lalu dekat di Sengai Malam Mayuh bak rumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5. Dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5 bak pendam Kristian Mutuak Tabau. Jadi minta semua ke pembelayan ya ke saum pemakai kelebih lagi batang layar sepak padiah paku sekerang julau entabai entayah rimbas staff SK St. John Nangga 3 pemegat staff SMK Ulu Layar SMK Datuk Petinggi Kedik Betuang kemelayan di Limbang Kuching Sibu ngau semua kita ke ngelala niang Ignatius Liu tau Ketius sama di pintak data ngau ngesah penusah tu. Jadi sekali lagi Nando isi berita madah ke Ignatius Liu tau Ketius udah nadai hari 1 tu tadi dekat di Intu Balam Mayuh Barumah Madi Mutuak Tabau Ulu Layar Betuang kena hari 4, 14 hari bulan 5 dikubur ke pagi hari 5, 15 hari bulan 5 bapendam Kristian Mutuak Tabau Betuang. Sabar tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-48-21277. Jadi nangkan ketuanya pesan ngetas ulit datai arijinah anak ruak tau kebini tuai rumah juyang madah ke pengawak. Nguan ulit indaya niang limin anak nyua 15 hari bulan 5 hari 5 lalu ulit dekat diketas pagi hari 6 16 hari bulan 5 pukul 5 setengah pagi bak rumah juyang Pasir Mas Batang Igan Sibu. Nyala minta semua ke pembelayan ke diau di awap mengkalat Salim Penasuk Rantau Panjai Burak Sebedil Setapang Munggu Isu Asan Bayu Nunggang Latap Seriaman Skim Lugu Menyan Madul Terumah Kincu kau semua kita kenglala limin anak nyua di pinta datai magang. Pesan nangkan kenyam megak hanya pesan kebisik dia terima kami pesan ditujukan ke semua kenglala niang Ricky tau ke Richard Sagiang madah ke pengawal madah ke ia tu dekat di Sengai Balam Mayuh malam hari 3. Malam hari 3 nya malam tu 13 hari bulan 5 ba Kang Funeral Riam Holby di Miri. Jadi yang tu dekat di Semiang ke ba Kang Funeral Riam lalu sebedau dianjuang ke kubur kena hari 4. 14 hari bulan 5 bapendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nandu pesan tu baru kebenaran tu pesan pemati. Pesan pemati kenglala nuju semua kita kenglala Ricky anak Richard Sagiang. Kita semua dipinta datang ngepengawak nyengai niang Ricky anak Richard Sagiang kena malam tu malam hari 3 13 hari bulan 5 bap Kang Funeral Riam Holm di Miri lalu dekat di Semiang sebedau dikubur ke hari 4. Pagilah 14 hari bulan 5 bab pendam Roman Katolik Lambir pukul 10.30 pagi. Jadi nangkan kenya pesan ke bisik di terima kami. Pesan ke bisik di terima kami ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Datai hari Denny Rajau anak Edward Sadai madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sidak kebenama niang Veronica Idiang anak cundi kena pagi hari 6, 16 hari bulan 5. Pukul 10 pagi, bak lumur 458 lorong ke Dandi 4 Tabuan Jaya di Kuching. Jadi minta semua ke pembelayan ke ngelala dipinta datai magang. Lalu pesan dia ke sekali itu pesan ngetas ulit ngemuai terbalu ke diterima. Kami ianya ke bini niang Petrus Ayu anak kebam tau ke apa tu Madeline Santa anak bikang jadi
palandur ngatur pengawak ngetas uliat ngabuan terbalu tu inya bak rumah panjai rumah Jenny semuruk bi bekenu sebuti 16 hari bulan 5 hari 6 tu pukul 7 pagi nyari minta semua kabar melayan kediau di gudang seloi tiris liam sungai tulang suai gau semua kita ke ngelala ni yang tu dipinta datai magang ngau pengawak ngetas uliat serta muai terbalu ke niang Petrus Ayu anak kebam pelabak ku ke nganjong pesan tu inya bini niang tu Madeleine Santa anak bikanan tu terang pesan tu ke dia terima kami harap kepala kita ke bisa nganjong pesan tulis mana ke pesan kita ngambil ke kami nak salah baca ke nganjongnya ke disebut mati lagi harap kepala kita sama berarti ke isi atau ke berita pesan pemati ke bisi kelebih lagi pesan pemati ke bisi dia anjong ngagai YFM kejajam kita yang peningah kurang lebih 5 minit lagi dekat pukul 7.30 lemai pukul 7.30 lemai tu lagi nang bakal selama kita ya dekat kita dekat mendiang ke berita lemai area YFM Iban Kuching jadi sebelum mendiang ke berita lojo bala kita kena sempat pulai gawai ke tahun tu kelebih lagi ke gawak jauh gawak bak tasiak bak kapal si lagu di kena kita berperindang au lagu begawai atas kapal hari niang Jeffrey Nyalui berpadu nyawang gau Winnie Elbert sebelum kita mendiang ke berita.

Pukul 7.30 lemai. Berita lemai 13 hari bulan 5 tahun 2026. Eka Terubah Tok Batang Berita. Perambu Tindakan Madu ke Bala Kaban, Komite Pilihan Khas Embasmen sudah dikemendar ke? Kabel MVCC Kapit Baliah disedar tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak dan Nuku kendur ke mana halai numbuh ke Umai Komersial ke Bedandang. Ianya isi batang berita lalu tu isi berita. Ketengapun ke berita ngena leka AUM Kaunsel Negeri Sarawak. Speaker Kaunsel Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar, padakah sekedar orang sudah dipadu ke ngagai komiti pilihan hari baru atur AUM Kaunsel Negeri menyerangkum lebih 30 ikut kaban Kaunsel Negeri. Tunjung Kaum Public Accounts Committee di bercermin ke Kaban Kaunsel Negeri Beting Maro, Dato' Razali Gapur, serta dipasuk 6 ikut Kaban Kaunsel Negeri aris pihak perintah enggau penyakal. Sama berada ditumbuh ke inyak Komiti Dewan, Public Petition Committee enggau Komiti Perkara Jalai Pengarap, dikenang atur perkara-perkara berkawal enggau pentadbiran, sebenari mensiam mayuh enggau perkara pengarap bak Kaunsel Negeri. Perkara numbuh ke Komiti Pengawak Kaunsel Negeri dekat nyawab atur pengawak rasmi serta nyaga pengelantang Bala Kaban Kaunsel Negeri lebuh AUM tau ke pengawak rasmi ke bisi diatur. Kaban Kaunsel Negeri Berkenu Datuk Ruzi Yunus sudah dipadu ke nyadi tuai komiti tu begulai ngau Bala Kaban Kaunsel Negeri ke Bukai. Kaunsel Negeri Sarawak Megah udah ngemendar ke Perambu dikena madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Embasmen pengudah perambunya ke nerima mayu sukung dari Bala Kaban Kaunsel Negeri serta dipejurai kelima ikut kaban. Sapin Menteri Baupis Premier ke bagi perkara integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya mantai ke perambunya lalu ngerintai ke 6 ikut kaban Kaunsel Negeri ke nyadi kaban komiti tu. Si Datuk ianya kaban dari Sita Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor, kenyadi chairperson lalu 5 ikut kaban komiti Tibukai ianya kaban Arisita Batu Lintang Si Chihau, Wilfred Yap Yau Sin Arisita Kota Sentosa, Dr. Simon Sinang Bada Ari Tebeduk, Anyi Jana Ari Ngemah Ngau Royston Valentine Arisita Telian. Tangguh pengawak komiti itu ianya ngemata serta tentu ke pengawak pentadbiran dipejalai ke Enggau Berurun kelimpah hari tenentu ke lalau ombudsman tuk berkawal engkau salah pengawak tabir ba agensi perintah di titiah ke. Berbangaunya, lebuah tiba jurai ba awam tu kaban Kaunsel Negeri Sita Telian, Royston Valentine, madah ke Perambu numbuh ke Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak boleh nyawab ngelati ke pengawak check and balance serta negap ke atur pengelurus dalam pentadbiran perintah Sarawak. Komitinya megah oleh nyawab menentu ke tiap perambu enggau report ombudsman semampai diperundiang ke agensi perintah enggau nakak uliah. Institution ombudsman tu kes minat dekat nerima sebana hari rakyat ajak tang megah jadi ke lambang perintah ti udah tuai rundiang nemu tanggung pengawak diri serta sedia diberi tanggung pengawak. Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak boleh nyawab berarti ke sekedap perkara dia berguna bakar projek air menua pesisir, projek jalai ke terjanggal, isu arus internet enggau servis ke mensia mayuah. Komitinya megak dekat nyawab berundian ke isu sempekat Malaysia 1963 serta pengawak ke ngatur pengeraja asal minyak enggau gas. Kaban Kaunsel Negeri Sita Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang madah ke ari komitinya, opis menteri engkau agensi SIDA sama uliah dikangau ke merik penerang, ngalus ke report teknikal serta ngangkat ke pemana institution bakal ke diperambu kena nyaga pengelantar rakyat. Yang harap ke komiti itu dekatnya di pelasar cicakah berjalai ke tanggung pengawak, uliah merik hasil ke mana serta diperbasa kelalu ukai semutik, nyadi struktur pengelambang kenadai merik empas kenyata.
Pemanah Tabir Urus Integrity Accountability Engkau Penglurus Giat Patut Digagak Nyadi Ketunjang Opis Engkau Pengerja Pengawal Perintah. Kaban Konsul Negeri Sita Malingian Abdul Yaakob Arbi madah kegiat tu ukai semutik nyadi kerama jakuk pentadbiran aja tambah nyadi langkar pengawak kecukup berguna dikena ngada ketabir urus ti mana rentang siro serta uliah mari asil ngagi rakyat. Lebih ti bejurai ke endur nyukung perambu komiti pilihan khas Ombudsman Sarawak yang madah ke integriti dalam pentadbiran tu mai erti bisik penglurus etika engkau tanggung pengawak moral alai nentu ke pengawak ke dipegainya ndak disalah guna kena nguntung ke diri aja. Accountability dekat nentu ke tiap institution upis engkau pemasai perintah meruan bempu tanggung pengawak ke dikerja pemutus ke digagak engkau jalai sidak nguna sumber. Kita dia tu benar mendeng ke berita YFM Iban Kuching. Leka awam kaunsel negeri ditampu engkau sesi bertanya sawat. Kabel medium voltage cover conductor MVCC 33 kilovolt kapit balik disadang udah tembok dalam oleh tembok dalam timpo suku kedua tahun 2027. Sampai Menteri Utiliti kebagi perkara Sarawak Energy Berhad engkau Petros Dato' Ibrahim Baki marah ke projeknya dipejalai ke ngenak belanja ke dipelabak ke buliah 62 juta ringgit. Pansiak pasal penguliah pengawak nyambung grid karan ngegai rumah panjai dalam kandang menua baliah megak dekat dipejalai ke antik projek tu ilah udah tembok. Tundang dikena nambah ke agik pemasak endur tidak sedia ke kuasa karan kelebih agik bak menua pesisir. Kandang dur ti bisik kena bungkur pansiak tu ianya sungai benar. Nanga kain, nanga bebangan, nanga meluan, gad, entawau, engkau rumah panjai, bak sepemanjai sungai baliah. Ia mansut kerja kutuk, lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Baliah, Nicholas Kudi Jantai. Tanah kira 15,000 hektar pemesai di Sarawak, udah ditetap ke manah ndur numbuah ke umai komersial ke bedandang. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kana wilayah, Dato' Martin Ben madah kenakak ke Diatok, 6,176 hektar tanah udah dikebendar keraban pengerja pengawak padi engkau beras Sarawak endur numbuh ke umai. Hari penyampaunya, 2,323.32 hektar tanah negeri udah degezet nyadi palan khas endur bumai. Sarawak nyaran dekang luar ke 60% beras keguna di menua tumpu lebut datai bat tahun 2030. Ia maksud kerja kutuk kena nyawut tanya khabar dari Sita Serembu, Dato' Miro Simuah. Berbangunnya Dato' Martin Ben, madah keupis menteri yang megak dekat cakar hagi ngemansang ke industri nupik caping ngau kerbau, kena program betupik ke bisik struktur, negap ke atur betupik, jelu ke mana ngau pengawak tingguna teknologi betupik ke moden. Kena inisiatif tu pemayuh caping ngau kerbau di Sarawak, udah macam nambah, hari 19,562 ikut dalam tahun 2023 subak. Ngagai 21,024 ikut dalam tahun sitik tu kemarin. Tundang kelaik ke cukup manah ngagai pengawak tinambah ke barang pemakai di menua tu. Ngena strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Pemayuh dagian capi tidak keluar ke guna di menua tumpu ditagak ke oleh manggai 25%. Mayuh macam inisiatif bisi dipejalai ke perintah Sarawak. Ikna mutar ke penanggul bak pengawak penyangkut ting ujung ke rega barang guna nintiang hari di menua Tok Mar agi hari rega barang di Semenanjung Malaysia. Tunjengkawam inisiatif memansang kejalai ke jematan, ngangkat ke pemanah perengkat guna bak penyangkat kapal serta ngangkat ke pemanah operasi pengawak pengangkut. Sapit Menteri Pengangkut ke Sektor Tasik Engau Sungai, Dato' Harry Jineb. Madah kekelimpah hari pengawak tingangkat ke pemanah pengawak pengangkut bak kanan negeri, akses pengawak pengangkut bak sungai megak udah digagak manah hagi. Atur bakatuk dipejalai ngambil ke stok barang oleh dianjong ngau jampat ngena ungkus ke murah hagi. Pemesai kandang menua Sarawak, tidi umbak ke ngau rampak menua tindak mudah, ngujung ke pengawak nganjung barang majak mar dikerja. Dato' Henry Mansud ke Jakutuk, lebih kenyawut tanya khabar dari Sita Kota Sentosa, Wilfred Yap Yau Sin. Schedule of Rates, SOR, dekat semampai di Serenia,
ngena sawap ari pemeko industri alai nentu ketika SOR ti lebih rentang, kompetitif serta ulia ditusun semua raban. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwo madah ketusun SOR-nya di serniah ketegal gaya market kendak entap lalu patut semampai ditusun. Pengawal Opis Kerja Raya atau KJKR Sarawak, kengguna tusun SOR tu mega udah nentu ke projek transformation muno pesisir oleh dipejalai kanggau rurus, meruan serta manahagi. SOR tu ianya atur tidak kena netap kerga belalau ke gaya market kemayari, rega barang projek guna pengawal engineering serta guna projek ari suku teknikal. Ia mansuat ke Jakuto lebuah kenyawat tanya kabar dari Sita Meradung, Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pemungkal Ease of Doing Business EODB bisa diatur di Sibu ngambil ke proses geregister pengawat dagang di Sarawak oleh dikerja enggau mudah serta jampat agi. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawat berumah enggau perintah lokal Dato' Dr. Punguang Manggil madah ke pengawal tinggulih kelisian dagang di Menua Tok dekat Mansak serta agensi Perintah Besar Perintah Menua Enggau Local Authority. Ngena EODB, pengawal ngeregister serta ngeluar kelisian dagangnya oleh diatur begulai enggau mudah lagi. Yang maksud kerja kutuk, kena nyawut tanya kaban Arisita Terbeduk Dr. Simon Sinang Badar. Tempuh ke Jemetak Ndur mutar ke perkara-perkara tiba kawal ngau Sarawak dalam sempekan Malaysia 1963 MA63 nadai ulih ditetapkan. Sapit Menteri Bopis Premier Sarawak ke bagi perkara undang-undang MA63 ngau kawal Sarawak Perintah Besar Syarifah Hasidah Syed Aman Ghazali madah ke perkaranya nyerangkum Mayu Bengkah Raban kelima hari pengawak merati ke polisi ngau interpretation undang-undang kena sebakar. Perintah Sarawak megak agi dekat nerus kerandau serta mutar ke perkara tu. Dengan pelasar kendang udah bisik dia tu bakal majlis tindakan pelaksanaan MA63 ala nentu ke perkaranya oleh diputar ke ngenak cara berenggar-enggar. Ia mansut ke Jakuto lebuah kenyawut tanya kabar dari Setak Tamin Christopher Giras Sambang Ba'awam Kaunsel Negeri. Pengelikun dekatnya di perkara tidik kemeran ke lebuh Kuching Meriton 2026 diatur berpada merdeka kena 27 hari bulan 9 tu ilak. Menteri Nemiak Lumak Ngau Main serta pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketajak penurang kegawak nyaga pengelikun bisi diasu berjaga bak sepemanja jalai ke di tengah tangurang tinggau masuk Meriton tu patut nitih ke jalai ti udah ditetap ke endur sida Belanda. Sidak enda dikemendar ke Belanda batengah jalai kena nyaga pengelikun bak sepemanjai programnya ke diatur. Ia mansud ke Jakuto ngagai pengarang berita bak kompleks Kaunsel Negeri Sarawak. Kucing maraton ti ke 11 ngadang lumbaknya dekat dipasuk kira 16,000 ikut orang ti dekat berlumbak dalam kategori 42 km, 21 km, 10 km, enggau 5 km. Dekat hujung ke berita lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Perambu terkam madu ke Bala Kaban Komiti Pilihan Khas Ombudsman udah dikemendar ke. Kabel MVCC kapit balih disadang tembuk dalam tempoh suku kedua tahun 2027. Sarawak udah nukuk ke endur ke mana hagi alai numbuh ke umai komersial ke berdandang. Jadi berita lemai ke baru di pendiang ke kita nyatadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching lalu di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam segulai sejalai.

0: besar itu, 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Bak Skaut Malaysia dari suak Ketua Pemakai Menua Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di menanda ke anugerah tu diterima orang timah yang kerja pemanah pengawak Bak Gerempung Skaut. Kelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah itu laban nemuan penautnya dituai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju karaban Scouts di Sarawak. Ia Mega sudah membuahkan Camp Scouts dengan Girls Guide dan pemesai tanah 12.8 ikar di Matang. Untuk Mega dikenal menang pengawak yang kekalannya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu 4 pengal dari hari tahun 1964 sampai tahun 1968. Halnya Mega ia dipedak dengan sikitnya di siku tuai kalau pugu menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nyak kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikekak ya bak Gerempung Scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk pakai tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Selekah jaku sar itu ianya labah. L-A-B-A-H, labah. Reti labah ianya ndak nyadi, ndak mujur, nadai pengujung, lebu, puntan, tau kerumbau. Contoh ayat kecerubah. Penglabah-labah semaya tua ngelamak tu tidak jadi, labanuan udah duduk sulai, pulai ke batang mandai. Contoh ayat kedua. Labah bekeni pan pengawak digagak kitai, kecerubah nguji utai tik baru, anang mantul ngapak, tajak pan mar. Nyanaka serka jaku sar itu, ianya labah.
1: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Sada Lemai YFM.
3: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nombor di, Mac.
3: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Yalah, sadar nyawa Ari Ricky Andres, Ricky Anderson ke baru udah merindang kita engkau lagu kadi beri nama seperti yang bunga jarau tentu ya ngake bala kita engkau bisik landiak ngagak bunga jarau ninti yang gawai pengalami gawai ninti tahun. Okey, jadi ya jamnya tadi ngujung ke jam kita lagunya tadi ngujung ke jam kita pukul 8 malam mina bekas lama pukul 8 malam tu kita bisik main asal lalu main asal kita ke lemai tu malam tu ianya pantun kita bisa dua ikut orang kerka berpantun pantun ke terubah tu lagi inya pantun ke dibai Desmond Lantan lalu nangkan ke Desmond Lantan bisa pantun ke dibai ni yang nyuang anak aji pantun hari ni yang nyuang anak aji jadinya ada dua itu pantun ke dekat didingar kita iba awak kita ke sehari tu terus berlangang kami
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Kabar narma asar mana daingi malas batang menyakaka selalu nang topawah laba medak kami orang lagi tenak kalah. Nengga ya rita mato dara bisa ninga ya tumbuh di puak manua ulu batang rajang. Muasi kakae ngae melempang pangae ngu manyade wae debae kita urang ino. Bitantae kebinyae nyamae piganya rare ase mentuae ae bram bisa si mata to dukumae kita lala di nyawa adapo narang ujian yang capu araga kita kenemia banyak ngenyuan gila dak papan pilangka kita kino ino ngetu dulo bijako bitungkat dago bisuku angemua kita kita tuae ngetu dulo mengga uae ranau bukae berkenang kadat asal kita bangsa kami ura lagi nguji keseri gigi surah dabuang nyawa. Kadang betul lagi wae kanya di nyari asti meke asingal didinga munyi pasak jaga anak bedil timaga ngisalutan tuan raja mengkak kinangah.

Dan uji ngapa mintu buah belah angkutu ayah kalima nguji meda kita orang indo arita pak sampai kita dah nguji nyeleang nung nabu leang mata cangka. Ngati rubah ya nuan subah wae di perusuat kinae dari sukuat buntuat dunyat puang kelantang hari rumah ang bako timaga di ngasabak. Inuan nada kia kia munyik tau ngarba kesinaya bulan prenama sedo inuan wae ada duro duro munyi gunggo guntu ala dua bagwae menyawae baradae tangkae karuang biradang ara kediaka pidara lima piri yang dua munuah serenti menyaksi babi manua nepao dilengawong salinyau jagao manua abana. Gangwang menyasuba sawalunang urang batang rajang bila dua baliah rina ribuat ngai badok bipupuat pupuat angian bipusian kaya bunga hujan menyawai nalian labuah naya benak menyaka mengka pasang raya mengka kibatang menyalunang tapang minsna puan pawah labang kita ed bila dua kinawiat arina gak kadia rita mekita ninga sayau ya. Sino ngenang ngan yang tusah hati kan wanwai nangi asi sari tudah ganti uco asi bui nasi urang atai hari tisi laki langit jerah nyurang telepah mandek menyemang menyadek baik telaga sara bunzu menyasidan gamian ikan padi tangguang juyuang imala badak tambah arita. Gantel mae mia menyadek ramang wae ada rangai rangai ngangau makai pagi dengan nyawang ia nyapa. Lisa, Lisa, ngiga serah hadap no angga padang. Nakaknya mirah tengah nyuah tubuh alme di menyade mane ngagai ae barne dalam dua nguliah ketau pejago menyawai ngujago maluko bayang ilanga nyurang telebak. Menyaka maka e mata nada e perasa e baunga da buang nyawa ga tubuh lemuat ngenuan wa e sungga kinae de pasang surut ada berbuat buat menyasidan bunzu menyawa e gamian ikan bekuat sambal ngunzuat kede wa e batu penampuang sepuat penyangga nyawa inai de mene mang menyade ngirah kede batu wa e kenang ise jalae pengeraja begao menyak lengao milanao capuah mimaluah tuae cina sida madah kai ngaba bau ulang Nga sungai nae di kulu di bantai yu nyeruan tu datai rulu nanga pila sungai nae di kesabrae mede menyade wae ngumbang tatai telaga inya dia tada dunga-dunga menyaka semeta orang agak kita emansia si metuah tukang kamuah timulah ya nya urang panah emulah pah tampuang pang agak kede lidah mintara nyawa ngadui duang mintara mata. Madonna minuan nakak nuan kana lantang inae abang saduainya na asi kunci hari bini pangulu mabuang silutan tuan raja na datuk medewa e urang indo pemado jako kita e bansa kesari tuae nuan kumae urindo panae atari cungae tunyua dua. Dalam manggo tangga ramo bitunggo dua site ari balakang site ari mua deto metau nenuan naye amuan meramaye hujan nadae naya labuah silka. Ni sadang mekang kami udah lagi mendewae tubuh arina ngaurang ngantura manua lani ane kebang. Ngasih kumbang nuan udah besai di manyade wae dia nuan kelak berada e tangka e karuang birada jimatan gantuang nanga kimena pintu batu kuta raja. Perca putih sapu tangan pinyapu mua limau manias bila dua raja yang rindah sapa ura laki dulu ngako
Mpo ya boleh hubat pengaraja malilangkang. Gak tu buah belak nginuhan nakak nyarumak nuhan kemise pengawak si baka kemaya kedian intiang pagi kede asli duduk karusi meja supa palak nginuhan ada luga-luga tata gelak pucuang juyuang minyak melaya. Jari kanan nginuhan sidan nangam bulan ngai ke bulan padam pamal dua nimpayah tubuh bunga nuhan wai limpang kejengunci pintu tanah ngurang kepamindah. Kita bangsa antai pemandang nuan sawak lunang peneka nuan menyawai nuang kena bidagang mintara bangsa gilabak peneka mata minambak mua berjalai gelempang pangai dek menyadek wai niti panyurai rumah panjai panjang panjai mantepa merniang kapuko tanyok gede wai urai no ambil layok entah berok bakaku.

Ah, kena tiru to racun ladam ya tidak ada ngapa ya orang tipangka sebelah tiang menjual sebelah mua gak baruman ruman garumpam ku subah sidan ngaruman maram nginuan nyuai asam jawa kaseh mitu buah rina kutu darah sampai kadial kana mengalala.

Adanya banget manzao si leka-leka. Kak kami orang lagi ni ke menyamang menyadek kada nabi zek manyek bunzu dan ya kan bang nyalunang kada nyala tebang nak bang mata sinsa tadia mitu buah belak. Aku akak tadunga-dunga semina ngi mata labuah mengkuai debra bujuah haye mata nila dan hujan nalian labuah nanya nyedangai-dangai hari lemai sampai kadia. Kami urang lagi sayau kenyai lawa ente depajuah nyumbuah buruang unta dicapai tupai buruang garuna udah yam kami tuilak semak kita baka pita buaya ni mata dikumai kita baka anak engkarama baba ibu anuma tanah lapang. Agak kaku sayau ketanggai ngede nyuai bungai bunga cimpaka tipu cuak nyuai tagik lalu nuak ngacuak kas doa bulan pernama bau bada sudu selibubu du ngekai sebelah minua sekali lepau menyasubak lengau kepanggau libau sabuang geluang bilak dua ngau nangau biada dan ngendang kini yang keleang seduai laja timpai jawai akainya. Gak sadam madah kedire bado agik bakupan alam lubang gua katang kaya mengedik nyuai bunga bunga cimpaka anti bakau tai dabli menyasi nangi nak si kale kale kami ura laki ngemiti kederimpu rugi nenyak me kami wae bigadaya nyawa. Dini tu buah rina kami tu darah ngasuh nan nyawae layok di mata tutu ke membang. Ente panino ngitu buah kemo aku ae ura ino kadiato balat ma panino onino aku medah pirao nginuanya wae taguno guno kayo menyawae kini amang kamso kah kayo anyala. Kami ura lagi sayau ke kamu di nyazi nangi badas mati nyelanyi lanyi ungke ketang narage benang jeraluan menyasi dan dram dram tanam. Mariam sinyata bisa sayau melempang nyilak lunang ditandang kenuan ngagai gelenggang batang rajang rina sila awak. Nanga bilaga hudu panyayau nyayau menyailak lengau tidak kena sidaluyau raja gakuntah.

Gante pinyamae nginuan kaniya tumanya de wae nyanggamat nyamae minuan wae tiap hari tiap lemae diau lemali gae atas bilang gante penyenang nuan sawalunang nyangka nuan nama senang inang bilalang ural bisa suatu wali kau nabaur sah. Dang pagi lalu sa nuan akaliba anang nuan wae telunga lunga ngapa si batanya wae indo sawa dekumai orang aka asawa. Telaba melihat singa tupai labang. Nang utua me kami orang laki tu supaya tinua kami tertua papan pelangga galak kami delunte tika etika lanyam dua gamimpi kunangi ase banget nyelaya mati. Mimpi cariak dan matiak kayaan ke suma, mimpi terbuka ditingak baju jala, mimpi lenyaong ku lengau sagiau tajau minaga nyangkanya. Kini ngayu kita buah belak engku tuai akalibak saritu gagak kita urainok bakana kare puak siko nadaem kita wae kak ngena anang. Kak kita kanguna ya wae darah nyangkanya medayuk lempang pangaeng engku saritu menyade wae gagak kita. Bakana gare peman saya dengkah kita singapa alai sebelah selepas benar tu buah gemuk. De ura ino temungi ga orang ketau di tepuk nuan de perau buang luncuang sakaya dua. Ayah hubas kita wae temungi ga orang kibadas bakaya kita tumas teguang laka dini kami ura laki kanyade si baka ngoya te pagi ngiasi ada rai-rai. Nusuai pengarami pikara dunia tengah hari ngarang dirama ngah kelemai miawai nusuai.

Wei ke kita ya pengingat wae nampuang pesan kita ya bangsa. Ayah jamiat muranya lawai tau ngoran ya nariat gajah langiat iko melihat puak kira pa tau ngoran kang tansang bintang tiga. Badona mia ka ya gatua tuang menya wae rimawang sana ne asian tu garasi menyade jinga tungkat manua gak kadia sapa urang ngalala lan ya bercerita.

Harinya mitu walme engkau tusuk bawa emang menyadek tena bara zae razae dekat nguji munuah dire makae tubae gulae nsalwae ngupak maya ang pinang sigala antang tubua pipa ong kulengao bise pangiraong iraong ngai kumae kita ora indo kelalu juga o umak mama o hidup di dunia. Nyamae ge gakuae pindah ke julao sabuang mujuang si baorina ngicak ya kuliah bari mae ruae ngawapae uang sunggae menyadek kita e bangsa Cina sawam tempuan menyasidan ngau menguang masa mapae maria bugulae sadao ngau darian rangau bekas ayak pimancang uliah ti malam muradian sidan kemaya kalak betungkuan kerian lampu kalita semampai tarang menyalunang kena pandang yang kuasa tinaga ante mete menyewai mang menyadek ada kala nama e ngerbah kejanek serta menua rusak akak kapak sidang iga betekinak sebelah kaki lima angkat melaikan ngaban demakiat iban bisik dijual kita ya bansa. Nyak manua cukup menyewai

Gau ji pada kita mayu ah kengku kedia tuai tagel labu ah metok pada buju ah. Ae mata niladan hujan nalian labu ah naya insa mengketuai berketepak ninga ngawak jengga ruang adadang mati ketubuah belak ketuaka bangat kenyawa risuba asuba. Nunga pala tangga nyang kutuang mawat patuang muruas muang mati kelempang ketusat sawak lunang bangga lama metudah wae kimarau bujang sampai kadia. Udaya mitu buah rina aku ilak darah nak ngau ramanek dinanga bila dua matang ninga dua ayakak sawah lunang punek metuk manyadek nak ngau ramanek bila dua.

Nyima kita alunang aura laki ramawang adan uji meniang ketua rambiang aku narendiang kasuliang rudiang basuran tubo bunga ku kan ba sangadila salingkam kuda buang dagemah.

kena sangkuat pancingan dunyo. Abutang tubuh aruri aku asih kanusi kakita mimpi aku ketinua dilalani ganuang dabalan mimpi galae datikae kubuara danyam migao ngaku lengau nganao tinoa tengah malam mimpi ngarao aku ansao pulao aku alengau kaki karangan de aku tapada kabua ma ngikita.

Bae, kanya pae tangkae amakuk babirae lebat brabinan utang dalam makuripuat tati aku tak kuat wae sarta rawat.

bajalae. Aku ngare mae tatae tanah tambran nada malia katisi ruri kulunang orang laki tubuh rembam tapdak sarendinya babisran kibata ise nak nyade

pipao, aku bayala tayao tayao. Ngansao randao nyalu buah dalam dia ku medaikan banda ngeurang nadae na ngimaya nya ikan kuluang karangan medasmah manga biraya timburao nyanao nyaraja ikan kasiau du matu buah lembang aku dia tersawa lunang nemu maku direk budah patah dejar pang jalepe da bawar pawe nawan antekan tampurao naninga delengao dini nyala kasayao pipao ketubo rembam tiap silao masih daya petirindao nyanao darandao nyalubua dalam. Andaikan bandak dini nyala tunak lembang tu buah belak kelunang akak tiap lemai tidak ia betak inak nusu darbaknya baru ahreban lembang tu buah mekang naninga desawa luna. Tubuah rembam media atau lembang tubuah lembuang orangnya bisa peguang satya pangkulan udah bisa

urang nyampaiat karngiat da bukiat maku kayo malam tubo aliwa aku age mati kanga urang manyua we nyamua da pucua galau parawa utang adini nyala kasayao kapi paong gula ngao tubuh arambam mauna sawa ngikita lunang aka nabao ngararan kibatai ko ngikita kleang keno nemu maku ya bedao runo runo ngedo tidengawo gunduar basimban atu buah ya bedao gagunyuah nyangkiluang atu cuang nyabuki atagura lembang atu buah gemo kami

makudio tolunang ura laki namu makudire ukae pagi udang aliah mang kalmae jam pukul enam. Saminangan dae ari kamalam pansuat kalma.

lagu Kadia by Jess Michael Jalang. Jessica Michael Jalang pula aku. Jess M. Jalang. Lagu Kadia diberi nama Nerima Kad Gawai. Ya. Terima kasih yang kembali kita ke Bisi Mendeng ke YFM. Ke lebih lagi ke minta main ke lagu tu. Ianya Tuan Roni Ahin. Ngarap ke Bisi pengingat meh berkawal ngau Kad Gawai. Laban dia tu nadai orang banjong ke Kad. Semua ngena telefon bincang. Nganjong ngena cara digital SMS tau ke mesej saja. Okey, jadi yang akan bela kita ke benua yang ke YFM 33 minit dah lepas pukul 8 malam. Lalu aku ninggal ke kita ngau sekedar lagu gawai. Bisi bela kita ti dekat ninggal ke lagu gawai Ari Ramles Walter. Bisi mega lagu gawai ke bukai dikena kita berperindang. Sebedau kita mendeng ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam udah berita kita dekat begulai ngau Sam serta mega atau rumah empetiang ba program ngenggam semangat ba segmen pemerindang malam. Bertemu baru kita hari ngau jam kesama minggu ke dekat datai. Tu lagu kedibai Ramles Water, lagu kedibernama Richah Gawai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngau tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang ketua yang sudah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu engkau semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemalu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: semua. Itu kita berdua dengan kaku di jengkan yang di jepu japa kulawang. Mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkelong. Apa ngerami gawainya maja angan serai asa semua. Ya, apa yang menggabal peningan semua. Aku nemu kita bekejam ke dia tau. Benung kiru bergagak ke ruti penganan kuih di leh. Ngagak ruti celak. Apa putung ke baju deru. Becuak ke buak. Ya, jarak. Dan bala peningan semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Tang aku dekap jaku ke pasar tau. Pekit ku memang ngokel yang kanyu kadiatur. Gerempuang iban kanyu JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya ke pakatu. Hingga memanawai. Kita ke sigat mesti ngembuan penyigat. Madun dakpan. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucum ti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sida kindo bala peningan semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Kuyu pepelu bakal teluk riga. Dagu tajam bakal lungga. Ati betul tajam wayan sah dulu sebetul kita napi pengawak kau au. Audanya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar indo darah baji. Berjalan ke gili yang ngena kasut tunji ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengkai boleh gerlanya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau pekit tau mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengasai ngelui hari umurnya si ginda dipilih awai. Penalti si ginda okay, tu pekit main bol. Lalu perayas pekit tau dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah. Lalu mega kita bisi can. Ungkup duai ku rawan ngakai kambu dia. Okay kambu bajawai. Sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga kepala peningan semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsel ambil kita kertas beneran kasih liat kita tahu ngangau ke AJK paket keliak enggak kumeng inyak miss janteng bak lumur tai pawun englap sui pau lep sai pau ake maya jam gawa aja au kita kengisi pun anak kita au minta aja abah JIK anak lawan au enggak kena ampiet rawan ngake menua kambut baja.
1: Hello Miss Jantan tu?
2: Ya, siapa tau?
1: Tu, ino pemalu baji yang ditemawai kanyuak tau. Sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku tau.
2: Apa ya? Nama utai? Siapa nama nan adek?
1: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Oh, nama utai bisa teka tanya. Ya, kan kau pakai kuman, Nuan?
1: Bisa ungkuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umurnya 53 tahun ya?
1: Yang besar ini wang. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun hau.
2: Nai, nama dekan kau pergi kumang, biasa ngau.
1: Kumang ini tak baji aku siapa, nengalah aku kayu temawai kanyuak di tau.
2: Kurang kau pergi kumang, umur ya 25 sampai 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, kati kenyakan kau, orangnya itu balik.
1: Bekening register orang masuk pekit keliang bisa orang sabung ku masuk pekit ya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh nak kalah berbini bujang teng lagi bergetah.
2: Nah berapa umur ada?
1: Lagi biar 28 tahun kumak ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti lagi cukup, punya kurang lagi cukup syaratnya. Lagi 28 tahun, lagi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, nuh ibu.
3: Benuang pekit keliang kumang, Pak Dewan Kanyua.
0: Lady ladies and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua pada kita. Nanti udah datang bolo apa ngawak pekit. Aku mah enggak keliang kanyuk Pak Dewan kanyuk tu. Tali udah dibansi, tikai udah digiliang. Apa kanyak bebok kita buka ke malam tu. Okey bala semua ti datang buka ke malam tu. Tadi kita baru udah beda apa keni gaya sudah kumang keni gaya sudah keliang. Berjalan ke diri Bapak Ngaudin bisi sekedar bakal nyungin suam ke diri menyak ngayat ke gigi. Ya bisi ke jungang. Ya nyenak kita nemu nombor berapa ni lah. Oke okay, bisi ke mega sidak ke berjalan kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal ke jep lah. Jadi bala ibu bala ya bakal ke malam tu aku nemu kita nasa sabar lagi dubdap-dubdap nganti sabar ke boleh gelar keliang gawai kanyo yaitu sekurang ti tegap sigar bisi lesung pemula. Ini akan dua tujuh tanjuh lagi ke air udara nyewa. Jadi orang ke buliah gelar kalian 2015

0: Wahatay, kita mo dyan, yan ba
1: okay, sana.
0: Uyalag mo!
2: Sabi mo dyan!
0: Baka ba dyan? Nung mo sa ito, huwag ka? Ako sige na po, ate. Na ano na talaga ka po, Miss Minoy?
1: Ito sa mga palagay!
0: Nay, nay, ang pangato, problem ito. Ha? Ito! Hey, kita! Kita ang kaduluan ito! Ha? Rakara ko kita, mana ako ito katawa eh. Ha? Anyan! Yan! Senram sa ito, nung mo sa ito.
3: Raja Cangkua!
4: Ano mo tayo sangaw?
3: Berani bisa dengan agak pemutus begitu ne? Ah, ha? Lapan mujabnya tadi. Anak buah dek. Asu ada menang mujab. Ah, ha? Ketegalnya aku mana kedek. Ketegal di ayah ayah. Di perai ada mujab kamu satu.
4: Ah, utainya tadi kamarnya tadi. Okey masalahnya ke besar bapak pengirup kita. Laman utain kena komplain itu nya sih gaya. Tiap-tiap akim pan cegi nak kritik orang inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin dan kami akim tu nang terima kritik kita aja
0: tak aku nak puas hati ingat uji ni berarti kegama saya siko-siko puluh peringkai ni terang kita sampai agak ni sigat kita
4: ya saya bukai pernah aku sikit mojak ngamin kena
0: agak kali gantung matahari ha? Aku madah kata benar ni tubuh senam nak tegak benar ni mulai Sanram, gama sanram, nanti mau mantap. Nanti sih kok unam temawai kanyuak rumah si sanram jai gamal, ha? Nanti kau akan mujabnya aku mana kete? Nyentuh dia tu nak kalah bini mujab.
4: Nah, lama ni udah nyebuat kena, anong walau. Miss Kenyam, Kenyam, ambil cumit, kena cumit. Ugi ni kita dalam mana cumit. Aku mesti lalu pom kita yang isi kumang ngawat betul yang gawainya kemarin. Hanya ya, ayo ha. Jadi sangat, jadi genteran 4M kok yang ada. Paket tadi seminar dibuka ngagai sida laki ke bujang serta agi rumpa. Jadi status keamanan seneran tuh. Aku nemu ya rumpa tanya nak bujang lagi. Lamanya kalah pembini. Aman ya?
0: Agak apa?
4: Nggak, ini nggak nih loh. Kan ini nggak aku. Tunggu aku lagi nggak deh. Ya, udah deh. Cuma tadi aja buat nanti aku nama nama ane udah aku uru ya nasu aku nikah bapak kau tadi aku tuh udah kena 4 gelas tuh kamu saya nyawa tuh suka tiri kemalu gak aku ditau
0: anak malu kita
4: mati deh suka tiri aja ane kan aku suka gak kerja dengan aku deh kacaruan deh asyam aku nanya nih ngunih semua nanti nanti hati tiap bulan tuh apa beli ke katil apa beli ke pihak pecah megang tumpuk bebel ya
5: Nyak meh bunyi kesempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesantuk ari YFM Iban.

Bawang turun 30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Cybernaon dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: mulai sejak lain.
1: Sarito, 13 Mei dalam tahun 1990, Pak Istana Kuching, Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud sudah menerima anugerah semangat padi emas atau keperansang padi emas ianya anugerah ke pengemis besar Baskat Malaysia di disuak Ketua Pemegai Menua Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor di nanda ke anugerah tu diterima orang tim yang kerja pemanah pengawak bak gerempung skaut. Pelimpah harinya Kepala Menteri Mega dipilih menerima tanda pangkat anugerah tu laban nemuan penau nyadi tuai memberi tulung serta pangkat penemu kena maju karaban skaut di Sarawak. Ia Mega sudah membuka camp skaut Sungai Girls Guide bahawa mesai tanah 12.8 ikar di Matang. Tun Mega dikenal menang pengawak ia kekalanya di Vice President The Sarawak Scouts Council dalam timpu empat pengal dari hari tahun 1964 hingga tahun 1968. Halnya megah ia dipedak dengan sikitnya di siku tuai kalau puguk menua ke berat benar ke pemansang ngau pengelantang rakyat. Nya kebuah anugerah tu udah ngamat ke pemayuh pemanah pengawak ke udah dikakak ya bak gerempung scouts ngau pemansang menua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun dengan penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, meh.

Ari William Awiang ya, janji tinggal mimpi. Ramai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam hari 3 ke malam tu peningat ya. Bakal selama malam hari 3. Datai baru bergulai dengan kita. Aku Sam. Engkau moga tuai rumah hampati yang kita ke malam tu. Selama 3 jam tu lagi ya. Lebih lagi program ke nang diantik bala peningat kita. Nanti yang malam hari 3. Program ngenggam semangat. Jadi bakal selama ke malam tu lagi ya. Kita beri awak ngagai bala peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita cerita sidak ke udah kalau ngasai ke penusah tetapi ngah penusah atau ke utai ke ngasuh nyob genggam semangat. Jadi tahu berkongsi ngabala peninggal kita ke malam tu lagi berengkah hari pukul 9.30 malam. Nah, bakal selama harus telefon ke di sedia bak konti YPM 0822-258633 ngau 0822-258634 ya. Terima kasih kita ke nang udah bak TC radio ke malam tu. Angka nganti cerita ke mana-mana ke malam tu. Seraya kita ke Nat ke diri ya. Okey, jadi kita berperinang dulu ke malam tu peningah. Bedau nyawut kangau hari bala peningah kita. Hari Maxwell Franklin saran.

0: Seterusnya ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: Ya, udah berengkah program Ngenggam Semangat kita ke malam tu peninggal ya. Kalai meri awak kepala peninggal kita engka bisik berkongsi ke dekat berkongsi ke cerita kita ke malam tu ya. Seraya kena kita ngemandak ke malam mulai ke pengingat ngau cerita kita ke engka lebuh ke kawak bak menua orang soba atau ke kita ke engka bisik udah kala bergenggam semangat ke sebedau tau yang okey jadi mayuh peninggal kita madah ke nda ulih ninga ke YFM ba Isro jadi sama tau bapada dia tau kita ulih mendiang ke YFM ngena RTM klik ya atau download kita aplikasi RTM klik dia kita ulih ninga ke YFM atau ke radio RTM 24 jam sehari kelimpah ke oleh dedinga kita ba My TV ya jadi dia tahu YFM nada oleh dedinga kita ba Astro okay ya okey jadi terima kasih kita ke anang udah ba TC radio ke malam tu peninga tentu dekat nganti bala peninga kita dekat berkongsi ke cerita ya ke malam tu. Okey, nguji kita nyawat dulu kangau ke terubah tu ya. Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam, wei.
1: Elvis tu.
0: Elvis, hari ni nan tuan?
1: Hari kampung ke Sebangkoi lama semunjan.
0: Oh, Sebangkoi lama semunjan. Terang dah dengar no Elvis?
1: Terang
0: ne. Oh, okey. Tu nama deh cerita kat tu si tu deh.
1: Maya aku bisi kami ta nyak kamari apa nyak. Kami lebah kubur kemari udah tebal udah bersih semua.
0: Oh.
1: Kira saya ngalau air lah ngalau langkau aku tu tadi. Malam hari ku ngalau langkau.
0: Oh.
1: Kalau berjalan aku tadi. Okey. Aku mendaknya putih pada aku berkenyak.
0: Oh?
1: Putih pada aku bermuak kubur dia.
0: Apa?
1: Aku sidian.
0: Oh. Amdak tak borak?
1: Aku ni pedok, aku ni borak, bersih borak baik DJ.
0: Oh.
1: Tapi saya ada muntah dia, akan awak ingat kok. Ini nyedar dia kan ni. Nama kejatuh, aku pun kubur. Sekarang aku mendapat kubur.
0: Okay.
1: Okay, ini salah
0: sih. Oh, siapa ya? Mayu Horongau Nuan?
1: Ada ya, aku Kediri aja.
0: Anuan Kediri aja.
1: Aku kira perlu lah.
0: Aau ne? Aau.
1: Ya mayu ya. Kira kejawa kita iban lagi kan hirup.
0: Aman.
1: Ya kejawa. Hari menua kami itu masuk kebun gitu jauh ke keluar ke Kamliai. Okeynya jadi ya.
0: Oke, terima kasih Elvis. Nyak peninggal ke terubah kita. Terima kasih meh. Berkongsi ke cerita atau cerita ke terubah kita ke malam tau ya. Ya, ngarap ke mayuah meh peninggal kita ke malam tau ke dekat nusi cerita dibuka nyentuk ke 12 tengah malam tau lagi peninggal ya. Harus telefon kita ke disebut aku tadi ya. Okey, jadi kita nguji nyawut kangau ke situ itu. Okey, halo, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam, oi. Siapa tu, oi?
2: Itu Imban dari Ulu Binyuk sebab dah.
0: Oh, Imban.
2: Lama aku tengok dia, aku setahun lebih sudah.
0: Okay, kini kata ngau, oi?
2: Dia tu aku di Jambu Rubi buat anak aku di tu nemuai kita.
0: Oh, pihak tu, mending ke WiFi mana nama non di Merudik dia?
2: Ingat, nak telefon dah. Nak handphone aku dah, nak telefon dah. Nak telefon
0: ya. Oh, kena radio, mendiang ke radio hari telefon. Jadi nama
2: udah tak ada hari tu DJ.
0: Sudah. Tahu lihat bercerita.
2: Sudah macam ni. Abis ni ngomong ni.
0: Abis ni.
2: Ngan klien putus tak ko.
0: Okey. Nama teka kunci nuan ngau peninggal kita malam tu deh, Iman.
2: Cerita ngedang kami di binyok lian ngar. Kalau semangat ni. Binyok tak depinya mati duit ko. Duit ko mati kena dua malam duit ko urti.
0: Ni.
2: Nampak di ngau dia DJ.
0: Terang. Ulih terus cerita nuan LBS.
2: Ni tu rumah ngau dia dia ke rumah DJ.
0: Agi barantu jalai laban bisi penanggul kereta. Benung bangsang kita mainnya. Dah lama ke data ya?
2: Aku dalam dia jauh ke DJ. Satu DJ leh mari selamat malam hari nuan warga kita semua satu dunia cerah tu enggak.
0: Okey.
2: Engkau tak kena datang lagi buat aku. Jadi tu lama ada DJ tahun 19 tahun 2013 tu DJ.
0: Cerita tau.
2: Cerita tu inai aku kemati kedua merumulah ni DJ. Begitu ke ya. Tahun 2013 bulan 6 13 bulan inai aku mati. Di binyau dia lah, ada binyau mati dua malam, tiga malam, ketiga malam ni ngai ya, nganjung ayo ni. Udah nyata saya kami dia kendam dan mainnya belah kami kami semakai dia kira 50 rumah kami semakai tiap magang-magang kami di rumah kami magang kami ulu binyau kami dah.
0: Mayuahnya.
2: Berumah jos kami tu aku tu. Berumah josnya mari aku. Udah kami nganjur akhir ni. Balik main ke belau tua-tua ini. Biar datang dia lu tumbak juga. Udah kami nombaknya. Badau dia lamun. Nyal bangkai tu je. Belum lamun lagi ayam kimis dia. Nyal bangkai. Sekali munyi burung. Burung pangkas ni. Atas tubuh kami dia. Kami paling pernah diri. Mua kami. Melihat tua biar. Melihat rumah-rumah kami. Udah aku rumah cikgu kami. Dia lelik kami. Nanti dia babi gitu. Saya boleh cita. Biar aku jaku ya. Aku ni. Lapa kibu pendam ni. Nanti aku nak lantar ni. Nanti dia nyok. Dia nyok tadi. Lu lamuan jampat ke pulai. Pulai kami dia nyok. Lamuan jampat ke. Pemal bitu nak mana. Datai bontang. Bontang. Ayolah di pendam. Lebelah ke buluh dia DJ. Dalam kami pensut dia. Ada ibannya, agak buluhnya, agak buka sangkuah semua di jalan sebayan. Jadi kami kenyepak buluh, sudah melepas magang-magang bala kami. Tancang buluh ada berapit ke kami. Atai kami di rumah, dia tadi merauknya. Ingin muto, tanda jawa di rumah, maya. Pendam kami. Kira jalan 15 minit, mengenal perahu.
0: Bermuto.
2: Ingin muto speed, memang lebih laku tuanya. Dan yang datang kami di rumah, lu betul lu bertanggung. Kamu kita tu silantan tu, udah mana kepala kami tu burung kami tu. Udah nyata kami bawa ke rumah jadi bisian talam batu. Mayau mesti dia dulu nyari iban ke dia ke bawa ke dia. Dan yang kaki tu ngeliat batu tadi tu ngeliat batu pintelap kau kita ini. Ram sama gawarnya, India Siko. Saya baru-baru tadi, lu makan mayau, dia udah jari. Kenal mayau, selalu merah, tau magam mayau-nya. Laban dengan burung tadi, laban cecah ke bergaya. Suruh beli rumah, kami pulai. Laban ke rumah, udah nyadi dia tu. Nggak nyadi ke mabaknya. Udah nyawa tadi, kami nyawa berkumpul dia. Udah nyawa tadi, lu... Lu berada di rumah dia, orang buka lu. Ngayok sabun tak ada DJ, kena melihat rumah dia. Maka rumah ke kami.
0: Maka rumah.
2: Apakah rumah saya malam-malam itu. Lapan orang kan tu masuk. Dia ke aku. Sambung-sambung lu sabun taknya. Jadi ke rumah jadi ke nemu lagi. Ngayok orang ke nemu. Jaga ngambil batang kemali. Kami nemu batang kemali ni DJ. Kira-kira 4 tunjuk ada. Dia sampai itu dia. Di rumah dengan lemuhnya. Ngelaku rumah saja. Ngelaku tak nyeduh, tak seduh ke. Rumah kami 15 pintu menjadi DJ. Udah nyawa tadi lagu. Angka di bisi siku berdua pulai dari elitnya. Pulai ngambil barang, ngambil. Nama minta uang bantu makan orang me. Kan bumbu rumah kami pasok ianya lemah di kumpul. Udahnya malamnya TDJ kami. Kami udah ke pengajuan si pulainya. Pulain gaya entu inai ku jadi. Banyak aku lukin dua dia ada. Cindu belok rumah tiba madi inai ku dempu. Kira pintu takkan lebih aku DJ. Aku main anak dua ku cindu dia. Kecilam cindu dia. Yang puas kira pukul udah malam jadi kira pukul 2 malam ngonyong jauh ha tengok ipar aku buat banyak dua kematian tadi jenuh ke jauh gerak tolong ledo pasal aku tumpu pintu kaki tumpu pintu gerak orang malam hari betulnya bentuan yang napi untuk hidup nolah hidup lagi dah boleh lah pegawainya ia berjaku antunya kamu nak ya ada anak ngai ko pihak kerja ko mata ya pejam. Cakap antu buat pegawai jadi nonton siapa magang penyampat namanya kini antu yang gawai ya cakap ke dikumpul ya kini kemaya babi.
0: Udah
2: nyok tadi malam hari lu pada baru dua malam dah ngai ni bulu beban. Ban kenyau, ban kenyau tadi. Udah nyok baduk nyok bannya. Hari-hari ini, semalam-malam lo ban. Dia udah baik rumah, baik bakal-bakal. Dia nemu kira. Udah nyok tadi. Udah nyok hari dua malam ngaik dia. Udah nyok lu anjong kami dia je. Anjong ke pedam je tadi. Nyok, udah anjong kami. Namun pun dia angkat aku. Ngaik, kurs mengat ada dengan burung kami dah nyok. Lepas ke malam nyok tadi kena nyok miantu kena bumbu rumah kami bumbu ke DJ. Anak aku nyok reman kena medok rupa bagi ke tubuh antunya. Tubuh ipal ku tadi dia, tubuh yang termati tadinya putihnya. Tu, dah ngelik orang kan surat pada anak aku kena. Dia sebut pembeli empat yang induk anak aku nyok. Nyok dia kita ketar. Nak mau jaku lagi, ingau inai, ingau kumpu. Nak mau main anak, kau luput dan medok. Antunya saya ngelih maka ipar punya.
0: Okay.
2: Labannya deh, labang udah dia ketak-ketak tu deh. Cukup tubuh tu orang babi muka tu.
0: Ya, kena ambil mimpi ni anak nuan.
2: Udah nyok tadi. Udah kami jangan juangnya tadi pulai kami. Pulai orang ke rumah tadi dah dia magang. Mai pulai buat nunggu tikai, ngambil kicil, ngambil. Teka tapan lari kebun kinokin ke kilo dua batu nak kami lari. Kau jaku bagi kian tu nak ubah tu jangan mung kau jaku. Manu ke bayi manu udah ni tia. Jadi manu ke dia tadi beri ipar aku gelan bilanya ambil kenti antu kau ngacau kita baru ya ngagai kita manu tumpuk ya piok ya aku madai aku macam laki tadi. Dan yang lari, sambil tinggal dia, mutai. Satu malam, dua malam, tiga malam. Tengok dia kami. Tengok malam lebuh, kami tidur bawa lengkau tengok dia. Mayuah kami tengok. Bukan kita 30 ikut lah kami.
0: Mayuah, Mak.
2: Jauh. Tengok lebuh, tidur dengan kiyok. Kiyok ke mana aja, dengok kami lengkau dia. Dia kacau itu baru. Pasal kalau aku cinta dia, ngadai lu. Kau ngacau nuan. Tapi aku juga. Tengok pulai, tidur baru dengan. Jangan tu lu nyekak mari aku ke rumah punya. Nyulah diri baru dah mandi. Aku. Pakai kecuk aku. Dapat kami ke gabisi gereja dia ni. RRB kami ni. Nyol rumah gereja kami mampu. Dia nyol. Dia nyol telefon bala kami dia. Bagai kami miri. Kena jana aku miri. Dia lemai. Sikuk orang bontang. Bontang niah dia. Ngejuang pastor. Pastor ya juang lu pada kami tengok motor speednya ke kalau bisa jalan lu ni kena dari kami dia. Masalah orang nyo pastornya datang kena mai gitu mai bot lu ngagai kami ke langkau ke kertas kien ke gua jauh aku oleh kami lari tadi dari je. Kena madah nama main ya pulai kita ke pastornya pulai datang kami dia jalan kaki jadi dua batu lebih banyak
0: raya penyawa.
2: Ya, wo bukitnya dia je. Jalan kaki, datang kami jalan kaki. Dia ni lu semayang, tumpu titik, buka titik, pintunya. Buru, dia semayang ada. Kuat semayang ini. Bansu, kenyanya. Bansu lemawang.
0: Bansu lemawang ni.
2: Lemawang. Udah nyok tadi. udah emburu risikonya. Semua ubat kita cerah megang. Pihak kaya ubat ini sakal di bulu kita dia cerah. Cerah dia megang. Jadi naik ke sebuah pula yang beram sebuah bisa mai. Tanya nama saja sama ini mai. Mai anak buah udah nyadi je. Anak buah anak butuh. Anak nyadi bakal jarum. Sekali nyadi jarum. Sekali nyadi anak buah ke sekasa alam ni dia. Tidak apa langkau situ. Udah nyok tadi ya. Udah kami nyok pulainya tadi. Baiknya sedikit kan ke batunya tadi. Itu nyok pucuang. Pucuang nak buah nyok. Tapi dia ni tunuh ya. Udah nyok. Kali nyok beritahu nyok kan kasak ya lah betul. Ini pas. Tunuh pas tahun dia tadi pun nangau. Dia semua sebawah nangau pendan dia. Bisa geri jauh ke dia ke. Jadi kami udah akan mati cerinya. Nyok tahu lihat dan nyok ke. Nak tahu jadi naik tadi. Nak tahu lihat jadi apa kampung mati kampung lihat punya. Jadi boleh sekali kami nyok nak aku dia di jadi enggak semangat aku. Menyok. Nah kerja lalu mati lalu semangat sama lalu lebih lalu enggak semangat lagi.
0: Aman.
2: Nah nanti anak aku nyok kau kalau mau anak aku nyok mato nyok kelas nyundur yang mato ngai medok kami lagi takut medok lah kemakai makai ayok ya nyok me kapai par ku nyok tempat tu.
0: Ketika meninggal burung tadi.
2: Ketika burungnya tadi ni biso burungnya. Emak antu nak pedok tapi ya ngagai belamu. Yang lain rumah kami kesubuh udah nyok. Berapa tahun tu nyok DJ? Tahun Siti ni ya. Tahun Siti rumah kami ya luang bos DJ. Habis mama megar tu mama megar. Mereka tiga hantunya tadi. Mayu bawa hantu tu.
3: Ini ya kenanya ni. Ya pakaian tu. Ketika pakaian tu mana
2: orang tahu. Nyok daripada anak aku nyok tenyok DJ. Daripada anak alam mimpi dia jauhkan sekendor. Ukai sekendor menyokai kerap kita punya. Daripada ya lapan lagi nyok tugu-tugung tadi. Lampak-lampak hantunya tadi. Langkah buat matan dia. Matan rumah panjai kami buat air nyok. Daripada ya nyok nyok ke hantu. Makai nyok makai tagian tungkup aku. Tungkup menuan. Tungkup nyen kerja aku. Kagak-kagak dia nyok. Dia nyok DJ. Kagak bontang. Aku dah dungkup ketak-ketak hantu tadi ada. Aku habis tengok, itu yang 4 kilo tinggi luar no, ke siku ke, 5 kilo ni aku ke siku ke kantunya. Ya anak aku dia tu, bisi ni dia. Memang si yang tengok aku berjaku berdia. Aku dia tu dia merudi. Jadi, bila pula itu tengok, dia mayuk cerita aku dia je.
0: Ya mayuk cerita. Ilah berkongsi baru ni bang.
2: Ya,
0: lu baru
2: mayuh
0: cerita berdau-berdau cerita hantu dia mayuh berdau. Apa?
2: Tau kumpulnya. Mayuh dia je. Dia mayuh. Cerita laki cuma ini aku di laki di di bunuh orang buat kebunnya dia kau palu enggak kapak palu enggak leban enggak berdau dia je.
0: Aku tahu aku tusi nuan ni lah.
2: Ya tahun tinyonya dia je tahun 1978 dia je.
0: Ne.
2: Dia ruban dia tu nya dia jaib menua kumpul dia ruban dia subak. Buat rumah beti supuak sebelah ruban nu aku. Ada dia tu ku ngok makai pulai ke binyo gitu pulai ke bawah gitu. Jadi ke cari tu ku nuai anak aku ke murudi gitu aku dia tu gelo pulai ku. Kira kena kan nyok meri je. Meri sama kasih. Meri besar-besar yang jenuan kita ada DJ.
0: Terima kasih bang.
2: Kalau buka DJ lama aku dan dok DJ. Setahun dan dok berjaku DJ.
0: Amat.
2: Nama aku orang aku DJ.
0: Ya nanti gak
2: mau. Kalau bisa boleh layan tu DJ.
0: Betul.
3: Terima kasih bang.
2: Terima kasih semua.
0: Bye. Bye-bye. Selamat malam. Nyak tadi peninggal kedua tuai rumah ni. Ibang ribi nyok tang ya di merode ko ya. Jadi peninggal begulai ngau aku ngau tuai rumah kita ke malam tu bisa orang nanya nuan tadi tuai rumah. Bisa lawan mimit ni tuai rumah
3: ngau. Bisa pengawal ni.
0: Tuai rumah tuai nyawat kangau tu.
3: Sawat.
0: Ya halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam,
0: kakak kedua baik. Selamat malam, baik. Siapa, baik? Rosli
4: awalnya
0: bayan tak siap. Cerita malam tu ne?
4: Cerita ke apa ke? Lihat ada tahun tu ke kita tu menemu gawo, dia lihat pancal gawo.
0: Kamar.
4: Kami ada kami itu, napa kami munyo dan merau, kulo bayar dan rumai. Sampai kami rumai dan gawo menyo, nyelap aw sarah rayinya. Ya lemahnya pulai mereka pulai laba kami penangor itu rumah panjai kami penangor bayan tau mbak visit kebetasi ya jadi kami bumai kulukin ke jadinya pulai kami lemah mantau bisa merau kami yang merau undur kilek kita harinya kita mau kita pulai lemah jadi mantau tu mau kanya kita semua silau jadi kita kemerau jauh bekayu wah nak memutong ini je bekayu
0: bekayu wah
4: Dan ya, laba sampai lama itu dah rasa dia empat itu boleh katan kena beli kemuto kali ya. Merauk menyebut kayu lah ngejarang. Dia dikumbai orang sungai. Bukung penamanya, sehingga mayu abayo katanya dia.
0: Sungai Bukung.
4: Sungai Bukung penamanya. Mayu abayo dia di jen, tapi dia berduk. Labanya bisa pasir, minyak ke kuru ke kita mantoknya badah ke cidau
0: apa?
4: Ngedai diri cidau mayu, mayu nyumbung besar batai nyak cidau kuda
0: kai, besarnya?
4: Besar ya, mana pula besar ya ke bisa unggak kayu dia dia masih dah kedua kuda mata tempiak kedek sengayu lah mantoknya lalu muai diri jemput dia laban cidau muai diri
3: nada ngacau ga?
4: Benda ngacau, nada nama nada ngacau. Bapada nyet, ada ingat kena nyet. Kali kami pulai lemai, angkat muno, bakal dia tahu metelio. Masa radio, pasang radio, nyalah bawa ke udara ke darah, kenggau nyet. Kami pentu besar kami nyet. Udara ke darah, lemai uang ke, bapa Ambo ku kami dia bisa mengenam seperaunya. Dan ya, masuknya lagu dari dia dia baru nemu lagu lagu Kristus kelaya ke nama. Itu dia buat bisa dia buat kerasainya. Apa kena ikut lagunya ni enggak?
3: Lagu kerasainya.
4: Apa ya amanya? Kita ingin ingat. Udahnya, kan gagai bayo makamai kuda ini.
0: Gagai.
4: Tak kayu. Nyok kedua leka, ya ke nama tau, terbesar ke, ya ke segini dah, nama uwi ya. Timbok, ya deh. Ya ke nama, kayu kesayam menyok, timbok, kayu kesayam. Dia kira cikau kena nama kuda. Lekok kencanya, tangkap penimbok, alu timbok.
0: Au.
4: Dengar timbok gua kerja kau itu ni mungkin ni kayu kesai kayu bayo untuk ni gua gunung agai. Jadi si kau ni majak timbok lepas kena nemu tu kurang. Nah nemu joko kelawang majar. Dengar. Mada dengar. Bisa serantau yang agai kami.
0: Agai jawahnya.
4: Nyampau. Tangkap si kau kena kemunuh ini. Saya nak kemunuh laju. Tengok pelabur aku nyemerai. Apa yang laju ngadah kita.
3: Engkau yang sikit kan undik kini.
4: Dan mau meh. Kita nyala banan. Nyok kejanya. Dia nyala tawa. Nyok lemu dia lelak. Ngadah ya lapor ada. Nyok datang nyok. Medau ayah nyok ngetu. Nama medik. Kau jakuk kan aku bertimbok ni. Kurang ngasuh ada berkayu. Kini kita bertimbok. Ini saya kata kena bertimbok, saya rasa bertimbok betul. Saya rasa iya, amat. Saya rasa bertimbok, timbok, mengitai.
0: Ya.
4: Dan, tak pedih mati si kau kata. Laban serayuah ya. Kita hebat suruh ke kita. Laban mau kita bertimbok, dia jagang kita. Dia kasa aman. Suruh ke bawah tanya, tangkap. Tangkap. Tangkap sengayuah. Tetap yang ngayuh. Tangkap sengayuah. Aman jengam ke semangat. Dia dah bayar punya DJ.
0: Okay.
4: Kita boleh bulat. Kita bayarnya macam.
3: Okay nak ngengah semangat lagi nya kau.
0: Ngelepoh semangat.
4: Nak kenal dengan mental.
3: Okay bayarnya nemu kita ngau kita betul ni menggigit punya kau deh.
4: Siap sedih. ne berjatuh.
3: Engka mayanya ke bedau bedau nama tu bedau manga gila ke bayar mayanya kini.
4: Engka piok kini engka nemunya.
3: Ya.
4: Nya lain nya ninggalnya radio kini engka nya nemunya ke radio kemunyinya kini. Aman nelap bayo menuanya. Kuro untuk ke dia tau mah DJ segi nelap bayo. Bayo kat di tau eh tangkap ke dia tau.
3: Kaya kenyang aku. Nanti ya lapar. Bodoh temu nelap.
0: Au.
4: Au. Engkau ke sini.
3: Ya.
4: Au baik nasi aja bisa minyak kini.
0: Ya. Hama.
3: Malik.
0: Anda nak jaga aja meh.
3: Ya.
4: Ba ya. Dia kena kenyang mah DJ.
0: Okey. Rosliau. Terima kasih peninggal kita Rosliau ke malam tu ne. Okey, pukul 10 kita tinggal ke berita ne tu rumah.
3: Ya tuan ketiga sem.
0: Kita
3: berperindang dulu.
0: Berperindang dulu.
3: Oh ya. Kita berperindang dulu semua di kita ke nganti berita pukul 10 tu lagi. Jadi udah berita tu lagi kita nyambung program dengan semangat kita.
0: Bertemu baru udah tu lagi ya. Okey. Hari Roslina tu.

Selamat malam pendengar. Dia tu kami nak buat ke berita malam. Perintah dipinta nyiri ke DO baru ngau jampan ba pilih menua engkelili. Kaban Kaunsel Negeri Engkelili, Dr. Junika Rayung Ipa, mandah ke perkaranya berguna benar dikenal nganti pengawak puang DO ke udah picin 2 tahun ke udah. Nakak ke dia tu rakyat ke dia ba pilih menuanya, nak ulih nak ngulih ke servis penerang ba upis pilih lubuk antu ke jauh hari nurnya. Nyalai Dr. Junika, anda lama pengawak nyiri ke DO ke baru ba pilih engkili dekat nentu ke sistem pentadbiran ulih di pejalai kengau mana hagi. Yang maksud ke jakunya lebih berjurai ke usul hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jafar ba awam dun sarito tadi. Lebuh berjurai ke perkara kesebaka, Kaban Kaunsel Negeri Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Ko, merik langgur penemu, ngambil ke perintah Sarawak, berunding ke sekedar atur, dikenal mantu orang ti berkebun sayur, bak kandang menua Bawang Asan. Untuk nyengkawum, nyedia ke subsidi baja, benih racun ungkup sidak ke petanam topi nyengkawam ngangkat ke pemanah infrastruktur serta nyedia ke subsidi ungkup pengangkut hasil ari petanam topi. Sama di Perambu, enya negap ke servis teknikal petanam topi kelimpah nyedia ke skim mayar baru ke nadai bungai. Sektor bertanam sayur bak kandang menuanya diperhati ke berguna benar dikena nyungkak pemansang penatai pemisik bak menuanya. Nyalai industri itu patut berjalai ke tanggung pengawal kebenar dikena nantu ke setuak pemakai ngawur ke ungkup pengelantar rakyat di Sibu nyeng kaum serata Sarawak. Hok Seng Lee HSL Semarahan Marathon 2026 edisi ke-5 ulih ngangkat ke bagi menuanya jadi palan lumpa ngamain intiang tahun kelimpah hari merik empas ngagai sektor dagang temuai. Menteri Nembiak Lumba Ngau Main serta Mansara Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke bagi menua Semarahan nyengkawam Semarahan Marathon ke diatur hari Minggu tu dekat dipasuk lebih 2,000 ikut orang kenyengkawam hari menua tumpu ngau hari menua luar. Ya berjakup menyenyak bak pengawak kompleks Dun Sarawak. Pelanak tu mengukur kategori Half Marathon ianya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau 3 km. Pekit marathon penuh penyawah 42 km nak diatur ke tahun tu berindik dari pengawak ngagak projek sistem aliran transit automasi ART lalu pekitnya dekat diatur dalam tahun baru tu ilah. Polis Kuching dekat nutup sekedar jalai berserimai ngau pengerami muzik Kuching bak Padang Merdeka kena hari 6 tu. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Lexan Naga Cabuk madah ke pengawak nutup jalannya dekat berengkah diatur pukul 7 malam. Untuk nyengkawam, jalai ngimbai traffic light RTM, traffic light jalai Pearl, simpang jalai wawasan Ari Lebuh Wayang, jalai Tun Abang Haji Openg nuju ngakai jalai Berek, jalai Berek ke jalai Mutiara, ngau jalai Gambir, ngakai jalai Tun Abang Haji Openg. Yang muka minta mensia mayuh ngambil kemeri kerjasama ngambil kendak ngengkah ke perengkah pengangkut bak sebelah tisi jalai. Mensia mayuh muka dilalau merambu pejalai sidak dikenal tentu ke jalai alun ndak sekut. Siko lelaki rakyat menua tumpu ditan bergulai ngau dadah 2.7 gram maya berjalai ke operasi Optapis Has di Kabung kemari. Kepala Polis Pilih Seratu DSP Matthew Manggi madah ke lelaki itu ke umur 32 tahun dipelabak ke bisik berkawal ke pengawak nyadun dadah.
Lakinya ditahan karaban polis nitih ke penerang antara pukul 2 ngali hari nyentuk ke pukul 10 malam. Lebuh ti merasa biak sandiak ke dibaik lakinya, dia raban polis tertemu ke 7 itik bungkus plastik senayau kengundan tekang kristal dipelabak ke dadah bangsa syabu. Ia berjakut bunyinya angkai pengarang berita bak pengawak meresai kemik lelakinya ke ngayan ke positif dadah serta ngembuan rekod penyalah lama ti bekawal ngau dadah. Kes tu dipansiak nitih ke Seksyen 12 Bracket 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesebakar. Kak nabur ke berita malam, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam serta salam Malaysia Madani.

0: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mencar lembaga itu ya, itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang pulang berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang ketua yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, ya bertemu baru nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Abah jam ke dua program genggam sebengar kita ke malam tau.
4: Betul.
3: Abah jam ke terubah tadi tiga ikut nih tuan rumah.
4: Ya.
3: Ilbis ibang ngau Rosliau.
4: Rosliau. Hari apa nama tu?
3: Hari bayan ibu yang muka. Ah,
4: muka.
3: Ya. Ya, ngarap ke abah jam kedua tu mayuh ke peninggal kita. Ke dekat abah kongsi ke cerita nih.
4: Amin ya. Dikunci ke kita sama engkau bala-bala kita ke sama Rindu ni ke program genggam semangat
3: ya seraya ke belalak malam tu ni di rumah
4: ya. Ya mengasih Sam, Sam. Nak lama lagi pun kita dekat ngintu gawai
3: ya engkau besi sekedaknya ke berengkah ngagak koi
4: kini sambil-sambil dengar radio dengar tu kucah-kucah ni Sam
3: ya. Okey, lagi nyebut rumah telefon kita 082-258-633 atau 258-634 ya.
4: Iya. Bisi bukan sekedar saya aku bisi ningal sebenar sidak ke hari bau Sam. Nak gantung jauh hari menua kita itu. Kadang-kadang bisi ko ya. Seran kita itu dengar kadang-kadang dai nak dengan nak ngira sebarang maya kadang-kadang bisi kadang-kadang dai aku pun ada murti. Lawan kita itu nak jaga hati punya nak Sam.
3: Ya. Mesti orang ke nang jaga ya. Nanti sidak yang madah kita kita muka nang bisik ngerah ne.
4: Betul.
3: Ngerah ngegai bala peninggal kita sekali ke ba radio atau ke ba Facebook kita ne.
4: Pian muka ngegai sidak ke berjalan ke pengawak untuk
3: betul
4: musim saya lagi pengawak sidak ke baik ke luri baik ke bas
3: ya
4: sidak ke nengah rantau jalan pen bunyo kita ini saya menyaksikan
3: okey tu

0: dah habis peninggal atau tuan rumah?
1: Ya. Halo.
0: Nak mujur, nak dengar awak. Telepon baru peninggal. Engkau habis dekat cerita ke malam tau. Ya. Tau ke engkau ngetis lain.
1: Kena anak tadi. Besar.
0: Ya. Kami dua yang segi nyawat kangau kita ke bakal selama main eh.
1: Betul.
0: Kita ke dekat berkongsi cerita. Lalu pihak lagi nanti nadai peninggal tua nyengguak si dai maka
1: Facebook. Facebook.
0: Harus telefon kita itu nama nyoka lawan-lawannya ke mama yo
1: hari ni. Betul, sem. Lawan ya kena tu sem. Kadang-kadang kak nyebut sidaknya berbuat pun nak ke kita nemu. Kadang-kadang sidak nak boleh lain ku sidak. Selalu berbuat. Maya dia tu pun jangka aku lebih kurang kena lah sem. Maka minggu situ kemarin sem lawan ke murai
0: Aki Matito
1: selalu ngar. Di bisi penanggol mas sem. Tambah-tambah mega di. Mayanya bisi hujan pak serta menurut Sarawak tu.
0: Bisi aku terbaca ke cerita lintah. Kau nama terumah seminggu yang kemarin.
1: Lintah tu. Lain bisa ini tu akhirnya pakai lintah abano ya lah. Nyak terbelan dan sidak ketawa aku.
0: Nyak sidak yang bisi aku baca pak Facebook tadi ngasuh nyambung cerita lintah.
1: Lainnya di sambung lintah jajan.
0: Nanti ya kak.
1: Laban yang jadi depegai, depedai yang jadi kak gigit mak ya.
0: Akhirnya meh cerita minggu yang kemarin ya.
1: Ya, siapa aku cerita lintah minggu sedih kemarin? Nanti ingat lagi aku.
0: Okey, peninggal. Kami dua ngelalu ke kita ke malam tau, ya, bawa jam ke dua tau. Dalam bau meh telefon lagi kita.
1: Ya, minggu semitik kemarin saya menandai minggu tu saya baru ni Sam.
0: Ya, ya
1: kulai ngelalu kita. Minggu tidak kenanya kini pihak lain di saya banyak Sam. So Sam.
0: Okey, tuan nyawut atau tuan rumah.
1: Ya, halo.
0: Oh, nama tu deh. Okey, lu nak mujur tu. Nanti awak.
1: Betul.
0: Okey, nanti awak peringat. Telepon.
1: Anang takut.
0: Ya, kasih. Kami dua tu rumah tu. Sunyi di tu ni. Betul. Rumah. Kak, meda.
1: Dalam sunyi-sunyi putus atas yang celap.
0: Celap ke kunti tu. Nyuka ke beranau ke peningat. Ninga cerita kita
1: betul
0: ke malam tu ya.
1: Ngambil kemedua itu segar mimiat mehnya sem.
0: Ya okey.
1: Tu enggak bisa itu lagi kini.
0: Line kedua tu okey. Yeah. Ya halo.
1: Halo. Ada masalah tu.
0: Ya tu pan bisi penanggul mato. Okey, nak awak kau bisi penanggul nak lama. Ya ulih lagi tu.
1: Ya. Amin.
0: Okey, angka laban dia tu nanti kita berarti naik tu rumah. Kenapa relawan deh tu rumah? Dia tu mayuh pengerami.
1: Betul.
0: Pulai hari meda ora pampe. Pulai rami baru sidak ya. Datang di rumah baru ninggal radio.
1: Nadai orang pampe di luar pun sidak berpampe di dalam.
0: Ya.
1: Nesem.
0: Okey.
1: Mayuh macam pampe kat.
0: Ya,
1: menyikus kedak kaban kita, sekedar kaban tua aneh sem. Enak dah kira pegawai ko ke? Tak pegawai jajak negeri kucing tu. Masih yang mana sem?
0: Mayuah mak pengerami ne. Sidak ke bisi nyapa tu apa Facebook tu rumah.
1: Okey.
0: Seraya ke nganti peninggal kita itu debit ikum semalam sem ngau tu rumah beting ko ya. Nang nganti program kita terima kasih ha. Petrus Inchan Mami Abah semalam sem ngau tu rumah beting.
1: Ya.
0: Mak Rabu ang pan sama risibu. Bisi celak mimin sibu malam tu ko ya.
1: Ya.
0: Laban bisi hujan tadi ko ya. Henry Orlando samalam sem ngoi tua rumah.
1: Ya. Yeah.
0: Benar makai buah ubi rebus tu ko ya. Po gayu umur ninga nyane. Angau ngiru kopi ko ya. Sambil ninga ke seduai malam tu akai ti ulih COD ya mata minta COD ni tu rumah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey tu rumah.
1: Ya, yeah, so sem.
0: Tu ngoji ke tu ni.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, halo.
2: Ya, halo,
1: Kipita. Kipita.
0: Selamat malam,
1: Kipita. Selamat malam,
0: Kipita. Oh?
2: kutuk kat nyadi ka.
0: Nah, awalnya meh. Temu jual belama dengan wan tu.
2: Jadi boleh yang cerita tu ni
0: okay.
2: Cerita tu semua benua orang agak jalan cuma kasih tu di benua hari dulu kemiri yang tu semua. Jadi tua kaban yang Cina engkau bawa, dekawa beladang tua ya. Benda hari nanti mana pada tunggu tuai pulai laban pansut kengai jalan pesai mesti 2 jam.
0: Awah.
2: Ngajarin dah tunggu pansut laban mesti anak sungai pama hujan. Setengah jam ke ampuh ni nak jalan lagi banyaknya.
1: Aman.
2: Jadi pansut tua yang agai jalan pesai pedak tak? Mama, gue tengah ada cerita aku ya sama aku.
0: Awah.
2: Bisik kita ngetuk tengah jalan.
0: Oh.
2: Nyawa tua yang nak buka. Jalan itu habis si terilah si teh.
0: Oh.
2: Anak-anak terilah. Juga itu aja pulai kembulu. Jadi terilah antara jalan dulu. Kakak itu aja. Nama kebuah. Nama kebuah orang yang tahu. Nama sebuah ini.
0: Nama kebuah.
2: Bisa jadi terilah. Jadi mai rumpal kebelian. 8-12.
0: Oh. Oh.
2: Panjai kebelian ini. Mungkin terilah. Bisa lebih ya. Kem belua nyata lah buah diriat ya.
1: Okay.
2: Nemu kita ukai kem belua rantainya. Kem belua kadang mereka ada kebaruannya mah kayatnya.
1: Stripnya strip.
2: Aw, ya, ya, bisa kau tes dia ya.
1: Ya, ya, ya, stripnya.
2: Aw, berkenai katai punya tata lah dua lah buat tak diriat ya.
1: Katai anak berasain juga.
2: Anak nemu ya. Aku saleh amanya aku juga. Enggak kain tua ya. Dan mu kode kayu tebelian nanti ni ke bukit mati orang.
1: Okay deh.
2: Tak tahu ke su yang sedikit tebelung lainnya.
0: Oh.
2: Dan mu tebeliannya tak nyingi luri nak punya.
1: Apa?
2: Dari pemayuan ya. 8-12. Jadi depan sah aku di madah aku yang nak aku angkat penyata deh. Muka aku jadi lapu tung tua ya. Jadi ya cermin ya buka ke cermin ya. Mada aku genggam aku jari aku. Jadi gue goyang aku jari kau. Kamu punya cem belok jatuh aku. Angkat di pansur ke jari ya. Genggam ke ya. Gak kan ngelapan aku ya. Aku maya-maya berkeak kini aku. Udah nyata di surut baru gak dulu dia. Ya mulai putung baru. Tak ada perak aku mama. Punjuk aku kemudi. Udah aku ngetuh ya. Udah yang ngetuh tua aku. Kapan punya ngetuk ke altari mua kian aku. Ayah, nasib baik kuyangun aku. Saya ingat lu samsing jalan kuyangun aku. Kumbaya orang pembuli aku deh. Nya aku medah, nanti kebeliannya lah buah. Orang ngai matai hame. Ini semak jakok lah buah. Dan kepaknya pun jakok ketiban tu deh. Kati sekarang, kapan ketempuh dah tinggangnya deh.
1: Kedua pun nanti tua lah buah nanti lah buah pun nama tergak tulah gak tua dah. Kau ini boleh santong kengkap pangai bela luri itu hanya.
2: Jadi udahnya tadi. Ini dia main tu. Hari kalau beram lagi sibuk ya. Nama kala cicit tu sangkai dengan cicit nadai ku ya. Labo kita terentai ada. Jadi utanya maka kerapit gak apa penyewa jalan yang tadi. Jadi itu nyanyi berin suara kalau pak kong. Nasib baik ku ya. Menurutnya memang macam. Mana gak matah nanti uli ya.
1: Betul.
2: Kenyataan ada salah. Lepas tadi nangkap penasal sama kita. Nanti tak tinggang orang deh.
0: Apa? Mati tinggang.
2: Mati tinggangnya tadi. Udah nyak tadi. Jika mati ke punggungnya. Abang bisa 2-3 kilometer sangkai. Jadi sempas ke punggungnya ngeciaknya. Aneh makanya jauhan nak perjalanan itu. Punggungnya.
0: Awal. Aman.
2: Anak nang cik aku tak kenyak pokoknya. Nyame cerita aku nyeri tau tadi. Siti tau tadi. Bukan cerita aku tau. Menang sama gawai ke seluruh ini.
0: Okey, sama gawai.
2: Jadi aku tau ya aku lalau aku ada orang. Jadi silap ke negeri itu. Adi gawai itu. Boleh ke rumah. Bala cikgu, bala saradu, boleh. Jimat-jimat boleh ke rumah. Aneh kita tadi. Nak nemu tanya kan. Main baik.
1: Betul.
2: Jadi tadi nak nemu tai kagai mendak karena senyu parul mata gawai-gawai dah.
1: Aman.
2: Aki ngirup ini, ngirup semua, ngirup pasapa kenyakannya.
0: Aman. Nah, ya, ya kelalau.
1: Api dapur.
2: ni belak parwa ngagak kuih hatinya.
0: Ya man.
2: Lalu salah ya. Kerugit nalai karam dingin jauh kenyu cerita lalu udah pulih-pulih ya.
0: Oh.
2: Nak pada utai. Kau jauh lalau. Jadi udah nyak tadi. Di korang teliruap dan yang takut ngurang gak bisa. Di kita ngenak karang Sarawak ini jane namanya kita nyok sayang.
0: Oh.
2: Aman ah. Ana nak maya cecik dulu apa kecil lama nak boleh bermain putung orang.
0: Oh.
2: Nama penyari pelak lusa. Oh. Tua tupat mangai sinat tua tadi nak papi.
0: Aman.
2: Ayau.
0: Oh.
2: Ana cecik dulu jaga nak. Ana era ku tenak cupu. Kita nyemal tadi beli ni mit. Oh kita ikan tanya lagi tadi. Benda yang mudah beli mayu lah ujak kau. Kita nyemal beli ni mit ni. Ya, kita lagi kena baik apa yang terakhir. Nampak selipa orangnya aja.
0: Oh, blok bisik selipa rempu. Kau dah?
2: Selipa rempu. Tapi, ane nampak kena orang.
0: Apa?
2: Bisa apa ini ya? Amatnya ni.
1: Amat. Betul. Ya, maka ngagai sidak ke anu ni. Ni, kita. Ngagai sidak ke... ngagai sidak ke kunci-kunci kita macia aja nan naban ko deh.
2: Oh, nan naban.
0: Oh.
2: Apa aja dia tau ko nan tau sikinu aja bukan nungin dia tau. Ya. Ya. Aja calon mak gawai gerai jamai sing dulu ya tau tai.
0: Oke. Oke, terima kasih. Oke, kita. Mana aja jago lalaunya. Oke, ya, nyata deh oke kita.
1: Ya, sliparanan naban.
0: Semua tai mati utai urang mah.
1: Betul.
0: Nama-nama utai urang naban ke. Laba ukai ngan kita ini tu rumah. Ah. Tegi ngai ke.
1: Nanti kita nadai tahu ngan naban.
0: Nanti minta engkau ke tadi di rumah ni. Engkau ke nginjau kini macis kini. Laban nanti ngangalo.
1: Laban nanti dia jaku setengah nginjau tu sim. Mayu utai kena oleh nyau kita. Mayu utai ke mimin utai ke oleh nyau
0: kita. Nah. Ya. Laban pala udah ngelau lagi jampat ya. Betul. Jampat ke carut ya tadi. Okey, ya.
1: 0822-58633
0: Ngau 2586-34 Okey, tu yeah. Tuan rumah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, halo.
1: Halo. Nama
0: apa orang tu? Tidak ya.
1: Angkora kerja bunyi.
0: Apa? Nama kita lo mujur ke ngi aku ya? Amat ganya ne. Okey, tahu telefon baru tadi peninggal.
1: Ya.
0: Yeah. Nang tes lain kami dua.
1: Ya. Yeah. Nanti kita ngetes lain kami dah ada lain kita ditau nih sem.
0: Oh.
1: Nomor pansuat.
0: Ya.
1: Ma ka anonya. WhatsApp gak. Tadi mulai telepon mana cukup kredit nih sem.
0: Oh. Iya. Baru 4 ikut peninggal kita ke malam tau ya.
1: Sem. Lawan dia tu sem nak lemagi. 10 ribuan tu sem.
0: Sari tau. Namanya
1: berapa ribu lah itu
0: 13
1: lama lagi kita ya dekat gawai ini saya
0: ya tahu berkongsi cerita meh ya, gawai lah lama apa lama ke sim 2 minggu kita itu tanya elak belaka na lama ne. Okey tu tuan rumah
1: ya.
0: Halo makai nama tu berkata ne. Okey harap ke line kita itu ada penanggul meh
1: ya.
0: Ke malam tu peninggal.
1: Okay. Sino kenyawaan ni, Sam?
0: Ya, pelabak aku tua berperinan dulu tu. Ya. Engkau yang ngai nak ngetu nak lama ke kini.
1: Betul, berperinan dulu.
0: Telepon ngaki kami dua ke malam tu, Al.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, kita ngetu belalak nak lama tadi ni tu rumah.
4: Ya.
3: Ngunjing no. Awak tu rumah.
4: Ya.
3: Halo.
5: Halo, selamat malam, Sam.
4: Selamat
5: malam. Selamat malam tu rumah.
4: Ya, selamat malam. Siapa tu kini?
3: Apa tu, Wai?
5: Aki Jawai tu.
3: Aki Jawai. Oh, terang nyawa kami doain ni.
5: Oh, terang, terang ni.
3: Terang, terang. Okey. Okey, Aki Jawai. Ya.
4: Terus ke cerita dari Aki Jawai?
3: Cerita kita malam tau.
5: Cerita lama seluang.
4: Terus ke dia.
5: Tahun 70-an subak lah.
3: Okey.
5: Di mayanya subak, dia baru kengangkat dari bujang tu ya. Di cerita tu tadi, nyukup ke cerita sila dari namun luar dia bunyok. Habis bala rumah kami, rumah panjang, sila mati. Hanya dia ngor ngajuan tu lah kutu tadi. Baik orang. Dan ada yang menyor orang. Ngor ngesan. Ngor ngesan itu buang minta deh bagi. Jadi saya ngajuannya laban ngena merau deh. Pasang pukul 3 pagi. Pukul 3 nya kami ngajuannya jauh. Dari pendam kami dia rumahnya serupa. Di Lidung lu jauh. Dari rumah kami. Di kayu 3-4 jam ya.
3: Jauh amat.
5: Sikit jauh. Nabi tiai pasangnya, tiai di tengah pasangnya. Oleh dia kata lama sah 3 jam pagi. Jadi waktu dia pendam lebih kurang kira pukul 8 penyam dia tiada pendam. Hari pun tiga.
3: 8 pagi datai.
5: Lebih pagi. Jadi balas nganjungannya. Mayuh aja bisi 5 buah perahu lah kami tadi. Bisi lah balas orang tuai, mayuh lah orang tuai babalan dia. Jadi datang di pendam dia. Bekal biasa lah bahawa pendamnya pendam lama lah, pendam tuai. Jadi kampung ngerpa. Jadi okey lah. Ya kenumbaknya numbak punya. Jadi belakang pun numbak gitu. Dah suruh ngesan tu nyanya. Dah suruh ngesan seperau ya punya. Itu buang nikik. Nikik dia ke bukit atau bukit dari kebiang airnya. Jadi orang ke bukit yang ke masak nyumai. Nyumai punya. Udah kok tadi. Jadi udah semua tembok, semuanya tembok. Udah dari tanah megang kira ada bisi burung nih, burung orang tua. Orang kena nemu kah? Kami gini biar nih nemu burung dah. Hanya dia orang ketua bisi nih burung, jadi burung yang kuruk kusidanya. Namanya. Jadi dah suah sidak madah ke balar kenyumaikin. Di hotel dah mansau. Periwak hotel ke laut nak lu simpan perahu. Kita tu nyumai talu kayu. Buluk pulai kusidanya. Kalau kayu ngili air li doang. Jadi kami kaget dudi tadi tahunya. Jadi kita tu salah kita bawa di situ nanti nak tu pendiang tu nanti mana kita bawa. Di situ tempat pendiang gua tuai kami lagi ni biar ni nemu tu ni nadai nemunya.
4: Ya man.
5: Jadi kita semua tu nya dah siap tadi. Kalau mupak mamit pulai dah tiba dan kalan kalau terjun mulai diri area.
3: Mulai diri. Kayu
5: tu. Jadi perahu tadi alu tu tungku perahu tadi. Alu masuk baru perahu beranyut kili. Apo aku nak nemu lagi aku si Maya dia tu Maya mesin besi bayar. Nah nemu ni cerita yang ni pula. Jadi beranyut lebih kurang setanjuang kira ke besi lebih kurang 3-40 minit. Si kami beranyut kili kah? Oh. Ini pendam. Jadi udah hanya tadi ya, udah kira dah jauh sejak dari pendamnya, kira pendamnya dari pedak ni. Alu ke lari, alu beriak kami tapi yang perahu dahnya baru kami ngetek perahu nya baru, udahnya baru kami ngetan perahu nya. Alu kayuh pulai ke rumah, pulai ke diri, kan 2-3 jam lebih ya. Jauh segi jauh pendam dengan keliak rumah menua. Jadi pakai rumah orang ke dulu pulai tadi alu madah ke rumah panjai madah kondisi nama nah utara nama nah pedinga. Jadi orang ke rumah dah stand by lah. Yang kami pilih mimik baju terkena suruh buai kasih ya.
3: Buai kayu buai magangnya.
5: Buai magangnya. Nah dia lu niki tadi danti rumah pala tangga. Bakang bakai cerita na kita sapa Andre ayah
3: kada nyok.
5: Hanya di India batu beri semuanya lah. Jadi dan kami tinggal mimi nak niki ari rumah. Muki ari baru rumah.
3: Oh, awun suru ari baru rumah nah.
5: Bapak urut tuai tangga ari baru rumah.
3: Oh.
5: Iku baru rumah beli bantuan dek.
3: Oh.
5: Jadi udah nyaniki ente dek. Nanti urut tuai terlalu. Betul munyi ke cerita ayah adunya tadi alu giga aku rerutan buntak aku keliling ke rumah panjai. Jadi orang kena mu ngagak alu ngampun alu ngampun alu ngampun betul yang ayah dia mungkin ni orang tua enak mu lakukan alu ngampun alu malamnya ngare ngare masa ngapung rumah panjai alu
3: berbelak alu lapak ke ngampun
5: alu ngampun ni sampai kerap 10 kali aku itu siapi nade api pelitanya melampu giasnya jadi apa nak nak lu teh aku nak nemu nama ceritanya udah nyak baru tuai madah madah keburuang gedinga sigi cukup nama nah
3: gitu ya
5: bukti lu teh nggak cau tiri kita enak betul udah tanang nangka sambutnya tadi kira kau teh gagak kamu tadi kira bisi orang ngaduh ke alam tadi
3: aw lapa kita lu ngaduh ke diri nih
5: lu ngaduh ke diri jadi orang ketuai kenemunya lu ngaduh ke diri jadi si kok merinsak semuanya juga seperti mana orang ada. Oke merinsak nama kini pendam terlalu jauh. Aja aku cik sampai dia tu aku ingat nak lemayanya suka. Tapi lama kita kau ni mian tu lagi kering tulang. Berdau nan muda tu takut dan lapar nak kata berdau nomor tu tak kenyang. Nak ada tu orang nyong. Nganjung orang mati lagi kubur. Nyong nak cerita, nyong ya. Macam-macam lah. Tadi kubur. Betul-betulnya kelihatan apa.
3: Kubur.
5: Berani kau di dosem ngot
3: ya. Pendam dia tahu. Tisi jalai lagi.
5: Oh, ya, itu jalannya. Ya, di seberainya. Nyong pindah ke jalan besar. Nada lagi dia udin lagi. Jadi, ada yang anak pendamnya lagi. Ada yang tinggal pernah lama.
3: Oh, nasib kan ada nama-nama aneh bak kita.
5: Tapi rumah siangan lah.
3: Oh, nih.
5: Ya, punya siangan, aw. Sehingga jaban punya siangan mai kangen. Tidak adanya orang buka ya. Tidak kita datang ngutain tadi kaya kata malam ngutain ke ngutain kantun lah. Kayak ngebula kita piat rumah siangan. Nanti mana lah rumah yang tadi. Jadi rumah kami tadi. Itu tadi kita cuma rumah baru kami. Tiba, nggak cerita, mau cerita aja cuma lembanya. Lepas tu saya main kemudian keliak main nganjung antur eh, lalu nganjung antur kaku karena no bus tu buang udah karam baik.
3: Okay, nih.
5: Lepas nampak si tu buang ni baik, kasih aku tu nasib dia nere oleh sama air, dia buang.
3: Awak.
5: Kebagas tu buang bukan dia tu buang berat terlihat, nyom ya terlelam.
3: Boleh nyelamnya.
5: Boleh nyelam.
3: Apa? Okey, mau merinsak lah nih.
5: Kita ketebing dulu. Baru karam lah pak. Pasang air lah. Pasang kira lebih umbah ya. Sudah mau pasang. Hanya ya. Tadinya nak kira ke masuk air ini tadi karam lah. Nah kalau orang karam loko.
3: Ya.
5: Rumah kubamnya. Kita nama-nama itu kan kita buka kita tu cuci orang
3: tu. Aman. Ya betul.
5: Tuah mainnya juga lagi kereta lagi kereta baru tenyala baru betul baru ngantar orang jauh
3: kerana. Mayuah cerita ke Jawa itu nang tanya minggu baru tahu kunci ne ke Jawa.
5: Lagi bisik itu rai lagi lah tolong lu panjai.
3: Ya.
5: Hanya
3: ya.
5: Di kedudu itu aku meri selama gawai
3: ya. Okey.
5: Peningan peminat namanya genggam semangat tu.
3: Ya.
5: Harap kita lainnya mai gayu guru lantas senang lah mai gawai tu untuk.
3: Okey. Sama-sama selama gawai.
4: Gawai.
3: Okey. Ya tadi aki gawai ke malam tu nih di rumah.
4: Ya.
3: Ya. Okey, tu bisi baru tu. Okey, halo.
6: Halo.
3: Oh. Selamat. Selamat malam, Tuai. Tuai.
6: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
6: Tu Ibai.
3: Igai.
6: Ibai.
3: Ibai.
4: Hari ni Ibai.
6: Hari batu tiga.
3: Batu tiga.
4: Cerita ni.
6: Aku cian.
3: Okay.
6: Kucing tahun-tahun ya, kejang itu.
4: Oh ya ya.
3: Aman.
4: Oke, okay, terus ke berita, terus ke cerita.
3: Ya, cerita.
6: Kan si itu aku kuliah.
3: Hmm.
6: 2014.
3: Aau.
6: Iya, begian.
3: Hmm.
6: Ah, ada yang hujan dari tahun ya, ya.
3: Hmm.
6: Pinau tua tadi. Anh thú ngó ra tù nghèo, cái nô này anh nó ca thầy.
3: À ố.
6: Ta khi nô cho khi quên thầy đây, à phù anh thú nhà khi cụ khai cụ ra đấy, vì ní cụ cụ anh thú. Ta cái cụ lù ghê, à mà ghê tính ghê anh thú à.
3: Bố.
6: Ở đây nhé, à ổ đình án ghê. Ta thấy bà cụ lù kiếm sách ghê của cậu khá kê à.
3: Ừ.
6: Anh thú ta khi cụ pakai Jepang kau tau mali pula besai
4: kau kaki masa Jepang
6: au majak kulu tu majak di nitia ke gantungnya udahnya tarik katai ban enggak sekahat ya semuanya pala kengambil orang mati itu semuanya mati ikut semuanya semuanya damai ya yang mencari tu aku ikutin takut kupulai ko, kupulai ke ko lagi lagi ngaban enggak beria. Aku nungai ngau lagi, entah kuat ko, nungai dudi aku dulu dulu aja takut. Dengar dengar mata. Banyak tino tua, tino buat mau pisang. Angkat kerus kerus gengnya. Antu si ko gengnya, antu antu tino. Kau kan ngacau tua ya, nasib nak uliah, uliah tua menak kamu. Nanti nak kamu yang uliah orang tua ya. Masih yang tua, amat kesal aku dah takut lah. Amat takut tu, aku nak pula siap. Uliah kau lagi, mian aku dah tahun 27 umur aku dah. Oh, 27, ada tahun 50 ya. Thì nghe đây, à cái cổ mà dễ, à cái cổ mấy cung cháu lại, cổ ngay là dễ, thật khu vậy. À thuốc tính mẹ, à ngay mình đấy, ngay cũng là bản quá cơ. Mà áp này á, mùa lại tòa, nhập mùa lại. Nhập mùa lại tòa à. Nhá, đi tao cứ trông nhá nhá dạ. Sama gawai.
3: Okay, sama gawai.
4: Sama gawai.
3: Ya.
4: Ya tadi ibai.
3: Ibai hari batu tiga kucing di tau ne. Okay, peninggal ke enam kita malam tau ya.
4: Ya. Maya berkaban kita ke dia tau Sam.
3: Tau.
4: Bisa Sam ne.
3: Tau.
4: Okay, sao Sam.
3: Kunci nyawa tau dulu.
4: Sao Sam.
3: Okay.
4: Ya, halo.
7: Halo.
4: Ya, ya sama. Gini.
3: Ah, selamat malam, wei.
7: Selamat malam, wei.
3: Oh. Tanya tu. Okey, sebri. Ya?
7: Sudah jauh.
3: Ah, okey.
7: Halo.
3: Halo. Halo. Ya.
7: Nyari ya, dengar?
3: Ah, nyari ya. Terang, terang, au.
7: Hello.
3: Ya, datai baru malam tu ne.
4: Hello.
7: Hari semua ya sal dah.
3: Okay.
7: Terus bau ah.
3: Oh, okay sebri. Okay.
7: Okay sebri.
3: Ya. Okay.
7: Cerita mati itu eh.
3: Cerita mati.
7: Semuanya cerita mati itu. Ini tingkat ke cerita ni apa ikut ya?
3: Oh,
7: ni apa ikut bu? Kau cerita ya? Ni apa ikut bu? Kau cerita tu. Cerita ni apa ikut sakit ke ya? Jadi kerjanya ya dari mimpi dah suah antunya ni mana yang ni? Ngai ya, dah suah hantunya di mana yang biasa tinggalnya di mana yang ku ya. Dan yang baik ubat semua macam ni buat mana yang tadi. Orang kabun kena belian semua tetap yang babi yang tadi dan datang waktu tadi. Mimpi bahu ke. Betul kena tiap malam ke mimpi dah suah hantunya di mana yang. Hantu mana yang. Ngai dia majak ngai ku ya agak. Memuah. kata setahun ada. Ya ke mimpinya antara. Mimpi bahu ya. Didengar jadi jadi mana yang anu kun ko yang anu ya. Nanti nak gila mati deh kan tu. Amat we amat mati. Nadai nadai tetes sakit. Ya mati. Nyampai ke minyak kaya. Mati ini ada. Madam kesepuat ya ada. Nyudin tu yang bahai emak ni nyudin tu degahe lah dia. Bala bala ke. Balai pal bala betungal ya mekeda bala bini ya. Bini ngok ni nai kami kerja. Danya nya muah nyed sugu yang nyed gahe memana tu dah. Dia nyed gale ko batikai. Ke buman. Dia ko nyi mesti tilam.
3: Ya.
7: Gale batike buman aja. Nyanyi nyabe muah dia de. Sabe ko dulu. Sebiliak dien. Nanti ngatuang. Danya bahu dah cukupnya katuang ko hang. Bala ya. Beda nyung kuang kaki ya.
3: Beda
7: nyung kebuat jahi ya. Bah, nama ketuk dah piaknya ko. Ko bala kerja. Kumpen tu ingat ko kerja dia begini. Usi ni naik kami ke nusi. Ya nak nusi ya. Nusi kita ya. Kita pengawak ya. Wah, mati ni kerja. Emang mati, emang pahai, emang mati. Dia yang kebuat dia ni yang semua yang batak kaki yang kebuat jahi semua tanya nya nya hidup baru
3: nai hidup baru nai
7: nya hidup nyu nyu dangkat ko hanya dua ko hang main dua mana ame dinya ketika lagi semalam nyampe tu nemu jakau ya nya hidup nya sampai nya lama ada nyu apa kami tu nyu udah nyebini nyebaki bala kami made deh nolak pahai dia tahu nyu dia tahu pahai pahai bahu jadi ya ke mati nyak ku ya dari yang si cita nyak ya cita tu si ya
3: nama tak ku ya
7: jalai ya dalam mimpi dalam semangat ya dien ku ya mana jalai nyak ku ya tak jalai aluan bungai sespia mana ku ya engkau terdetik sekalainya datai bak kuan dalam ko ya. Anaunya. Yang kal ko hal baiknya ko ya. Anau titih hawan. Ini ko cerita anau titih hawan sebayan. Titi ya. Meh depak dua depak titi ya. Tah hawannya ko kuno ko ya. Dikal ke kepuan nan tadi. Datai orang siku untuk dia pada maka kenanya nyematan hanya
3: kenapa
7: ya tak jengka jari jengka ni tiakin ini kanan-kanan hanya dia berjalan kenapa ya yang dua depak tiga depak nikal dia kan
3: nikal baru rawan
7: ini hawan nya nyup mai wah nyung muka tepuluh wah hak ngimpak sia dulu hiya na ngeliah yakin ke wah jengka jengka muhal kan mukanya antare dua ya tisi tisi jalan antare dua dinya datai petuai siko tuai ku ya lepa de dum ko petuai hanya nai hawan ku toya aku ya nak aku titikkan naunya aku ya. Enggak orang datai gua hati kau tadi nimpah dua ya. Pedak kerja-kerja kekin. Nak ada wahawan. Wahan siat. Nyadi mati.
3: Orang kalau nyau mana?
7: Kata. Nah titik. Nak titiknya. Duduk dia ke titik. Masa ya apa tu wahai ya. Tadi ni apa tu wahai nyat depah aku ya.
3: Okay.
7: Tadi ni apa tu ayahnya depan. Hanya tetkniat ni ku ayahnya ke tinyo. Terani ngedah. Tak ada hidup bahu. Ini apa tu ayahnya. Nak titik ke enau hawan.
3: Ya
7: hanya hidup. Ya cerita ya atau siya dalam semangat ya dengan nya hidup dengannya nya nama doa ke semak ya kau betul kena atai saya itu mereka hidup.
3: Jadi mana yang ya udahnya? Jadi mana yang?
7: Hidupnya udahnya.
3: Si jadi mana yang?
7: Oh, dia nyak nyuka hanya di menang dia nyak.
3: Nyak di menang.
7: Jadi menang betul dah ada deh. Ini apa yang kami nyak. Jadi menang semua dia nyak ada deh.
3: Yang
7: macam ni. Ubat ketemu yang tadi, ya udah nyari menang. Tadi bahan tu, nak bangun atau dah pai kami nyari menang. Itu nang, antu rahasia yang tadi. Nyari menang.
3: Itu
7: antu rahasia.
3: Nah,
7: dari gini ni nama jadi menang. Nah, dari nak kalak ngegau lah, nak kalak nyari antu. Mana ada suah. Dah suah antu rahasia. Jadi menang. Ya, aku cerita kan tu. Aman tu kaya tak genggam yang mulanya. Kaya genggam semangat. Tak genggam sebayan. Ini mati.
3: Dah nyau. Tadi.
7: Dah nyau.
3: Ini
7: lah ban petua yang nak ngindiak. Payah ya ke. Tuduk abak pun. Nau titi yang tadi. Nyati ni ada ya titi kenyak. Tak ada nak hawan. Titi yang nak hawan. Nyati ni mati.
3: Orang kebuka yang tadi.
7: Ya, ada uji orang yang jangka aku. Ya, uji orang tadi. Muka mada yang nyuka jadi mana yang ya. Tidur pun yang ya.
3: Amat.
7: Jadi mana yang ya dengar tadi. Ngai pahai.
3: Amat.
7: Ya sudah hidup. Jadi mana yang tu dah. Nyo sampai pahai ya jadi mana yang. Rian nama semua. Ya, aku cerita. Ya, baik kemenya ke ya.
3: Mana nak cerita.
7: Nanti kan, saya punya, baru nyamin dengan cerita hidup baru dah pahal. Engkanya, wae.
3: Okay, terima kasih, Hakim Sebri. Minggu bukai lah.
7: Ada yang aku sebab dah kunci cerita sebab telefon nasi aku dia tu ngawa pegawai mengas mengat kau ino nak kau ninga kau ya. Ada kami kesempatan.
3: Bayar.
7: Ya, ini ngah jangka aku terima kasih dia.
3: Ya, okay.
7: Terima kasih.
3: Okay, sama-sama. Okay, ya, okay. Sebri ke malam tahun ni. Okay, tu tuan rumah.
8: Ya.
3: Okay, hello.
8: Hello.
9: Hello.
8: Ya, siapa tu?
9: Hello.
8: Ya, hello. Siapa
3: tu malam?
9: Hello.
3: Selamat malam, wai.
9: Selamat malam.
3: Siapa tu deh?
9: Kruka
3: Rizky Rao. Okey, ya nama cerita dari Kruka.
9: Cerita mana aku kerja cuma sedang terkucian kau naga rumah.
3: Okey.
8: Terus kena Kruka.
9: Tahun 2013. Maya nak naga rumah kucian dia, Maya nak kuliah.
8: Ya.
9: Hello?
8: Ya, ya, terus kena, terus kena. Dengar kamu doang.
9: Lama-lama kami dah kerja agak besik. Ini lama mah, besiknya ke berapa bulan dah kerja. Dengar ke rumah, ini mai ini lebat dia lah, bertumpat ya. Agak pelihat dia kami. Ini pelihat ni, ada yang kepakian cerita baru. Dua orang kata ada kepakian cerita. Udah kami kerja dia. Maya anak kami nemin. Ini lantainya lah, ada pakaian ceritanya. Tebal sebenarnya, bisa kalau bisa 6 inci, 8 inci, bisa sebenarnya. Yang lama-lama kira berapa luri tak, saya sebenarnya ke siap penuhnya lantainya. Kayak ke bisa 8 luri lagi sebenarnya. Nah muka-mukanya lantainya rubuh miskin. Ya sudah semingguan kami tadi.
8: Hari tingkat berapa nya, Kruka?
9: Tingkat 2.
8: Baiknya.
9: Kami kerja dia, nah itu mutunya aku. Ya tenasiat kami ada baru dia. Kami datah ya dan nyekan mian dia. Nyak mah. Kunya genggam ku. Pakai intersi, cek leban cek untuk miskin.
3: Kai.
9: Nggak mah, nggak kemana nak jadi subak puh. Emu tu nggak aku mesti ane kacau.
3: Badona.
9: kumah tinggi yang dua kencat dan mulai pakai cerita tentang yang baik boleh baca dah.
3: Tiolnya,
9: tiolnya juga kami semua.
3: Oh, tiolnya.
9: Siap mencari dari penama, kati mesir baru hemat, nyuh mesir mati.
3: Oh, aman.
9: Udah nak tua kan tadi, berat kami bergaul punya. Stop pengen kerja kami, nada segi kerja.
8: Hotel, hotel boleh buatnya pak?
9: Ya, hotel penyembah rumah boleh buatnya mas. Cuma tinggi ya. Baru ada pakai cerita baru.
8: Ya, ya, boleh buat punya. Imperial.
3: Imperial.
9: Udah tadi, pulai kami. Tanya kami pulai, udah dari mana lagi? Aku nggak lagi kerja dia, dah hendak tu jadi punya.
3: Oh, oh, kalau badup ya?
9: Badup.
3: Oh.
9: Hingga tiang tak gede gede gila, lantai dia rubuh.
3: Oh.
9: Kompeninya sebab lu tutup kan enggak?
3: Oh, out ne.
8: Sab, sab.
9: Dan ada lagi yang buang kerjaan lagi tu, ini buka dia.
3: Oh, tukar lagi kerja dia. Tukar kontraktor ne. Oh.
9: Yang mereka, kalau cerita aku, nyampe genggam semangat
8: mereka. Eh, kena.
3: Amatnya.
8: Nasib orang buka ini ada sih, badi kerukah?
9: Nah, baik. Kami.
3: Nasib apa?
9: Nyampe, maka puji Tuhan mau mereka
8: cerita. Mana orang baru ada apa nama ne? Orang tak.
9: Nah, dari mana ada yang banyak tak ada? Banyak kami tidak yang ada berselamat. Tuale kami tayem baru dia ada berhenti.
3: Bahaya amatnya, tapi.
9: Ya, mereka tidak jadi
3: banyak
9: kerja
3: banyak
9: rumah.
3: Nyajak. Okey, terima kasih ya Kruka. Bisi cerita bukai lah kongsi baru kan eh.
8: Kruka hari sekerawai berningan nyawa sekerawainya.
3: Ya.
8: Kenapa pansal lagu orang jajak sekerawai?
3: Ya. Kruka tu baru ya mentong atau apa nih terumah. Oh ya. Okey, nak berasa ini. Ya. Datang pak jam ke penuh di 11 malam ke malam ya, tu. Okey, jadi agak bisa awak atau peninggal?
8: Kita bisa sejam lagi ni saya ya, kurang.
3: Sejam lagi. Okay. Nur kita ke visit ke kongsi cerita meh malam tu. Untuk ke 12 tengah malam tu lagi. Panjang jam kita itu.
8: Ya. Pem kita bisa aku ninga kapan aku yakin penuh pak negeri Cina ni tu.
3: Oh, awak China dia.
8: Ya, China yang ninga tua aku ya bisa WhatsApp aku.
3: Oh.
8: Nama pengawal bila penuh berjalan ke pengawal ke kerja.
3: Oh.
8: Tak berjalan ke pengawal mah.
3: Ya, kita hari menua bukai nih di rumah.
8: Ya, ya, ya.
3: Okey, boleh.
8: Ya, kena RTM klik kita.
3: Oh, okey. Ya. Mayuah peninggal kita hari menua jauh. Hari menua atas.
8: Kadang-kadang kita ibu menua orang itu okay, nama Sam.
3: Lengau.
8: Kita lah lengau. Lengau, mayuah lengau, Sam.
3: Oh.
8: Lengau ke menua diri.
3: Ya.
8: Lengau ke ninggal. Nanti kita ada kaban ke sebekah bulan. Oh. Kita bahas sebekah lansanya. Lengau,
3: lengau ke jakau kita.
8: Jakau ke tempo.
3: Ya. Lengau ke bala ya, bini anak dari sebelah.
8: Ya betul. Ya kebenar. Lengau ke bini anaknya Sam ne.
3: Oh.
8: Tak ke bini kelemah bawa ya. Ke tebal gini Sam.
3: Ya. Betul.
8: Bekal kita ke udah bininya ya.
3: Oke, okay. Ya, Mayu sudah ke di menua bukai meh kemudian kita iba kerja taksi ya, kerja ba menua jauh ne ke rumah.
8: Ya, ya, ya.
3: Angka gawai tu lah, angka bisik pulai balas kedak ni. Okey. Okey, peninggal kita terus telefon ngagi kami dua itu rumah. Bunyi ketua tadi nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi.
8: Jadi tuan nyengok Facebook lu Sam.
3: Okey.
8: Jadi
3: au tahu.
8: Ya tuan nyengok Facebook harap ke kita itu tuan nyapa sila sikit. Dia bisa Facebook bisa 46 itu komen itu Sam.
3: Atau
8: 5 itu saya.
3: Ya.
8: Okey. Keterubah tu tu Nilian Yan Yakel.
3: Bisa
8: ya?
3: Ya.
8: Nilian Yan Yakel.
3: Oh, selamat malam
8: itu. Timah bandar mega. Lah sabar kan ingat cerita balaka ban keterang mari dia iban membuka ke oh si dari muka tu saya
3: oh romuka
8: yang si dah siapa tadi tu
3: Rosliau
8: pihak muka anak pita DJ benon ingat ke radio tu ke ya Griffin Sanggau
3: semalam
8: ayah terumah ayah evening ke nama tu
3: ayah evening
8: jengka aku oh
4: translation itu Sam.
3: No. Awa.
4: Ricaunup hari simpang semujan. Selamat malam atau orang Jawa tu Sam. Emily Amiri jatuh. Berarti itu kena ada DM klik tu. Dari USM Pulau Pinang tu. Anita Nawai, Wilson Senabuang, Iva Vincent, Alexa Delta Bana Watarau. Banyak yang mana Sam.
3: Ya.
4: Margaret Unji yang selamat malam. Ina Emily yang selamat malam. Ya, mesti aku ngasuh kau no Sam.
3: Oh, ne. Muji to dulu.
4: Tahu Sam.
3: Okey. Okey, hello. Okey, sambung baru ke Facebook ni.
4: Sambung baru Sam ne. Okey. Aku ya ini melihat tu mendah ya ada suatu rumah putih yang nanti oleh ngasuh ya nanti bisa peluang ngasuh cerita aku ya. Enggak jadi nyatu program orang untuk menjadi ini Sam. Siti web page YouTube lah Sam. Kayak keluar ke kemarin kita nak lihat tau Sam.
3: Ya.
4: PPM enggak nak nendelum. Selamat malam ketua. Ketua tau tu jam. Yang enggak nak enggak lawan aku ya. Enggak kena ampir cerita lemetak. Atau ningat tapi minggu stik kemarin Sam.
3: Cerita lemetak.
4: Lemetak cerita lintah. Amal menawaknya Sam. Kak kita ngumainya bola. Bisa Sam? Oke,
3: sao Sam. Tunggu cerita dulu kan. Halo.
4: Halo.
3: Ya.
4: Ya, halo.
3: Oh, lain. Hari Julau, okey. Ya, terus ke dia main.
4: Ya, sama-sama selamat.
3: Selamat malam, Nain.
10: Selamat hari Julau.
3: Ya.
10: Aku suka cerita kasih ke namanya Mono Babi. Jadi tarik aku tarik, aku pasti aku pasti terkenal agak rumah. Main waktu pasti sudah dicek kami tak tahu. Saya main. Aik bijan, aik masih namanya dalam. At kami tu dah nisik pasi juga banyak buat perahu. Tak kita tahu lah, ada nisik babi kenapa? Atau dari sungai, ada sungai kuat ni nisik ada dari kau. Ada babi ni ada sungai sesuai atau tadi main baik sesuai sesuai. Kau ni ingat mereka apa sesuai ada tidak tahu hari ingin hari meluan ya hari batu matu kian kedua ini dia terus mau ya ini ya okay batu matu hari mau engkau kedua itu kerja lain tidak babi ya lalu tiga tiga kedua ya kami ruko kedua ya kenapa ikan kedua ya kena kedua ni kau babi ya tiga kedua ya mulu sungai kiri sungai kuap datai pada ngah kuap alai kami angkut pasirnya kami datai ni bukau ni tiga kedua ya ke babi terus ada saya babi nak kalah benda babi saya agak pura ketemu ini pun benda ya kami tadi minat rukuk aja nadai senapeng nadai sangkuah nadai untuk kami nadai nadai yang mendap kenyak jauh mati itu tadi kami di kapan di situ kami kami sangkuah tadi nadai rumah kami sama di sini kami itu nipiah ke babi kami hamat pantap ke bulu lah. Lepas kami kemain lah kami dengan kota hasilnya. Pas semua kami nyam kena gaya nak tadi. Lepas saya kan pantap ke bulu lah tadi. Bulu lah terlancar. Itu semua ngagai babi. Tunggal punya. Ya tu tadi laki. Tak bisa ibu kami. Tadi tu nakutnya. Maka kena laki nak bulu babi tu. Kami main mengerti ibu ingat kan. Semua itu deh, semua tak mantu bulu. Nada yang mantu babi ni, apa jenis babi?
3: Tu.
10: Ia memang buat kita ngagai, aku deh yang nguyak yang ngagai. Ni nak takut, apa yang kita ai? Yang main aku tengah ini. Kami tu ni dia kata deh. Ini pilih pilih antau bapa antau lubuk bapa lubuk ai kami ni dia kata babi ni. Nanti ada nak nak dikit pantai atau kalau kau dah tinggal, kau dah namanya juga bakal ya tu tapi mangeh man aku dah yunan mula saya sangat bakal
3: oh
10: dengan Ini lah saya mati itu tadi, mati tanggung. Datai itu antau sisi, kumai kami itu. Ada lupa depak, jadi ya. Tumwa ya, Pak, senamanya. Kena sanggup, itu perlu tua. Ya, bahwa ya. Nanti sekali yang lupa, nak mati, tumwa kedua kali. Ya, bahwa ya. Pak yang mati. Senyap, ya, ini mantap, ngecek, kuang. Ya, kumai kami kengagai, ya, kutik benar-benar, ya, kak, ngelapan kami tadi, kami tuh, tiba kau dua ngagai, ya, nyalek, ya, deh. Takut amat, muda, kutik kak ngelapan. Kumai mati, kutik kak ngelapan, naik sang kuang. Ya, udah, bunuh, amat besar, itu deh. Kutik ada timbang, lebih yang satu kilo.
3: Baya, asainya?
10: Saya kalah, aku muda, papi, menyesai. Namanya semasainya.
4: Ya, okey, babi je, babau.
10: Aku ya agak gemuk amat, kau dia. Ya, ya mesti aku. Kita kamu gemuk no babi, no pekan nama kang laban kau dia, laban yang sudah bakal mangai, aman.
4: Ya lah.
10: Ya, terima kasih ya, kedua ini.
4: Terima kasih, Nain.
3: Ya, terima kasih, Nain. Nyatari Nain dari Julau, ya.
4: Ya.
3: Oke, suah maka bukan lain kau
4: katanya. Makus hari matang bisa komen tu sem, kayak makus hari apa tu?
3: Awah
4: apa nama tu? Hari matang dia, kosa matang.
3: Makus,
4: makus.

0: 안 거야?
1: 뭐? 안 떠그라서이. 오케이, 헬로.
0: 헬로.
2: 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 기네
2: Hari
1: sibuk terus tim. Ah, malah ada nyawa tu tim. Nyawa tu,
2: suai
1: hari nama kena ingat. Hari hari uya. Siapa tu ramah? PJ. PJ. PJ. Suai nyawa PJ. Tang, nyawa meh. Tuh mayu ingat nama.
0: Mesti kena jadi.
1: Tang lala nyawa.
2: Kunci ke? Tahu. Cerita tu, cerita baru dia tu lah kunci kena.
1: Okay.
2: Darinya 6 bulan aku kun tiap benar nol ya dari kejai nak jadi ke.
1: Oh, minggu yang tadi.
2: Oh, minggu yang tadi. Kun tiap nak gulia kol, nak gulia. Cita tu, cita ular tu.
1: Cita ular.
2: Jadi aku tu cerita tu, sem di rumah. Jadi aku tu kau ngambil dia nak. Ngambil perian dah, terbayang ke, gagak ke. Bangka manua ada, kegagal manua
1: lah. Oh.
2: Nak jauh dari rumah kami. Nabi perian yang bisa dua pun lah, sepun perainya yang saya tetap saya manua. Bapak sungai, antara ke sungai. Sungainya, nak selesai sungainya mian. Sungai itu, dia depok, sedepok lebih biar.
1: Oh, sungai mian.
2: Sungai mian, tayinya nak dalam. Aku tu. Kang ambilnya tadinya dia mengahinya tuntun batu ang pinya amnya.
1: Oh.
2: Jadi aku dengar sebelah itu, dengar sebelah itu, benar kita itu lagi dari gaun mati kena dulu. Dan nyak nurun kau baru kan nurun namanya kai itu. Yang lawak pun tanya pun periannya tadi ini. Nengok kita meresia. Mau ada masih anak, nak nyamai hati kita sem di rumah.
1: Dalam sih
2: kan nemu dah. Lebih dia tak bisa itu selalu dalam mendap lalang banyak. Telu ular lalang dah. Tak bersurai nyuruh itu alai betul dah. Tapi nak mana? Dalam nemu kita pun ni, tidak mimpi pun ni selari. Bila nya nak mantua dengan orang.
1: Sampai tentu ya aku deh.
2: Ya. Ya, adanya bisa mengatakan empat depak dan lima depak punya. Aku penandak untuk benda yang nari. Lama-lama aku ni terkemunyi put. Aku yang terkemunyi tu, dia terkemunyi penang. Kali benda ya, apa pun saya jom betis ya.
1: Apa?
2: Celum.
1: Ini Nora?
0: Mudah menyai, udah misalnya, panjai terum luanya.
2: Banyak belum benda habis ya pan sore pun periannya dah.
1: Pun periannya.
2: Kaya pada lo kini nak nemu kini. Ya maku talu temati kutu dia.
1: Okay.
2: Kenuang koyak pala sikit. Di lahirnya pun jalan di luar dah. Ya pala enak banyak. Dan kebut. Meniang lagi tujuk lagi aku kia. Oh kini kecara kutu. Lagi kong kebuat dia tentu yang agak waktu itu pun tak mati kutu kuda sem terumah. Jari itu dah mungkin duku lepas duku lepas duku panjai baik aku dah.
1: Terdetik dia medan.
2: Nanti dia aku. Ini aku terkong kebuat lagi kedai ini tak agak lagi aku tiba dia. Tadi ya kat kami kena melapak penakut dia. Siapa nanti yang agak aku tiba dia dah aku tu dah. Parai matu aku tiba dia. Antri kau ni yang bersampi kau tu sem terumah kau deh. Nang ada yang cawak kau nang cawak deh kau ni. Lari menderinya. Kau tu kau ambil perian kau kau ikan cawak deh kau. Pamo elok kau buat kau deh dilah esok mana deh nyak. Dan yang bersih sangat jam kau deh. Tidak nak intirinya aku tu nak intir dah kau takut. Minta dia berjalan lain mentik saya sengaja lebih lah aku berdiri dia lukuk menggunakan dia bergaya
1: lah. Lamaknya?
2: Lama aku dia betul aku lama yang dia sehingga saat ini tu buah dia tanya aku baik keluarga aku ya nyam aku ni kan ketika dia kemik saya minta rumah mali pula kedua aku dia pap nak kuat dia kerinti aku dia ngagai mantau dah matuk ketika aku dia Tak, padahal aku yang lalu nurun kai, nurun kumai kong lawak kukian lah, nurun kilik, mencangkik.

0: ได้ก็ได้ปัญญาละแต่จะรวมมั้ย
1: เอา
0: เหรอได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้หยอกพอก็ได้ได้กี่เส้น
1: โอ้เอาหยอกมั้ย
0: อืมยังบ่สนานอติกูกี่ดอกกดเนี่ย
1: อ้าว
0: น่าจะได้คงมีแต่ตัวเปลี่ยนเนี่ยตะดิเราปลายก็เส้นที่รุมา
1: อ้าวงั้นก
0: ็บ่สิว่าติดตะกดมั้ยตะดิ
1: อ้าวงั้นก็บ่สิ
0: ก็ต้องเอาไกนี่เตียกติกูดิน
1: อ้าว
0: ลาย ini telah bandar acau ya dan kaya besi teluk sigi sigi dak dia belamanya sigi besi sarang ya
1: sarang ya nya
0: nya aku mucau ke dek de lah aku mele racun buluah lah aku kopi ku dien lah nya ku diri lah bando dia dia aku memang racun buluah lagi tabur sum nya lah sum racun sum nya lah aku cak ku diri ku dek pulai mah kalau nak ya lalu nak berundang aminya aku hari itu kaya tak bisa dia deh dem di rumah
1: awak ke bisa
0: hari ini kau berani deh kaya bisa teluk ya dia
1: amat
0: dia namanya beranak kadang-kadang laki dia enggak datang dia namanya dan datang sedang bisa laki itu pecah dia kurang kita tua ya dah
2: hati-hati mah
0: ngibun aw ngibunnya ke Indo deh
1: aw
0: Nggak berani, lo pedang aku ngambilnya.
2: Aku di rumah. Bau ular tu, apa je? Bau ular tu, nak takut? Aku tangku gede. Tak ya, nanti dia bertemu, nanti dia ada bertemu aku. Jarang ya kena nonya, tewas lembaku.
0: Aku nak takut kena ke rumah Sam. Saya tunjuk aku nak takut, aku manjuang, aku kanjuang.
1: Oh, aw nang si takut ke jelonya.
0: Masih takut aku lar, aku kak yang kain ni blood gilanya, aku takut Sam di rumah nang kenyak masanya.
1: Sama tu, aku blood gila, aduh, nulis sekali nya. Berani ya, aku kularnya.
0: Aku blood gila, nak berani, saya blood gilanya. Tinggi nombak empuan tinggi inti ketemu ke blok gila maju wong aku dia takut aku penakut ni ajak kita ke Sam di rumah.
1: Okay,
0: sama gawai gitu ay.
1: Ya sama gawai maka bisa cerita bukai lah minggu baru ke bertemu ni
0: lah dia cerita lama coba si lagi bisa itu.
1: Okay, kalau dulu
0: saya lima doi pulai lah.
1: Okay,
0: Sam di rumah ke bye itu malam
1: ya bertemu baru PJ
2: nyanang lala PJ
1: nyawa ya semua nama tu semua diingat nama ya kena ingat
2: ya kayak jadi mikir ke seka sidak kisah beri seka sama megang awang sidak
1: apa yang tahu dua kan lah saru apa yang tahu aki dia aja temu dua
2: ya aki dia aja temu dua
1: ngau aki pita
2: aki pita aki pita nyoka sama ngau nyawa aki belaga
1: aki ya nak kan ni cerita dari tadi tu rumah. Nama cerita no tadi kini. Makus tadi ni.
2: Ya kalau medak makus ya medak hari. Nama tu.
1: Apa kaki yang tu gerasi?
2: Saya gerai cepat kan. Enggak saya gerai no gerasi.
1: Oh ne.
2: Ya tu saya gerai jenis ke saya tu kini. Kebuntut kini kini temu. Nada lagi saya medak duit kaki kan. Dua kaki nanti mana siti aja tempat enggak kejingka cacat gini
1: aw kaman
2: antu kepada
1: okay yo kalau bawa kau
2: harap kau bisa kenyalang kau kat mantu
1: bisa kalau bawa kau aw nyata deh makus macam-macam gini enggak nunda deh itu rumah
2: enggak nunda aku
1: aw okay peningah nak berasai 11:20 minit malam. Lagi tua merindang peningah dulu ganti pihak. Okay, udah terlalu tua nyawat kangau kebukai. Setengah jam ke penudi pemerintah genggam semangat kita.

0: lagi program genggam semangat kita ke malam tu.
1: Kira-kira bisa lagi 35 minit lagi dah SM kita dah mulai jam kita ke setengah jam tik Brody.
0: Ya betul. Okey.
1: Iya.
0: Oh, halo bisik peninggal tu.
1: Sambut Sam.
0: Okey, tu nguji nyawa tu kanggau tu rumah lo.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ya, siapa tu kini?
2: Tapi ni tu, ada isuang. Ada nama buku langsung.
0: Siapa tadi, Wai?
2: Apa ibu ni?
0: Apa ibu ni? Okey, ada buku langsung. Ya,
2: bisa.
0: Okey, okey.
2: Saya cuba ke rumah yang mutanya tu bangau.
1: Bangau meteo.
2: Bangau ngam ini.
0: Okey.
2: Malam tu
0: Sam ni. Oh, ya, malam.
2: Sama
0: kawai
2: Sam.
0: Sama lah. Sama kawai apa pun. Okey.
2: Cerita aku tu berdua cerita masa aku kerja di Bakun punya.
0: Oh, okey.
2: Awak berdua ya sebab berdua selai draw ke selai niji ya sebab. Kami gak banyak aku setting security kerja aku dia sebab.
0: Awak.
2: Ya, banyak. Kami no anak tunggal aku malam kira pukul 9 pihak ya, udah ngetah buka biar lain merau dia naik ke cahaya ya, dia muai bakuan kanya tanan muai nyuan ngajak ya cahaya kanya biar lain merau dari ngelayang ay ngayang ay ngas tinggi yang dia mahu lagi ngas tinggi aja yang nama tu sepian kau kita itu ngayang ay kenapa nuang ngayang ay dah aku tak lelah kenal mudi ngas tinggi yang aku diba jauh tengah pijat sampai umat kerumbung kayu mula selalu aku kayu kayu koyang aku umat kau kayu umat kaya kalau ingat dah aku sawang saya aku dah ngayang ay nong dia tu aku nak kena mu cinta aku ko mu mangga cinta mau ko belakang aku dekat buku ko nyau buku ko kan bakal soa ni kau baru ko ai saya ku strum saya ku baru
0: au
2: ala soa udah mundur lagi pro soa dengan saya
0: apo
2: mu ko kena ya ni kelekiak sawah dah sawah dengan ngap rau kan kontak ke aku aku ngalik dia tu dia kena aku ya tu mulu kelekiak sawah dah aku ngalik ngalik dia buat rau lep rau setinggi yang saya tu aku ke bawah ni masih ada aku nak kena entak ke ni kau baru tu mak aku
0: au
2: ya dua kali kena ni kau aku ni mak ya tu lap sawah ni lo liamnya saya nak nak nak entah tu ni perlu dah aku.
0: Nee, aman.
2: Main entah dia ni mahu ikan dia mahu bakun dia mahu dengan ikan dia dua.
0: Awak,
2: aman urian. Tapi ikan mau magang berpulai jilu dia aku babi tu. Nyawa ngai makai dia dua.
1: Ya, aman.
2: Awak. Ya, cerita aku habis tu saya mau ke rumah.
0: Okey, apa ibu ni? Okey, bisa cerita bukai lah. Tahu baru ke? Minggu baru?
2: Sama malam
0: lah. Okey, sama malam.
1: Mayu cerita ular malam tu, Sam.
0: Mayu cerita ular malam tu. Ya, nitiah tema.
1: Nitiah tema.
0: Okey, halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
0: Kiri-kiri. Oh, jawab ke Mimit, Cikgu?
3: Okey.
0: Okey.
3: Selamat malam, halo beri sama gawai guys, gawai dah DJ.
0: Okey, selamat malam. Selamat gawai.
3: Ya. Jadi aku tu mesti cerita ya, nenang semangatnya cerita aku, tapi waktunya yang ngadai semangat itu lebih dalam cerita ini.
0: Oh.
3: Jadi kena ke bulan 9 tahun 2015 ini aku dan juang anakku ke klinik keke Batu Kawah aku naulah jalan ini lemah pulang aku lalu jadi kebat kliniknya kena wheelchair namun kita itu lebah aku itu datang lawan kira pukul dua sudah tay uban appointment dengan kedua.
0: Oh.
3: Jadi apabila aja tadi lama aku nanti nyong antu aku nyong bekas kelemah lah nyong nyong bekas kena sudah lagi. Oh mangka doktor tadi doktornya lalaku lah.
0: Oh.
3: Doktor Mike nama doktornya.
0: Hmm.
3: Oh nama mana kau tu ya? Tu nombor tu betul sih nyak. Tu betul sih kena orang nombor. Oh, nak lihat kenyang yang nonton lagi kemain nanti alul baik yang baik kantor registernya sudah baik gay kantor register. Kalau mendak aku dia kerja aku nyoka layak layak pastinya kali. Alul sudah baik dengan gay bilik anu dia bilik alai kami ubatnya alai kami tanya alai kami darah. Level 3. Ya ya lu ngambil darah aku kalau kita nyak tadi nanti go through dokter gitu pun tadi lalu terus saya bilang nyak labor labnya tadi ngambil darah dia besar nyau ke kira lebih setengah jam lah masuk misalnya nyak aku ningaya kita yang ready ambulance pun ya. Itu ya itu terus request dari emergency unit bah hospital gitu.
0: Ah, oh.
3: Nenok dengarak belar dia lah. Lepas itu Mike is macam jadi sudah yang po head of the clinic lah. Jadi bergegas tu belar dia. Oh, bergegas. Tapi lepas buh mainnya di test ya sodium aku tinggi, mai lebih hari. Lebih dari normal lah.
0: Oh.
3: Magnesium lebih enggak banyak. Magnesium terikutin dalam darahnya.
0: Hmm.
3: Yang toksin darah penyakit toksin menurut dia. Di ya tadi kalau dalam hari ya kira 33.
0: Oh.
3: Kalau aku dia lalu dari nikah baik ke nak ambulans yang dari hospital site sini. Tapi hospital aku pun nang mau tanya lagi ya.
0: Oh.
3: Nak kena aku nemu diri dah tanya buat hospital ya.
0: Hmm.
3: Ini banyak aku dah nemu kan. Aku baik dengan lengkap aku mah. Mereka ke cerita anak aku dengan orang punya anuan. Dia baik dengan buat emergency, yang rawatan, anuan yang red zone ya.
0: Hmm, hmm, hmm.
3: So, dia aku beri orang nama tanya bantuan penapasannya kena ekspornya, kena dia, kalau banyak mana balas sudah balas tay ke waya-waya ke konek nagai dada nagai jari nagainya, rupai rapi, ya tapi kau dari nemu tay, jadi dalam masalahnya tadi kau dah nemu main jamela, tapi aku angkat hari pukul hari ini kita kira pukul 3:30. Dah saya hospital dan mau tegi. Nak mai aku tadi dalam aku ke nak sedarinya tadi. Aku nya labu. Labu nak mau terengkah labu hari ya. Bawa labu. Nara warna.
0: Hmm.
3: Nyak aku nya nara mengatur tinya ke labu itu.
0: Oh.
3: Nah, jadi bila aku dah nyedami, aku dah bila anunya pengawasan, anunya observation lah. Bila observation, dah aku jam, aku dah sedar. Sidak ya bala bini anak, aku dah semua dia magang. Hari pukul 4, ini pukul 9, ya. Kita aku berapa jam. Aku ya, nang baru sedar lah, ya. Nang labuhnya. Bila aku labu, nanti terengkah. Waktunya jauh boleh ya. Saya ke hari lagi yang kita berdau dah datang datang. Jadi banyak tadi. Bila aku dah ni, pada aku tubuhku memang saya dah connect lah.
0: Ya, oh.
3: Jadi udah lepas harinya aku dimasuk di ward 39 dan di ward 39 medical call. Datang iba medical call dilakaknya aku tak boleh dinilai kurang. Lalu masuk ke ICU. ICU 3 malam, 3 hari. Jadi nasib emang yang dilihat tiada jalan ke sebab bahawa ICU yang tadi Madu namanya. Madu hari sepau. Hari ruat ya Madu. Ruat ke rumahnya. Ya mada, anak minyak ya, ya dinya aku lah, si dinya tuh yang kuat, nang so ya si luak. Jadi lepas dia ke bisi namanya, kira-kira kan staff nurse namanya dia tadi, bawat tadi, lalu tu jemu aku tu sebab tu ya. Jadi jadi orang dinya ya, anti nap ya, aku nya sini diberi orang obat penenang lah si luak. Oh. Itu di luar tingkat tu lenyau semangatnya dari tinggal lagi lepas mayu saya sudah berkenya dia ya maka anak gue di luar ya tu ya tu aku buat hasilnya 3 malam lagi kuali baru dari buat dia aku masuk sekitar 40 hari baru aku keluar. Jadi terima kasih negara Indonesia pada dukung jalan itu aku kalau nak ya teliti lah rutinya terik lebat kena dari sida ya kalau dari mega hari sukun Tuhan kita jika tu dah 10 tahun lah saya sudah berlaku jadi dia tu menyikul jatuh Tuhan orangnya puji Tuhan lah gerai lah aku dia tu jatuh kalau kita bukan kembali tu.
0: Okay,
3: terima kasih
0: ya, DJ. Okay, ya terima kasih cikgu. Okay, yang tadi Cik Ricci tak ke cikgu Johan eh, bisa boleh ngok kita ke malam tau.
1: Ya.
0: Peninggal ke 11 ke kita ke malam tau nih.
1: Peninggal ke 12.
0: Peninggal ke 12 kita ya. Okey, peningah bisi kurang lebih okey.
1: Ya, sama dengan saya. Kalau aku bisi.
0: Ya, halo.
1: Makin malam makin hangat. Halo.
4: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Gini. Apa wei?
4: Punting minggu depan.
0: Ya. Punting.
4: Ingat nama aku? Ingat suara aku?
0: Aki Uban begini?
1: Ya.
4: Ya.
0: Aki Uban ingat. Nah.
1: Nama arenya tetan are dinga nyawa ada keban.
4: Putus nalayan.
1: Putus harapan.
0: Atau terang mat dah malam tu. Okey.
4: Jadi cerita putus dokumen gas mengat. Nak kentung gas mengat, komandan gas mengat. Cerita dendam gas mengat itu tu.
0: Ne.
4: Jadi cerita tu jadi dah rumah kami pun abah rumah masanya. Rumah kami yang anak biji dia hanya rumah kami. Kami jatuh ketiga buat tiga ikut ke rumah yang untuk rumah tinggi. Jadi maksudnya pegawai itu rumah kami yang kami pegawai bermalam-malam tapi ingatnya menurut kami batang bakuang ataupun batang ram.
0: Batang ram
4: kan orang diri tiga nombor kami dah bisa betul udah. Besar betul kuda panjai. Jadi tiap-tiap gawai ya udah kena terjadi kami dia mesti kangampun. Laban masa gawai bisa dibuatnya kira pandai cerita. Jadi cerita tu begitu ya. Masa kami gawai dibuatnya kena muka-muka segila sekundnya oke gila ni kan ikhya korang ke batu ukin, batu kudai.
0: Ne.
4: Udin anak langgir, ini menjadi bunsu anak langgir. Jadi bunsu menjadi tau, jadi kipar aku, jadi menjadi aku. Jadi udin menjadi bunsu, menjadi Surabaya, menjadi seugap. Tambah-tambah aku, orang kena lagi ingat kisah yang mau cerita tau. Jadi mudah bukannya, penyur hari ini ya. Antu bagai yang orang daya, kenapa ya? Sebenarnya yang orang dana. Jadi dari ya, udah lah, gaya lah. Pakai wakil kematukan, kuriyari kematukan. Kan itu kurang.
0: Oh.
4: Pakai orang tak kuri, pakai perempat ke dinuk main orang. Maksudnya, lagi bambing ngabang, maksudnya. Kami ngambil orang ipa, ngabang dua-duanya. Cuma panjang orang ipa.
0: Oh.
4: Siapa tulang orang ipa, maksudnya. Aku nak ingat. Namanya diganti mobilnya, aku nak nombor rakyatnya. Mana kerja tadi? Yang perempat kurang yang semua mana kau deh. Udah orang, lebihnya cukup. Ya natal jago.
0: Oh.
4: Natal jago ya, kuni kurang ngadu ke ya. Kurang tu nemu, lebih macamnya kau ke di sekolah.
0: Oh.
4: Jadi cerita tu depannya aku punya. Kami dia main di mana? Main orang jadi.
0: Oh ne.
4: Hampir yang mana bandar. Bersih yang ada mayang. Tapi kau tu banyak mayo orang dengan orang kita dengan yang lain dia tu dia sem ngau tu rumah tiap kami dia kami ke pegawai ke kami mesti ngampun dengan batu kian
0: oh tiap tahun eh
4: tiap tahun nak tahu nak ngampun bila nak ngampun di situ terjadi
0: untuk ke dia tu nya ne ke ubah
4: untuk ke dia tu
0: oh
4: supaya kesin nggak mudah semayang.
0: Aw.
4: Nggak benar pilih yang mengampun.
0: Aman.
4: Nyalai kami dia. Tiap-tiap kami merapinang nama-nama pengawal kami dan mesti ngampun.
0: Aw.
4: Nampak cina ngampun. Sikit-sikit utai terjadi. Nyalai. Nyak saya tolnya ngasim. Nukumai ku ngam semangat. Nggak nyukai ku ramai.
0: Aw.
4: Tang kau aku yang kau sebenarnya ada banyak kali tinau dia nangkap tinau dia meluak orang sepuluh ya ya tentu
0: nyawa ya
4: sama orang batu ka sama semua kan sebenarnya sebenarnya juga sama-sama batu kudai sama kami orang yang besar amat panjai kita besar ya batang baku banyak mereka batang baku orang kemerdeka semua cik akan mau rumah gani yang tiba orang yang ganti ke rumah jun. Dia tu ganti ke tu rumah tinggi. Ah, ni ada batu kemenya. Kau orang dah melayang mimpi, bukan nak orang ni. Hari tunggu aku dulu kan, orang mana? Tunggu kiri, orang jadi kena kau. Ni ada tu yang tu orang kena buat. Tunggu aku dulu ni, tu orang kena buat.
0: Oh,
4: ya. Oh, kiri orang jadi, kau nak orang kena buat kiri ke? Nyalah aku minta pengurus mengan lah. Kumai aku mengat.
0: Oh.
4: Kaya kini kurang, kumai aku kan gas mengat. Kan gas mengat, tapi nanti bagai kamu siap.
0: Ya, hamat.
4: Ah, jamai. Kita kena kena jadi je. Sim, tu rumah.
0: Okey, Uban, mana ceritanya? Ya, okey. Yang tadi, Uban ni.
1: Uban tu bercerita atau bersaksi magang?
0: Saksi, nang bisik meruan nama magian. Ya, nyat. Uji to kangau ke sekali to ne. Okay, halo.
5: Halo.
0: Ya, so,
5: Sim.
0: Ya, selamat malam tuai.
5: Selamat malam serta selamat gawai.
0: Ya, selamat gawai ke dekat datai. Au. Siapa tu deh?
5: Nabe lama gawai kita tu.
0: Oh, nak lama agi. Ya.
5: Oh, aki minut kenusi cerita mana yang pelamu?
0: Oh, okay. Awak.
5: Jadi tu kira keinginan semangat cerita.
0: Awak.
5: Mai ke bala tetanya.
0: Awak.
5: Bukni ya. Laban aku nupi anu dulu.
0: Oh.
5: Awak. Aku tu dempu. Mari inai aku mau ini aku kengada kini.
0: Awak.
5: Di sekolah korang. Terang tak rumah?
0: Terang. Aw.
5: Aw. Lalu cerita aku tu deh.
0: Okey, aw.
5: Jadi, cerita aku tu punya. Aku tu di sekolah kemarin naik aku.
0: Aw.
5: Baru pemerintah aku. Tahun 1968. Kada sohe ngagai skenri mari naik kunya. Laban di sik utai ke kita ya ba rumah panjai. Pamu e kedai ba ulu sungai.
0: Oh.
5: Bisi mai.
0: Oh.
5: Ya yang ambil aku ini pengopong ambil. Kami mau paling mai kau aja. Tiga ikut laki, dua ikut ino.
0: Oh.
5: Hari ini tadi nak ngasuh apa ya kunya mari naiknya. Aku naik nak kerja. Ya ngasuh ku jaga kedai. Pansut ku aris ku lalu kerja ke sibu. Datai di sibu bedau ku rumah kunci julian sebab apa sanyangnya. Meringiknya kim sedadu maga yang ura putih subak. Sebenarnya mensegit te, mensegitnya subak minyak mensegit kaba penam sebenarnya makamai. Udah nyak tarik datai kudian baik kaban kuari belingian apa itu ayahnya. Nemu jaku cina apa itu ayahnya. Mantai kebakau. Sebuah tungkai yang.
1: Ngo mesannya.
5: Sannya ke rumah. Ya kemisai beti ya. Kuliah tengah hari. Ya kemisai beti ya. Tu bertampung. Tua udah belingiannya. Panai jaku cina apa itu ayahnya. Anak cina si kau. Udah nyak banau lemai-lemai. Lumayu lah orang ke. Labanya sebab rumah kunci julinnya. No rongwan bini beranai. Anak sakit masuk bak lau king hau sebab deh.
0: Oleh malam dia ni.
5: Mayu dia dia aku tu nemi ya. Nak dah nemi ya. Angkat dia dia nyak kali. Datai tu ke hari sungai mirah. Masuk kami belambu belambu nebang kita. Sikal aku gaji RM7 tu libur kawak dek tukai mana ya tukainya gaji aku kebakau RM6 nya nyaduan ku hai siapa rekam miru hai tu duku kena dek nama tenak rebay koreng pantap dek ke nanti nyaduan dek nyaduan ku dah. Dengar di tu rumah. Udah nak tumuah-muah. Angkat dapat tu air sikau. Laban ke bedau biaya. Nak nemu bagi orang. Datai hari belaga. Lama kau kutunya bisa berbulan. Kami dia tujuh ikau orang ketua. Aku sikai rindu bukulai ketua. Rindu nunggu cerita orang. Asuh tope tebahnya tu. Kayu kemasai peh, masai betih ni tadi. Ya kemasai gay. Tujuh hanga gay kio tebayang hanya anak kape. Udahnya dua-dua. Apa itu ayah ni tadi datai hari belaga. Aneh, kaya nganjur kaku ayah kita. Kau. Kau kau nyawa ku mai ai sekalian. Datai din duduk dulu. Aku ya. Aku nanya de. Ngami renak tetanya tu ko di dalam ati. Tu be aku nya. Udenya kati kita suruh me bisi ngasau. Bisi kana ki kami ku aku mai mau duduk ya. Ku aku sampai 6 iko 5 iko. Oh, ni pun main wah. Kau ya? Budi dan upai 2-3 ikut udah. Kau ya? Tangkap di induk utai ke bak air ni. Itu hungkup-hungkup nyetel rumah bak dalam sungai deh.
1: Induk air ya?
5: Tahu, tak kaki nak tahu angkat. Nanti ya uli ya. 3 ikut, nanti nak uli ya. 2 ikut, si ikut tahu. Kau ya, udah nyok ingat kaku entar. Aku tu dia nemu baru-baru sekolah peminam. Udah nyok Di sini 2 bulan aku ngawal belambuang dia.
0: Oh.
5: Pulai aku. Pulai ke menua. Pulai hari ini aku ke Melbourne Karimit wapai aku kemari ina aku. Pulai ke baru. Angkat de pebini ku jadi ngobini ku ke dia tahu.
0: Hmm.
5: Apa bini punya menyari ina aku tanpa pala. Nah kini ku kai ku ini. Angkat de sidak apa muai ku nya aku. Angkat de sidak abis e udua sikau ino nama sengkalan. Nada yang ni. Angkat de nyelama-lama ku dia. Pada ke tengah nuung. Nanti yang menilai itu. Ku aku bayar dek dek. Ku aku. Tengah ada kesikau. Anak uruatnya. Lelaki. Udah nyak tarik. Kegagal-kegagal ke aku. Ngayi ni. Anak uruatnya. Mpai makai asai. Aku lungi gak induk tanya. Tampalak nak tahu dempak uduk. Manu dempak yang. Ku payahannya pelabak ku apa tuai. Udah nyak tadi. Nyo besai nyo kak makan. Boleh aku induk tanya tadi. Mungkin aku abak tuduan tin. Nyo ku asai sedai minai ya. Baik, aku ngajar ya. Apa, ya nyumus saya beti ya. Dan ada yang ngetu. Nyalak babi kami lebannya hari luar rumah. Bisa pagal. Ada kebelian kita yang munyok deh. Nak masuk rumah, babi. Pemuah kunupi uduaknya tadi, nyumus saya. Aku kita kuaku, anu, saya mari inaiku. Aku tu main tu. Jangan berikutnya ajak sudah minai. Angkat dah nak petongal aku tu. Selalu boleh babi nanti berjalan ke dia. Tegal berjalan tanya. Aku nak ibu nyebut namanya. Ibu nyebut nama orang kenal aku.
1: Namanya? Sigi petuaiannya ke ketia ataupun sigi tuduh tanya?
5: Kati, ino tanya?
1: Oh, ino tanya. So pakai
5: aku tak nyalai.
0: Oh.
5: Dia nak lemu lemai, nak lemu lengai. Dengar dek tarik. Beo meh, seduai sim. Udah nyok, nyau kami ngasu. Sekara, entara bu nau kami dia. Jadi aku tu, kita aku si kau, hari sekuau nyok. Nyau kami lebih nemai kulau. Orang ke ngipak-ngipak menjadi anak petunggal kunyak kisi muah hilik. Ya anak ngisit kita kaku tak nanti ajar. Dari babinya kaku lebih nitiah kajar tuainya tadi deh. Tanya lah uduk kami. Hari ayah bunahnya uduk kunyak. Uduk. Mian nyawa uduk kunyak. Aku lebih ajar orang. Sama uduk berbagai nyala. Dia lalu mantap sengkalan lalu uduk dia. Dia ngiat-ngiat hanya berbelit uduk dia pulai dengan gede. Nama tak kebayar ku sangku. Dino dia. Angkat anak petunggal ku yang laban ya tisi hari hilai. Nada orang yang gengil hanya. Dino uduk ku datang hilai. Angkat dia kak nitih kanu. Dia akal kemadu kita ketemu akal kemadu kemain penglihat tet pada kebabi mesainya semaun ngelik
0: apa mesainya
5: ya lu nikal lu terkait kaki ya bak akal kemadu lu canggih-canggih terkait babi nyengo aleh mata duku apa betih ya. Angkat dia datang bawa mari naik ke dulu. Lu tiba mari naik ku. Sebabnya mayu lima ikau. Ya jauh di siar ini. Orang mengangau kaku nadai sanuk tu teliah. Aku langsang kia. Banyak aku nak asuh kita minat. Ujian tengah pam perubat dia. Bekenai ikut. Nanti ya masak perubat. Nanti nasib dia. Masak betiah. Kami nyobegau. Balau ke dulu. Lalu mari naik ke telbak boleh babi. Lalu bida yang lalu. Putih lalu. Sapa kemai palok, mai palok. Sepeh, peh, sitik, sitik. Siko, siko. Kena, kena. Kami lalu. Pulai mai, ya. Pulai mai ya, ke rumah. Angkat dia bisik. Balau pepus. Seberai rumah kami cuba. Bisik mereka. Udah nyok nyai eh lapan itu jai.
0: Oh.
5: Babi.
0: Oh.
5: Sibu jauh ah. Okey bak dia tu. Sibu jauh.
0: Oh.
5: Nama tu kena kian. Ya mem bunyi cerita ku tu rumah. Ya, memang ngam semangat.
1: Ti kena dak bukenyan ah.
0: Aman.
5: Au. Nanti yang pam perlu tebun saya terus.
1: Okey nak, okey main kuatnya. Utanya, okey gigit ngapa? Gigit debin saya.
5: Ya lu ngait, nyok deh.
1: Kata
5: deh. Ngait beti ya. Nyok aku nak asuh kita mina, aneh mina. Kudu kenyang berbelit nyale.
0: Oh.
5: Kau kau mana? Jadi kau orang kengajar aku nyok. Nanti orang ada ngau deh. Di siku dia jawab. Bekenyak deh. Uduk kena nganit buri babi yang anu uduk kena.
0: Au ah.
5: Pelaju wenya le.
1: Namanya nyo emplak ya ko. Datu dua orang ataupun sigi petua ya nya.
5: Atai tuai kayan nya ke made ka ku petua ya.
1: Oh. Engka mat ke. Engka ngasi kini detok ne.
5: Au. Puas. Untuk aku ambil setelahnya lah nyai ngelingik pagarnya. Ada ni nyale babi pama masuk pagar sikit udah ya nah babi.
0: Oh.
5: Udah nyak coba nyanusi ngagas dua itu.
1: Terima kasih.
0: Okey, mana sama cerita hal
5: tahu jadi dalam 71 coba. Aku nyuruh kerja pintai. Kenyok kau ni.
0: Aman.
5: Aku nyuruh dia sibu. Kau dua kau ni. Kau dua petunah apa ya aku? Yeah. Dacun.
0: Oh.
5: Kau mai ngetut babi ya.
0: Wow.
5: Kalau nyentuk kesari tau, maka badu nuker kau dua.
0: Aw, okay.
5: Kau kau masuk sini nyam setai aku.
0: Aw.
5: Yang ajar kayaan. Ibu nupi hidup manu. Kaya.
1: Engkau mat kalau ban aku selalu muda YouTube gak balas sidanya ke bersawab betupi ke udua yang punya menyalak babi. Si kena lari babi ya. Nak boleh lari. Si kena puang udua.
5: Hau. Ya, kedua si rumah. Dalam kondisi kita mana yang
1: Ya.
5: Bukan nengan semangat. Pada mana yang kebelian bahkan.
0: Okay, terima kasih Hake. Ya. Terima kasih mana ya mak cerita ni. Aban jam kita itu nyo serkat ni tu rumah.
1: Tu apa yang bisa boleh petua kan ni?
0: Ya. Okay, ya ke mana hari petara pengurang pengelami hari kami dua.
1: Ya.
0: Pak Mensia, bisi antu.
1: Ya, dalam
0: antu. Nadai kita
1: mensia. Ngonyak mau buat tu ah.
0: Bye bye.
6: Selamat malam. Tengah malam.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak. Bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi. Dini di ngudal. Dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
2: Ya? Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa mau teka dibeli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku. Utek ke perengkau berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun. Mana ya? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasak ke Milo ke dia?
2: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur Milo.
1: Engkau meh engkau dek ngagak utai kenyelai garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke Milo sekali aku dek.
2: Sekali makai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo ni peningah. Bisi isi ko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagur.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningah dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningah, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang nyerin telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nombak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

hangin lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia anang irau laban tibi uleh diperubat. Berubat tumu uleh nagang tibi hari berampir. Bepersa pengerai nanti bisik batu lebih hari dua minggu. Tabian peluk malam isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal kali guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Tak bertanya tentang penjalai penghidup artis? Berita kepemadu baru hari artis kiri kangau?
1: Berita hangat? Berita jelas?
0: Tumit program kiri kumbai galeri artis. Nintiang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat engau artis-artis kiri kangau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bak YFM 101.3 FM segulai sejalai.
2: Galeri artis 101.3 FM.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak ada tuan, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masuk pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak pihak ya?
0: Aku selalu ni kajak tu semua.
2: Nah, apa nu anda nyebut tadi deh? Anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
1: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Anda mau deh apa bunga deh tau? Pernah mereka telok di kelas joran murah deh tau? Urat kita habis macam tau kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengemin koya kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stres nyanyau ke sem. Maka kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau teka bersambung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makanya terlihat dalam perut dia nih sudah lundung sedanya
2: nih. Masam.
1: Ah, udah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makanya stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

influenza A. Dia tu nyong majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyong kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngok pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita. Penggerak pagi Y 9-12. Ngelah tengah hari, rentak galih hari, sadar lemai. Pemerindang malam, timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kabang kita, ning tiang hari.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku di rek ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kedai rek ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kedai rek deka.
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampar aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu si. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak, nak ada orang bedak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu tak? Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap lah.
1: Kalau kemahin lo sih, kumpal wang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakaran Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa ting keman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nama stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi why nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nyane sama sekolah kita subak sama pemerintah. Udahnya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lebannya subak lain dah mel udah besar nyo gedung.
1: Catherine Charlie kan. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab lama ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu
2: baca isi salah ikan
1: nak aku namanya lumai pentung lalai ikan kau.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerapai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap inti pengawal tidak kerjaan wan, ulih nyelamat korang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagiga entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagiga entelah harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak nah. Gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul, nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Cuba jual kami sobat kuya. Kelia buah mudah harga buah sobat kuya buat nya hari indai bilam hari sungai pelanya pengawa yang nama komisi ujian tahun sobat ne.
2: Nama
1: ngibun berian.
2: Oh ngibun.
1: Ngibun ngawa ki ini ya pemalam balang ke kebun.
2: Oh.
1: Oh nyamai mah.
2: Very good indai bilam.
1: Di kalau pemalam balang ke kebun buat. Kalau ngui ini di malam ngulang ke kebun.
2: Okay, pemalam gitu. Baik rum langkau kebun rumah pun aku tuh kalah.
1: Baik okay di malam.
2: Aku tuh okay lo pasar tuh enggak sih.
1: Matut deh ngai pulai hari langkau kebun nih buat.
2: Kak taban langkau kebun rumah.
1: Taban di Rino.
2: Tapi rumah siang hari ya enggak sih. Mending ngawak. Nya tengah malam benung benung beribun ke buah.
1: Nama
2: udah lari hujan.
1: Aku nanya deh nama langkau udah di rumah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kalau anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termeka boleh merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tak jumpa penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau menak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Desidia. Desidia ke kamu sapa juara capa kenyala minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu enggak.

0: Nama genuan cok tusah tim.
1: Eh kati nda ibu, ai tusah tim eh. Utak kedua jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nda ibu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujian wan nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Piana.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. GRTM gitu au.
0: Aram. Aram.
2: Pemujur dagang berpanggai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam, ubis terbuka, kakak telefon, nuju rumur 082-248-4.

0: Nama gagak. Benung online, tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang kunusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungah cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terbawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke mendak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke mendak dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua dirinya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Chef Kichwa, penggangsian ngati diri berkunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nadai penanggua badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, dalam mati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu area ku, Grace Chef Kichwa, bergulangan YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerana.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, nyadi tunjuk mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan urun nae tuan.
1: Oh, lepas nae punya kecanggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenya nae tuan.
1: Ya sama om ya darat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup.
4: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Ninting malam hari tiga.
6: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
4: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau, malam kita.
5: Aku ngomai keteriba kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, bak YFM.
1: Dengarkan Pengak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejarah.
7: Pengak dia selampur Sarawak tiap mendiang kawak. Penggerak pagi ya kita ke apa gitu. Jadi mulai baru kita bahas maya 24 jam sari YFM merindang kita semua di pungkal ke bak awak penggerak pagi ke pagi tu. Terima kasih mama Iwah kita temu pagi udah mulas atau ya radio kita ke frekuensi FM YFM ke semak bak alai handur kita dia bakal ke pagi tu inya kena pagi hari 4 14 hari bulan 5 tahun 2026 tentu ya bajam ya keterubah tu kita dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone sebenarnya mana engkau ku kami dulu engkau ku ngergas ke mata kita bak pagi hari 4 ke pagi tu lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tinduk malam kita nang ya udah ditimang kami di asuh jenak agi ba awak timang kerba tawas. Okey, jadi ba awak timang kerba tawas nang yang ungkup nur ngasuh mata kita adalah no agi nur kami tu ketinya buat tu tadi. Nimang kita meh ngau seleksi lagu lalu ngarap ke tinduk malam kita boleh kenyap ia ke mana. Tang mah dia tu dah berbalik wai ba awak penggerak pagi. Agreement kita bertukar ari ngasuh mata adalah no ke ngagai ngasuh mata kita regas lagi bak pagi hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang ke muagi pagi tu bawa penggerak pagi mana dulu kita yang beri terima kasih ngagai petara laban ke udah nampuang seput kita ke dunia tu sari ada lagi lalu bawa penggerak pagi kita sampai pagi ungkup ke pagi tu ketanda terima kasih kita ngagai Allah telah laban tu dah nampuang seput kita di dunia yang jauh lalu pihak megak minta berkat bawa pengawak ke dekat di kerja semanjai hari itu lagi aram kita sama dia jenuh nalama pagi tu belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian Ari Gereja Anglika berketuai ke Bishop Nelson Ugas Bulang bawa sampi pagi YFM
8: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 14 hari bulan 5 Keterubah tu aku duduk dekat merik selamat pagi dengan semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson Lukas Bulang dari Gereja Anglika. Hari sehari tu saya pendarti buat pengharap kita orang Kristian. Laman sehari tu kita ingat ke pengangkat Tuhan Jesus ke serga. Tau ke pemulai Tuhan Jesus ke serga. Kumai kita sama berarti ke pemesairti hari tu buat pengharap kita. Sehari tu. Nyalai awak ke kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembian. Sampai kita. Tuhan Allah di pemadu berkuasa kami minta saup Nuan. Ngambil kami di Arab ke Jesus Kristus anak Nuan. Udah pulai ke serga. Tahu ngawati ngarundi yang niki kian megok. Lalu diau ngau ya berhari-hari. Tidup di menggai perintah nganuan apai ngurul kudus megok. Tindang petara siku belama lama ya. Amin. Macam ribut kudus kita pagi itu dia mengikuti Injil St. Luke bagi 24 berengkah dia baca ayat 44 udahnya ia lalu berjaku ngagai sidok tu mengutai ti udah daripada kaku ke kita lebuh aku gib gulai ngau kita mana kesemua utai ti udah tulis pasal aku dalam adat Moses dalam bub sida Nabi ngan dalam Mazmur na tau no di kamat ka. Undanya yo lalu muko rundian sida ngamik sida merti ke bub kudus. Lalu ko yo bejaku ngagi sida tu meutai tu da tulis Kristus na tau no nat ke pemerintah. Lalu angkat hari mati buari tik tigo. Lalu pesan pasal nesalati nge pasal pengampun dosa dipadah ke dalam namoyo. Ngagai semua bangsa berengkah hari Jerusalem. Kita tu meurang ke bersaksi semua utai tu. Lalu aku dekat ngirum ke ngagai kita utai tu dah semaya apa ya. Dah semaya apa ya. Nyalai dia, dia kita didengar itu. Nyentuk ngagai maya kita diberi kuasa hari atas. Udahnya ia mai sida pansut ngagai Bethany, dia ia ngangkat ke jari ia lalu merekat ke sida. Lebuh ia menua merekat ke sida, ia ninggal ke sida, lebay niki ke surga. Sida lu nyembah ia, lu pulai ke Jerusalem, ngawati tiga go. Lu sida seruan dia dalam rumah sembiang, muji Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita ya. Pai kami tidak surga kami tidak miak nuan berterima kasih ya kejaku nuan sudah didengar kami tadi. Sau kami apai ngasih kejaku nuan lemandang kenyuk dalam penghidup kami tiap hari. Sar itu kami mengkang bersampi minta nungin tu setelah jaga kami lebuh kami kehidup ke diri dalam dunia tu. Kami bersampi minta sau penuh Tuhan lebuh kami kenapi maya macam pemedis, maya macam penguji setelah penusah dalam dunia tu. Kami minta nuan apai munuh maya macam penyakit kebisiknya di dalam dunia tu ngambil ke semua mensio tau hidup ngolantang setelah selamat. Sampai ke semua mensio tiba-tiba tusah lapan perang ngap penusah bukai kebisiknya di dalam dunia tu. Semiang ke semua tuai-tuai kemegai menua dalam dunia tu kelebih lagi menua kebisik penyarut. Beri ke sidok penemu ngap pengelandik ketahu kena sidok mutar ke penyarut kebisiknya di. Sampai itu dipintok kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus, di Tuhan, serta pengelepas kami. Amin. Baik kami di surga, kudus malam Tuhan. Datai memerintah Tuhan, jadi mempenekak Tuhan, bakal dalam surga, kenyamakak dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bila kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami rip muji, lepas kami rip penyai. Kerana Tuhan tiba memerintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamo lamoya. Amin. Apa kalau talo pai anak ngeruwa kudus merekat ke kita lung itu kita sari tu ngau ke belamo lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumo satu bugulai ngobalo kuaya are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Belas kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimba dengan bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum main delana uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Jaku prasang kesar itu pengurai tubuh ngau sengat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kita hendang ingin ke pengurai lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida bisi 29% madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, menguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meu tai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang luan dah uli ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar ianya tubuh tiba pengurai. ukay ba sa

ka mas tau kupira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bahwa kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dan puk kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai bahwa dunia inyau tu. Ya semina injau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngendua indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah ta'ala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam atau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemudian itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang neju ke sedal lenyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup dua perai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

nya majak dampiah gawai udah ninggal lagu tu nekia. Oke, jadi lagi sekelas yang lain kami bawa pengera pagi YFM kelebih lagi bah mood gawai kita dalam bulan 5 ke tahun tu. Lalu mari selamat pagi ngagai bala kita pagi tu nyangkanya benua ngagak breeze walk tahu kenyata dari benua jugi yang dulu kenyaga pengerai diri lalu kelimpah harinya muka engkanya tadi 2-3 ikut dari benua training laban kak ngagak orang maraton. Okey, berkenang ke ba pengawa Belanda maraton tu tadi Hock Seng Lee atau KSL Semperahan maraton 2025 edisi ke-5 tu ya uliah mengangkat kesemerahan jadi Siti Aria Palan Lumba ngomongin ninti yang tahun kelima hari meri empasnya ke sektor dagang temuannya berita Yakub si di pedal aku kalai tadi berkenaan ke berita tu kalai menteri Nembia Lumba ngomongin staf mansang orang dagang Datuk Seri Adul Kalina Hamzah pada kesemerahan maraton ke dekat diatur kena hari minggu tu ilah dekat di gulu kira lebih 2,000 ikut orang kebisi ngambil bagi nagiran dari hari menua tu ngau hari menua luar lalu ia pernah menyinyak ngagai pengarah berita bahawa awam media di luar kompleks Dewan Undangan dan Negeri Sarawak lalu pelandak tu mungkur kategori bakal bisi half marathon ni tadi nyawahnya 21.1 km, 10 km, 6 km ngau pihak megah 3 km. Lalu ke tahun tu penyawa pelanda maraton ke penyawa 42 km anda diatur ke Tegal ke menguat tinggaga sistem aliran transit atau masih tak hati ya ke penuang tinggaga bak semerhan yang di ngai ke tadi nyau ngasuh tak ke nanggul lagi pejalai perengka pengangkut bak menua semerahan dia sabar meh au nanti urang dah tembu ngadu rail ART lah banyak baru kita tahu kaya 50 km 100 km tahu meh pelandak diatur mayanya ilah. Ok, jadi hanya tadi ngenang berkawal ngau semengkah program biar kebisi diatur ujung minggu tu lah bagi menua kota Semerhan Dian lalu tahu mega sikit lagi program biar kebisi diatur ujung minggu tu ialah ianya pengrami muzik Kucing Bak Padang Merdeka hari 6 tu lalu nyerombak pengawaknya megak ya kalau polis Kucing dekat nutup jalan nak lama nyerombak pengrami tu lalu penerang kripansut ke kepala polis menua Kucing ACP Alisan Naga Cabuk medah ke pengawak nutup jalannya dekat perengkah diatur jam 7 lemai jadi sekedar jalan ya ke BC ditutup ianya tadi hari traffic light RTM traffic light jalan Pol simpang jalan Wasan hari lebuh wayang pihak megah jalan Tun Abang Haji Openg nuju ngagai jalan Berek jalan Berek nuju ngagai jalan Mutiara ngau jalan Gambir ke jalan Tun Abang Haji Openg nyok ditutup megang hari 6 tu ialah ok jadi teman-teman kita berabuh pejalan ini ya ke patut nanti jemak kita akan mendak program atau ilah. Jadi buat penerang berita tu moga dia SCP Alisan Naga minta mesti amayuh mereka kerjasama lebih lagi akhir kak ngulu pengeraminya lah ngambil kendap mengengkah perengkap pengangkut bak nebi yang jalai lah banyak boleh ngambil dia sekemega ya bala orang yang kebuka cip tengah ke jalai alun lalu dilalau na yang berambut pejalai lalu ngigak jalai alternatif ia kebuka kena nyilih ke jalai di banyak bersekut laban udah gak ditutup dempang kereta kita ke pakai yang belahnya di main kami nak tunda nanggul ya kutunya diincang tapi tadi ulih seliah area rundia tak ke cara kita empu. Okey, jadi dah tahu lagi kamu dekat mengenai ke pesan beratus di kiruan peringat ke email YFM iban jadi

0: kita diatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: di hari tai kita kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Matai ke pesan berat tipsi dikirum peninggal kita bawa pengerap pagi YFM. Pagi itu keterubah Siti pesan pemati ke dikirum sinar limu nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia babulin tapang babulin baruah luban ilik luban ulu pasak atas pasak baruah serulap yang mengabala ke dia berstudit A ngau studit B terbalau buluh antur yang batang bola bab melayu ilik entanak bengang babangai kibak serwai bangkit dua berumah bangkir baik asal empili Boris Munjan ngepe mengabala ya ke dia berseliau dua berumah semua yang sedarat skandia selemana bala ke dia berserubah ilik ngeserubah ulu kebelayan kediau ba ajuang padih meludam semua atas ngau yaknala dia rintai ke ditu tinggal jenta anak ros jadi pesan tu tadi madah ke jenta anak ros tau ke inaya nata udah nadai kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu niang jenta anak ros niang jenta anak ros tau ke inaya nata tu deka dintu bala maimah barumah uri bubuli atas pawah malam pergilak malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke dianjung pagi hari 6 tuilak 16 hari bulan 5 ke pendam Bukit Lebur minta bala ya ke dipesan datang ngesah Nusara Batau lalu kanemu silagi kita tahu bertanya ngagai Inderius bernombor 012-8932-5232 tau ke ngagai Aperius bar nombor 01-0969-98412 dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita dah tayari setina limu ke pagi tau nyari pesan madah ke jempa anaros tau ke nena tau dan ada kemari hari 3-13 hari bulan 5 lalu ni yang jempa anaros nak jumpa anak ros tak kena nata tahu dekat di itu bala mayu baru mah uri boleh atas pawah kena malam pergilah malam hari 5 15 hari 5 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 tu lah 16 hari 5 ke pendam Bukit Lebur kabar belayan ia ke dipesan minta data ya ngesah penusah rabat tu lalu kak nemu sila lagi kita tak tanya ngegain Neris bar nombor 012-8935-232 tak ngegah Paris bar nombor 010-9698-412 lalu pesan kita yati kedua pagi tu nya sti mega pesan pemati kira-kira mulian anak jam tau ke alo tau ke apa ya krikap jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah mama sekentiang kerupuk rumah jena sungai pakau rumah Lawrence buang batang bala ke diau ba rumah sun sungai libau rumah paliang nanga kunang rumah meriang sungai buluah rumah padang bukit mas bala ke diau ba rumah tayana sungai lepuang rumah sibara lubang lemba rumah landana teluk muluang rumah jaman teluk muluang bala ke diau ba panggai dayat ngau rumah gani dayat pakan rumah rungas pangkewe rumah musyid garu rumah laka garu bala kediau ba rumah udul ulu sikai rumah ubu ulu sikai rumah endi nyempal ngepe mega bala ba rumah cali badal rumah lat agrugu rumah antam badal ngekeblayan kediau ba nanggap lagu skapit stabau uya rumah dagang rumah tetum ngebalai kediau ba penyuluh layar mutul layar ngeperba layar bala ba rayah julau nangan tabai julau kebelayan kedia barumah Pulu Thomas, rumah Mary Rose rusak, enggak bala barumah Mary jalai kece di julau, enggak kebelayan dia menuan kapit setaya kenalah di harintai ke haditu. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke limia anak akal, tau ke serani, tau ke inai krikap, udah nadai kemari, hari 3-13 hari bulan 5, lalu niang lemia anak aka ni alamia anak aka tau ke serani tau ke indai krikap tau ya deka disenggai balamai mah malam pergilah malam 5 15 hari bulan 5 barumah Ganduam Sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjuang pagi hari 6/16 hari bulan 5 bala kita ia ke dipesan diminta datai ngesah nusah rabatau lalu kanemu sila lagi kita tahu tanya ngagai kasian manumber 014-626-0072 tahu ke ngagai udun manumber 017-8597-097 Ananu baru isi pesan pemati ke datai hari mulian ana jam tau ke alo ke pagi tu tau ke apai kerikap yang dipesan madah ke binia ianya lemia anak akal lemia anak akal tau ke serani tau ke inai kerikap udah narai kemari hari 3/13 hari bulan 5 lalu niang lemia anak akal niang lemia anak akal tau ke serani tau ke indai kerikap tau deka dia senggai balam maimah malamah pergila malam hari 5/15 hari bulan 5 barumah ganduam sungai Rian Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tu ilau inya kena 16 hari bulan 5 sila lagi kawal dengan perusahaan rabat tu kita tahu bertanya dengan kasihan bernumber 014-626-0072 tahu ke ngagai unduan ya bernumber 017-8597-097 lalu ketiga tu setimuga pesan pemati ke dikirim pulian anatum dua boleh nama dumbe ngau pilih yang anatum ngau pilih yang mengganyang ngau anatum sebeliak jadi ya pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke dia bak lumah wirim rabuang pelawas bawah bala berumah munan bangkit ili rumah Joseph Cuat rumah Jensen pematuah pian moga bala ke dia ba rumah cundi nang pasak ngau kabar belayan ya ke kalau sama gawa ba UPS tanam tupi betuang SK Saint Mark betuang ngau pian moga SMK Ulu Belengian Selangau ngau pian moga mesan ke Jawai Anak Jaya sebilia ke dia di Limbang ngau kabar belayan ya ke dia ba Suriat A Suriat B penteban sekarang buai melanjan dah buat dah buat layar kerangji pemak bala berselulap suri baru suri lalang bangkit ijo berbeling tapang berbeling atas berbeling kanan berbeling kiba bala kedia bagen surai nang ajau terperuk ngopi mega bala kedia ba munggu gernis ngau sida ngadan sebilia kedia ba matup sepawah ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala jenori anak tuum. Jadi si pesan tu tadi madah ke Januari anak tuum, Januari anak tuum tau ke ye udah nadai lalu ni yang tau deka di senggai kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke Dianjung pagi hari 6 atau ila ianya kena 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika muga sabut betul bala kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang ngesah Nusa Rabatu ngagaya rumah tu ni ajang nang apa dia betul baru isi pesan pemati nandu baru isi pesan ke dikirum pulin anatum tak kedumbe pilih anatum ngapi yang enggak nyanggau anatum sebilik ke pagi tu jadi ya pesan tu madah ke menjadi sidaya jadi Januari anatum Januari anatum tak kedumbe nama yi udah nadai kemari hari 3/13 hari bulan 5 hospital besar Sibu lalu niang Januari anatum niang Januari anatum tak ke yi tu deka diintu bala mayuah barumah Tony Ajang nanga padi betuang kena malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebedau ke di Anyung pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Christian Anglika munggu sabut betuang kabar belayan ke adi pesan diminta sampal datai hangesah penusah rabatu lalu ke sekali tu nguyang ngagai pesan pemati ke di kirum linda ana jamiat pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba sungai tiau rumah ambu sungai tiau pemuga bala ba rumah umbar sungai tiau nanga tiau sungai mujuang sebangan pemuga bala ke diau ba patang rajang rumah tunggan na rumah menggal senuang e senuang bi bala ba sungai sipan sungai ibau sungai belawai ngau pemuga ia kenalah di rintai kerita tinggalah idan ana ubai tau ke indai linda tau ke dari indai unia pesan tu madah ke idan ana ubai idan anak ubai inya tadi indai linda tau ke indai uning udah nadai kena hari dua tu tadi 12 hari bulan 5 lalu niang idan anak ubai niang idan anak ubai tau kenya tadi indai linda tau ke indai uning tau dekat di Senggai Balam Mayu Barumah Satu Malaysia malam pergila malam hari 5 15 25 sebelum ke di Anjung pagi hari 6 tu ila ke Pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kebelayan ia ke dipesan sampai lah tengah sah perusahaan batu lalu silir lagi tahu bertanya dengan Linda anak jamiat ban nombor 010-5981-822 tahu ke ngagai uni yang anak jamiat bandumbar kusuang 1114 kusuang 369 34 dan baru isi pesan pemati ke dikira melinda anak jamiat ke pagi tu pesan madah ke indaya ianya tadi idan anak ubai idan anak ubai tahu ke dari indah linda tahu ke uni yang udah nadai hari 2 tu tadi 12 hari 5 lalu ni yang idan anak ubai niang idan anak ubai tau ke nya tadi indai linda tau ke indai uniang tau deka di Senggai Balam Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tau ila 16 hari bulan 5 ke Pendam Methodist Pelajau Jala. Okey, jadi kita engkanya ka nemu sile agib kawal ngau Nusah Rabatu tahu terus bertanya ngagai Linda Ana Jamiat tempu bernombor 010-5981-822 tahu ke ngagai uni yang Ana Jamiat bernombor 011-140-36-934 lalu ke Siti tu natai ke pesan pemati ke dikirim lutai tahu ke apa ya Randi pesan tu nuju kemulayan ia ke dia bas manjai batang layar batang spa padi batang paku batang sekerang batang julau ngumpia bola ke dia bawa batang tabai batang tayah batang rimbas ngau staff ia ke sama kalau awak ba SK St. John dan ketiga SMK Ulu Layar ngumpia dengan staff SMK Datuk Petinggi Kedip kemulayan ke dia di Kuching Limbang Sibu ngau ia kenalah di rintai kerito tinggalah ek Ignatius Liu tau ke Tius pesan tu tadi madah ke Ignatius Liu Ignatius Liu tau ke Tius dan nadai hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang Ignatius Liu tau ke Tius niang Ignatius Liu tau ke Tius tu deka dintu Balam Mayu ba rumah madi mutu atabau ulu layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari 5 sebedau ke di Anjung pagi lauk pagi hari 5 15 hari 5 ke Pendam Kristian Mutua Tabau kita akan mesti lihat lagi apakah ngah penusah rabat tu kita tahu bertanya ngagaya nombor kusuang 19482127 dan baru isi pesan pemati ke datai area lutai tau ke apa ya Randi yang dipesan mada ke Ignatius Liu tau ke Tius Ignatius Liu tau ke Tius dan ada yang kenal satu tu tadi 11 area bulan 5 lalu niang Ignatius Liu niang Ignatius Liu tau ke Tius tau deka dintau Balam Mayu baru Mahmadi Mutuk Tabau Ulu Layar betuang malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke Pendam Kristian Mutu Atabau kita akan mesti lihat lagi tahu bertanya terus ngagai nombor 0194821277 lalu ke Siti tahu inya steam gap pesan pemati ke dikirim peninggal kita inya sena anak aja pesan tu nuju kabulayan ya ke dia berkampung Iban suku ngepudai pemuga balaba tapang punggak skim bulu nengesan tindih lalang wong panjai wong panda ensawang nyemungan si barbah batu bebini pemuga bala ya ke dia ba nangga kumpang ngkelili skim lambir miri ngau bala kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke lai anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena hari dua atau tadi 12 hari bulan 5 lalu niang lagi anak maluang niang lagi anak maluang deka di senggai balam ayuah malam pergila malam hari 5 15 hari bulan 5 balot 628 Kampung Melayu Lubu Antau sebelah ke di Anjung ke pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kena hari 6 tuila 16 hari bulan 5 lalu baru isi pesan pemati ke dikirim sena anak aja ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah kindaya tadi lagi anak maluang lagi anak maluang udah nadai kena 12 hari bulan 5 inya hari 2 tu tadi lalu niang lagi anak maluang niang lagi anak maluang tadi ka disenggai balam maimah kena malam pagila malam hari 5 15 hari bulan 5 ba lot 628 Kampung Melayu Luban tahu sebedau ke di Anjung kena pagi hari 6 tu ila 16 hari bulan 5 ke pendam Anglika Nyembungan Batang Ai kabar belayan ya keng lala tahu ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu lalu pesan ya ke tujuh ianya ngetai ke pesan pemati ke datai hari 7 year tau ke ina events hari ke sidas bilia nuju kabar belayan ya ke diau di Bintulu Miri Tatau Kuci yang pemegah kebelayan ke diau bandangan kesit nangga kumpang sekayu batang undup ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah seriat anak tambuam okay? Jadi pesan tu tadi madah ke ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam udah nadai ya kemari hari 3 13 hari bulan 5 lalu ekster rumah seriat anak tambuam ekster rumah seriat anak tambuam tu deka di senggai bala mayuah baru rumah rembah tentikah undup kena malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi pergila pagi 5 15 hari bulan 5 kita akan nemu sili lagi kalau dengan pusah rabat tu tahu pertanyaan lagi senior atau keindai events tu bernombor 019-818-9285 tahu ke ngagai Scott Santanoi nyapa BB bernombor 013-946-0229 tau ke ngagai Sam bernombor 013-831-0021 dan baru pesan pemati ke datai hari sebenarnya atau ke indai event ke pagi tu nyari pesan madah ke apa ya dari ekster rumah seriat anak tambuang ekster rumah seriat anak tambuang udah nadai kena 13 hari bulan 5 ianya kemari lalu niang ekster rumah seriat anak tambuang niang ekster rumah serit anak tambuam tu deka dia senggai bala mayuah baru marembah titikah undup malam tu lagi malam hari 4 14 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 kabar belayan ia ke di pesan di pencana tayang sah penusara batu lalu kademu sili lagi kita tahu tanya ke saya ni atau ke indai event tu nombor 019-818-9285 tahu ke ngege Scott Santana ini dari APBB bernombor 013-946-0229 tahu ke ngege Sam tahu ke apa lau bernombor 013-831-0021 lalu pesan ya ke penduduk sempat adi kena tai ke kami bahawa awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu nya steam mega pesan pemati ke datai hari Jos anak Adam ngari ke Charles Cimbai jadi ya pesan tu tadi nuju kabana belayan ya ke diau di Kuching Lubu Antu Batu Lintang Lubau nangga ajau entana pemuga bala kriaba bebangai kiba ngoyak nalah di rintai ke ditu ti ngelala Kovita anak satiang boleh nama taduang tau ke dikangau nama ina gindu tau ke bini Jimbau pesan tu tadi madah ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke ina gindu tau ke bini Jimbau udah nadai kenal satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita Anak Satiang. Ni yang Kovita Anak Satiang tau ke Indaya Gindu tau dekat di Senggai Balam Ayuh malam tu lagi malam berimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas buti sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir. Kita akan nemu wasili lagi berkawal ngawap Nusah Rabatu tau bertanya ngagi Theodora Gindu anak Charles Simbau ba nombor 0199446643 tau ke ngagai Charles Timbau anak Jos ba nombor 0194969999 nando baru isi pesan pemati ke dikirim Jos anak Adam ke pagi tu ngari kana ya Charles Timbau anak Jos ngawisan yang jadi satiang do boleh nama tadung anak antau jadi pesan tu mada ke Kovita anak satiang Kovita anak satiang tau ke dikangau nama Indah Gindu udah nadai kena hari satu tu tadi 11 hari bulan 5 lalu niang Kovita anak satiang niang Kovita anak satiang tau ke Indah Gindu tau ke bini Jimbau tu tadi ya dekat di intu balam mayuh malam tu lagi malam merimpat 14 hari bulan 5 ba rumah Richard Pai bakas sibuti sebrau ke di Anjuang pagila pagi hari 5 15 hari bulan 5 ke pendam SIB Lambir Miri. Kita akan nemu sekali lagi kawal ngawa penusah Rabatu tahu apa tanya ngagai Tedora Gindu anak Casimbau nyanak ni yang tumpu bernombor 0194446643 tahu ke ngagai Jimbau anak Jos bernombor 0194969999 jadi nyanak kami menatai ke pesan berat bawa pengerak pagi YFM ungkup pagi tu.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kenapa kita ngagai YFM kalau pesan
3: ke sekali pesan itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 7.25 pesan kebayaan ya kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
4: Nyamai yang main mentepi ya?
5: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekaliang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkal dah pasal oh. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjako dalam tu dah pasal anang berpangan ngau orang ke lengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
9: Betul.
8: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
9: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tapi satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jako lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
8: Ya.
9: Nanti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? tang ti kabah nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jako, jai mabuah ti debre yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu, bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya, nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngoranyen, lalu siwam mutainyen belama insap nyak belama, lalu ngerja ulah oranyen, lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan, lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan, lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru, lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamanya, lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku itu pilih bakiah tik betul serta manah bakiah tik matang berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita laban. Sedak tu ti ulah ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah kepenyai orang, tau ke penghidup ti di ubah.

0: ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku te munyi tau. Nama teka nutu madu, ia nyak manyi. Tanama teka nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merek madu, madu merek pengidu. Sampah merek penyakit, penyakit ngerusak ke pengidu. Reti jaku aku ditu, bakiah kita te ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut pengidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
3: Pengerak pagi.
4: YFM.

0: tuh pagi rewind.
1: Ayo kedai dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya. Nanti bakal data di ini dengan udah aku di ini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai RM2 kenyak me.
2: Nanti bakal di empu mana nanti ditambah lagi kedai aku bakal nyak. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah kualiti ya pun mana mega. Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya, laban aku tau Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Orang nyumai mie nyampu milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelak garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Oh, pagi Dato' Kamina Burka, berita pagi hari 14 hari bulan 5 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek dinding penagang berungkus 17.3 juta ringgit. Kena gaduh ke penusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalat. Baru bian merambu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun ti ngawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak, natiang penghidup rakyat. Nyabatang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Berita pagi tu dipun kengal report awam Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penanggul tebing tasik ngau tebing sungai ketusur ketegal di pangkat gelombang patut diputar ke ngau jampat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga Dayang Norazah Awang Sohor madah ke perkaranya kena nyeliah ke penusah ketau ngeruga penglikuan rakyat ngau kaul jalai tebing tasik. Ia maksud ke jakunya lebih ngenang pasal tebing tasik ketusur bat Tanjung Riung meludam ke dia tu Majabalat. Di pelabak ke kurang hari 10 meter hari jalai besai meludam ke Semarang. Berini harinya, projek dinding penagang gelombang kebungkus 17.3 juta ringgit. Hari baru perintah besai di pelabak dekat di pejalai kengau jampat. Sebedau jalai besainya putus. Nanti sebab tusurnya nak mujur diputar kengau jampat. Nyaukai semina ngeruga kawal jalai meludam ke Semarang aja. Tak megak ngeruga jalai strategik hari jematan batang lupar 1 bak triso ke meludam. Nyentuk ngakai jematan batang seribas 1 nuju ke pusat. Ia madah munyinya lebuh mantai ke usul lari jakuk dikenatai ketuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Baum Dewan Undangan Negeri kemari. Berbangaunya Dayang Norazah megabisi mantai ke isu tusur tebing sungai Seduku Kelingga. Ia kediatuknya majak semak ngau jalai besai. Tebing kagik tinggal kediatuk di pelabak ke seminat kira 10 meter aja. Nyalai isu penusahnya dan patut diperhati ngau jampat laban ketau naban kenyawa penglikun pengguna jalai alun serta tau ngerugak kaul jalai besai Kelingga Seduku Setumbian ngau Pasar Seri Aman. Bak perkara bukai Kaban Kaunsel Negeri Sitak Lingga megau bisi mantai ke sebana rakyat bekaul ngau penanggul aib paip berkandang menua tanah baru Sembau ke Tanjung Bijat. Ia kenapi penanggul aib kena kuat bak SMK Lingga. Sama bisi dikemerat kemegak ianya penanggul line communication terjanggal ngau akses internet di pelilih menua Lingga ngau pelilih mid meludam. Lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Tu Siti Singkang keberguna kena negap ke pengawak numbuh ke pemansang ekonomi ngau jampat serta tebal lagi bak pilih adab utara benua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bak Kelalan baru biad madah ke pemansang di lawas di pelabak jampat ngeremai ngau penembuk projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR jalai besai pantai utara ngau pengawak ngangkat ke pemanah padang bilun lawas. Projek tu juga dekat ngangkat kagik pemanah kaul jalai di lawas lalu ngengkah ke kanan menuanya bak rintai mua bak penumbuh ekonomi merakak antara menua ngau integration pilih menua. Berini harinya, ia ngansak Kabinet Sarawak ngena kuasa hari baru Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 dikena ngemujur ke julutnya ngau nakak pengelengkas. Ia mana bunyinya lebih berjurai ke usul tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Berbangkanya baru bian megang minta perintah Sarawak ngetan ke jaku asal menua tu serta nyedia kebala pengajar gajar jaku asal bak renggat sekolah primary. Ordinan jaku Sarawak megang dekat di perambu ngambil ke digagak kena negap ke pengawak ngintu jaku asal bak sekolah. Berindia harinya Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dipinta bekerja sama rat gau komuniti bangsa asal serta pakar bak bidangnya kena mendigital ke agik jaku adat ngau penemu asal komuniti. Tu tebal lagi ngagai rabat bangsa tik ngena jaku sidampu, batikas kritikal ngambil ke jaku asal hendak punas. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Asik Joseph Chiang Jin E bajurai jaku ia mantai ke Pengirawati bekaul ngau rega tambang penerbai bilun ke Majah Niki. Ketegal pengurang servis penerbai bilun tik ngawul di Sibu ngau adab tengah Sarawak. Ia madah ke rega tambang ungkup penerbai bilun bakal Sibu ke Kuching Diatuk, lebuh rega tambang penerbai bilun pengelamak 35 binitnya diliput ke manggai RM969. Tu ketegal pengurang penerbai bilun tik kurang, kelebih lagi lebuh maya musim pengrami ngau emergency.
Perkara tu ngujung ke penumpang napi ungkus transit ke lama serta ungkus pejalai ke tinggi agi. Berini harinya, company Air Borneo dikarap oleh pejalai ke tanggung pengawak nambah ke pejalai penerbai bilion domestik ngau pelilih menua Sarawak. Ia menganggarap ke kompeninya oleh ngemeran kengagai pejalai penerbai bilion timayuh penumpang bakal di Sibu kelimpah hari tingetan kerga tambang ia kepatut. Ia nyemata madah ke pejalai penerbai bilion di Sarawak patut dipedak nyari servis bensia mayuh tip guna lalu kai semina berpelasar ke dekat ngambil untung ajar. Sama bisik ngau ngambil bagi berjurai ke perkaranya ianya kaban kaunsel negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi. Bajak Kuteri Pansut KIA yang minta proses netap kebaru Sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak dipejalai ke ngau jampan. Tu kena tentu ke sistem pentadbiran ngau genatai ke servis perintah setipak ngau juluk pemansang benua ke majak mansang. Rambu nambah ke penyampau Sitak Dun hari 82 ngakai 99 udah dikemendar ke baru renggat Dun tahun Sitik tu kemari lalu dia tu berguna ke pengawak nangkan kenyak ngau jampan. Sarawak ngembuan geografi ke cukup besar. Ritinya bisi Sitak kemar di lawak lalu gaunya merik pemar ngagai pengari rakyat kena ngenatai ke servis sida. Penambahnya dekat ngemudah kagi pengawak ngenatai ke servis perintah serta oleh ngerumban pengawak berjalai ke pemansang bak benua pesisir. Atur singkang tu berguna benar gambik ke rakyat bak benua ulu nak tinggal ari harus pemansang bak benua tu. Pengawak berjalai ke projek sistem air batu Daro semak bagi menua mukah berguna ke pengawak ngau jampan. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Daro Dr. Syafi'i Ahmad bak juraya madah ke pengawaknya berguna benar kena mutar ke penanggul air kagi ditapik rakyat di Daro kelebih lagi maya musim kemarau. Sistem air di Daro dia tu berpanggai bak luji air bersih jemoreng serta megang ngena air dari sistem akut bak kampung Pangtrem Daro. Penanggul air nak kuat di Daro sebenarnya tu mujur dikurang ke nengah pengawak ngaga air ngena sistem akut kengebuan kapasiti kalau ngundan 4 juta liter air sehari MLD bak kampung Pangtre. Tanya pihak kedua-dua loji airnya kena empas maya musim kemarau pai lama tu kaudah lalu ngujuang ke ngeruga air ngagai rakyat bak menuanya. Berini harinya yang mega minta perintah ngemerat ke projek sistem air Matu Daro ia tidak dikemenar ke sebenarnya tu. Tu dikenal tentu kait lebih hentap serta manah lagi ngagai rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Berambu zon ekonomi tenaga baru Bram di Temala Long Lama dipedaknya di projek kuasa gadung kebesai ti oleh ngubah Bram jadi hub kuasa bersih bak pelilih menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telang Usan Datuk Dennis Ngau bak jurai ke dikenatai kaya genang pasal inisiatif kuasa solar gau hidrogen berdandang besai. Ia kedekat muka mayuh agi peluang kerja serta ngemanah kagi infrastruktur bak kandang menuanya. Tu begak dekat maik peluang ekonomi bak timpuh panjai ngalai rakyat benua pesisir bak bagi benua Telang Usan. Berebak ngaunya, Datuk Dennis Ngau nerima timbal kecukup manah perambu ngangkat ke pemanah sistem kuasa karantik jauh bak menua pesisir. Tunya kaum perambu projek hybrid solar ngau hidrogen di Long Bedian kena nambah ke kuasa karan ungkut rumah panjai bak kanang menua ulu. Sama bisik dirintai bak jakuk ianya peminta kena ngenyampat ke bantuk perumahan ungkup orang ketasah angus bak sekedar genturung peniau. Ngau pengawak berjalan ke projek bekalai alternatif Sarawak, Sawas, tiudah dikemenarka. Kelimpah harinya yang megang ngenang pasal dagang temuai ngau main asal di Bram yang kaum air terjun Three Sisters ngau perambu Taman Alam semula jadi Bukit Keluan. Berbang ngaunya yang madah ke sukung titegap agi patut diberi ngagai radio kayan kena ngetan ke jaku kayan. Lalu ngaunya oleh negap ke agi pengawak ngenatai ke penerang ngagai rakyat di menua pesisir. Pengawak ngemanah ke agik sistem ngenatai ke polisi perintah dan patut dipejalai ke ngau semangat ti ransiang serta jampan. Tuk kena nentu ke agenda nuju pemansang ti uliah dipejalai ke ngau penyikar serta ngasi. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Gemah, Anyi Jana lebuh ia berjurai ke perkaranya nyemetak manah ke pengeransiang kerja ti berprestasi tinggi ngau penyikar berguna benar. Ngambil ketiap polisi ngau bantu perintah oleh dikenatai ke ngau lebih manah agik ngagai rakyat. Bajuraya ke Subaka, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Pening Violet Yong minta perintah Sarawak gimana kagi sistem pentadbiran accountability ngau tabir urus tip mai pemai ngagai rakyat. Antara batang perkara tidi bantai kia ianya perambu gemansang kebaru kandang dur industri Pending.
Ia ngansak perintah ngemeran ke pengawak ngangkat ke pemanah infrastruktur kedia tu. Ti dibanding mindah ke palandur dagang ti udah lama beroperasi, kelimpah ari tinyedia ke peluang gawak serta oleh merimpas ngagai ekonomi menua. Ia meminta agensi ke bekaul meri kerjasama ngon lebih ngasih lagi kena nampak polisi ke terang serta tegap ia ti mandang ke utai ke ditapik rakyat buat jam kedia tu. Raban Bangsa Kelabit minta perintah Sarawak oleh numbuh ke pengawak nyadi temengguang ungkup Raban Bangsa Sida. Sopit Menteri Baupis Premier Datuk Grawat Gala madah ke Raban Bangsa Kelabit diatuk gembuan pangku pengawak ketua Raban Bangsa Kediri Empu. Tang bedau gembuan pangku pengawak nyadi temengguang bakar Raban Bangsa Orang Ulu Kebukai. Ngau pemisik pangku pengawak tu, ia boleh negap kagi sistem ketua adat Raban Bangsa tu. Dekat kedia tu, ketua komuniti ke Marut Tinggi Ungkup Bangsa Kelabit ianya Bangsa Pemanca. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Mulu madah bunyinya kagai pengarang berita udah merik penemuai basah kagai Premier Dato' Patigi Tan Suri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Penemuai merik basahnya diguluk 27 ikut tuai Raban Bangsa ngau tuai komuniti Ari Bario. Berebak ngaunya Datuk Grawat ngarap ke perintah oleh mantuk negap kagi pemansut Adi Bario dengan cara berkena ke teknologi moden kena nambah ke hasil lari pemansut padinya. Padi khas dikeluar ke Raban Bangsa Kelabit Datuk agi mimiat laban ditanam ngena cara lama. Komuniti Bario ngarap ke perintah oleh nyawup genuku ke ngena perengkah guna tik moden. Bapak penemuainya, Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menghabisi berkunci sekedar program pemansang pengawak bumai. Ia ke benung dipejalai ke bas sekedar kandang menua bukai di Sarawak. Ia menggambari penemu baru ngagai Raban Bangsa Kelabit pasal pengulih industri beras Bario nyadi penyungka ekonomi komuniti Jemaila. Berbangkaunya, Awam Dun diketu nakal pukul 8.21 minit malam kemari. 17 ikut Kaban Kaunsel Negeri bisinggau ngambil bagi berjurai ke pasal usul hari tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Zuri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Awam Kaunsel Negeri Sarawak dekat disambung baru pukul 9 pagi itu lagi. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Projek dinding penagang berukus 17.3 juta ringgit kena gadu ke pedusah tusur Tanjung Riung meludam ke Majabalan. Baru bian merabu lawas patut diangkat nyadi bagi menua penuh di Sarawak. Pengurang penerbai bilun tinggawal kandang menua sibu ngau adab tengah Sarawak. Dating penghidup rakyat. Tunukah kami nabur ke berita pagi itu. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Gadai. Hari bilik berita RTM Kuching.

besar itu 14 Mei dalam tahun 1988. Menteri Pemangsang Tanah Sarawak Adnan Satim nyuak kepala tanah ngagai 36 ikut orang bak semengkah pengerami ke diatur bak Masjid Sindang Baru Kota Semerahan. Pala tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri itu yang dikena perintah nolong rakyat ngempu tanah dirimpu ngambil oleh dikena ngangkat ke ekonomi bak pengawak bertanam bertupi. Leguak ke Bicaku ia megak madah kepala tanah kembang satu megak dekat majak diberi bermaya kejemah hilak setipat dengan polisi perintah ke dekat kerayat isi tanah tentang jawapan pihak atur kembang satu tau puntan untuk nyemak isi nyadi penyarut tau kelayak lembut ke tanah lembut perintah dan ngengai kerayat tau berserkang serta carut ke tegal tanah lalu melalau sidang megak ngambilkan dah nyual tanah dikena nguliah ke kemuntung campat lalu ulih memaju ke tanah dikena memangsang ekonomi dengan ruang pilih. Minyak alai atur kembang satu yang dikarap ke perintah boleh mengangkat ke pendiau penghidup rakyat dengan menyana lagi dikena nentu ke pemangsang boleh serap digagak bak menua pesisir. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

0: susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Duo Pagi Rewind.
4: Okey, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 datang ke Nokia. Jadi tahun yang itu ke zodiak Cina, tahun ular.
5: Jadi, tahun ular.
4: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Batu buah ku amat betul lah kenuku ya. Tang kita bersiar tu. Nah sebakar ku harap ku tetuk ya.
5: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
4: Ciri-ciri tahun ular tu. Nitiah ke teh kebisa dibaca aku ni tu. Tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu. Rundiang panjai rundiang.
5: Baka ular.
4: Baka ular.
5: Hanya nanti tahun ular sawak tak ke lah senduak ca. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
4: Dek.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi Y.

0: tu bagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pada ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali ya oleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak ada tuan aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tadi
0: entah pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu ni kaya kota semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sampai lelak.
1: Apa yang bukan kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, anda mau deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita bermula pesisir selalu bisa borang nyangka kita kami buat pejabat residen pejabat daerah ataupun buat pejabat kebajikan pula tapi punya kaku lah man nada salah tuan rumah ngemaik borangnya deh baik baik borang agak raya tuan kian so hida isi di kelayak isi laban bantuan tu nak semua air layak nah. Nyak Siti kan disebut aku laban bantuan tu nak semua air layak siapa kelayaknya mohon lah takut eh, kelayak lagi nak mohon tertinggal lah nyak saya laban bantuannya bisa deh baka tahun depan dia kena buat dia bantu orang gemasnya. Dah tu sebulan 500 nah. Subak 300 setengah. Dia tiket baru ke 500 jadi next year lepas bajet 2025 beli tiket ke ketempu PMX nah. So dia tu jadi 600 sebulan nyampau 600 nya. Nanti siko nyampau lah. Nyak kebuah minta tolong lah balanggai bala pemusai-pemusai kita bakal sida mewancar penghulu ke rumah. Ada salah mayak pasal dulu pasal lah. Nikit ke upis kebajikan. Lepas upis kebajikan tu nak laku pula aku. Yang harap ke sidak tu nurun kia nurun ambil lah borang agak rakyat kata orang tua itu nak kena munyak ke tanggung pengawak tu jadi tu rumah memang
2: ni lah.
4: Baik borang tu break ke sidak so hidup isi tidak nemu kita ikut isi
2: punya
4: tu rumah pula aku mayu sekolah magang pula aku nak.
5: Encik Harry anak Silastirau Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
6: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajale alun ketau nyadi bak sembarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemilikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Pengerak pagi
7: YFM.